Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dalam peringatan Hari Raya Idul Adha. Sementara kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan hoax. Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar Rp300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing di peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat Kamis kemarin. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Salah satu sapi yang disiapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton, sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwar Sirait mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial, sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.
2: Jadi, saya rasa bukan sesuatu yang baru buat kami, dan konsisten aja untuk berbuat yang baik, ya. Dan saya senang karena siapkan juga. Mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya, buat warga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar bisa lebih baik lagi.
1: Sementara itu, salah satu penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian daging kurban secara merata. Menurutnya, selama 7 tahun Rusunawa KS Tubun berdiri, baru kali ini seluruh penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
3: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu. Kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang gak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
1: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga, mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah bersama Ustadz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Luki Setiawan menyampaikan infonya.
4: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
5: Kepit Humas Polda Jawa Tengah Kompes Pol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap, hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoax, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoax tersebut.
4: Kemudian di sini para Babinsa Humas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan, untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
5: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
6: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya jadit ada pocong. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat di Kudus, di Bekasi juga ada, dan tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
5: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para pemimpin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Lukis telah melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
7: Tahun ini sekitar 300 miliar, sebar ya, kita memang apa namanya sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga.
8: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
7: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 ya penajaman, karena kan memang awal dipengennya juga sesuai jadwalnya. Jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK, itu kan manfaat masyarakat bisa memanfaatkan lebih cepat nih. Nah, makanya kita APBD kita mulai maju dan tahun depan kita rencananya juga Desember sudah lelang, Januari kemudian mulai bekerja.
8: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan, sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi kedepannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
9: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan pasif ya Mbak. Namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya. Itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih Mbak, perbaikan jalannya hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
8: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
10: Laporan khusus.
11: Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2.
12: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
11: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2,874.381.000. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
12: Selain itu lebih lanjut Erlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
11: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
12: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
13: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, ya, mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran bahwa pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
12: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
14: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan,
15: okay. Mas Joshua. Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
14: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, diskon itu, itu akan sangat membantu. Dan itu pasaran pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30-an triliun keluar.
12: Meski demikian, ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samiran berpandangan dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat hal yang harus dijadikan fokus pemerintah, yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Saya rasa itu sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengelontarkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
0: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
10: Mengenai stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sambut baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa war tiket murah. Padahal ya dia mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program magang dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat adik-adik yang baru lulus dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama keperusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
16: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya seharusnya sih nggak usah lah ya menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program subsidi itu. Dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu, karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak, lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk pendidikan kita, seperti itu sih. Terima kasih.

0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam perancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

Kami mohon maaf pada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia, Si Yuki, dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 21-16, 19-21, dan 21-14.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risi Rustarto. Silahkan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Jack.
1: Oh iya iya iya iya. Aduh, maaf enggak kelihatan.
0: Ntar dia aku turun dulu.
1: Loh, ngapain dibawa?
0: Mau dikasih makan, kasihan enggak terawat gini.
1: Udahlah, biarin aja. Ntar makin repot lagi ngurusinya.
0: Saling menyayangi sesama makhluk hidup kan bisa nambah pahala juga.
2: Sayangi hewan seperti kita menyayangi makhluk hidup lainnya.

Dan terima kasih pendengar yang masih bersama Medan pagi ini. Dan kita beralih ke rri.co.id. Trafik tol di Sumatera Utara meningkat selama libur panjang Idul Adha. Dan pendengar, PT Hutama Karya mencatat peningkatan trafik kendaraan di sejumlah ruas jalan tol Trans Sumatera wilayah Sumatera Utara, dan peningkatan terjadi selama libur panjang Idul Adha, Waisak, dan hari lahir Pancasila periode 2026 Mei. Dan PLT EV Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya, Hamdani, mengatakan peningkatan trafik dipengaruhi tingginya mobilitas masyarakat antar daerah, dan perjalanan masyarakat menuju pusat kota dan kawasan wisata juga mengalami peningkatan signifikan selama periode libur panjang tersebut.

Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Dewa 19 dengan angin tepat di jam 7.50 waktu Indonesia bagian barat. Dan mendengar dilansir dari rri.co.id, Sumatera Utara siap jadi tuan rumah Munas dan Konbes NU 2026. Dan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Sumatera Utara menyatakan kesiapan penuh untuk menjadi tuan rumah Musyawarah Nasional atau Munas dan Konferensi Besar Konbes Nahdlatul Ulama 2026. Kalau nantinya ditetapkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama, dan kesiapan tersebut sekaligus mengingatkan kembali bahwa Sumatera Utara pernah menjadi lokasi penyelenggaraan Muktamar NU pada tahun 1959, dan sebelumnya PBNU telah menetapkan jadwal pelaksanaan Munas dan Konbes pada 21 sampai 23 Juni 2026. Namun sampai kini ya, PBNU itu masih melakukan pembahasan terkait lokasi penyelenggaraan dengan mempertimbangkan kesiapan sejumlah wilayah yang mengajukan diri, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Dan Anda dapat baca informasi selengkapnya di website resmi kami di rri.co.id.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Medan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Andreas Purba kembali menemani Anda dalam Dialog Aspirasi Sumut edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Pendengar dan pemirsa, pagi hari ini di penghujung bulan Mei dan menjelang datangnya bulan suci Zulhijjah, kita akan membawa ruang diskusi ke dalam sebuah perenungan batin dan sosial yang sangat mendalam dengan mengangkat topik memaknai Idul Adha sebagai ibadah dan kepedulian. Idul Adha atau yang akrab kita sebut sebagai Hari Raya Kurban bukan sekedar ritual tahunan tentang menyembelih hewan ternak lalu membagikannya kepada sesama. Namun lebih dari itu, pendengar dan pemirsa, momentum ini adalah alarm besar yang mengingatkan kita kembali tentang hakikat sebuah pengorbanan keimanan sekaligus memperkuat fondasi solidaritas kemanusiaan kita di tengah dinamika kehidupan sosial kemasyarakatan saat ini. Melalui dialog pagi ini kita ingin menggali bagaimana dimensi ibadah kepada Sang Pencipta bisa selaras juga ini dengan aksi kepedulian sosial yang nyata secara horizontal di Sumatera Utara. Kita juga akan berdiskusi bagaimana nilai-nilai luhur dari kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dapat diimplementasikan dalam mempererat tali persaudaraan dan juga mengikis kesenjangan sosial di lingkungan sekitar kita. Untuk mengupas tuntas perspektif spiritual dan juga pesan sosial ini, kami telah terhubung bersama dengan narasumber, Guru Besar Bidang Komunikasi Politik Islam Indonesia dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, UINSU, Bapak Profesor Dr. Haji Hasrat Effendi Samosir, MA. Selamat pagi, Prof. Hasrat.
1: Selamat pagi, Adinda Andre.
0: Iya, gimana kabar hari ini, Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, iya baik. Pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Medan, tentunya Anda bisa mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube kami di RRI.net_Medan, dan juga melalui siaran 94,3 MHz. Anda juga bisa menyampaikan tanggapan atau pertanyaan melalui nomor WhatsApp kami di 0811-616-943. Profesor Hasrat, ini setiap tahun kita merayakan Idul Adha ya, Prof. Ya. Namun seringkali kemeriahannya itu terjebak pada rutinitas seremonial belaka ini, seperti mengantre daging kurban, kemudian sekedar liburan pada hari raya. Nah, padahal esensi dari kurban adalah penyucian diri dan juga penguatan kepedulian sosial. Kalau Profesor sendiri melihat tantangan masyarakat kita hari ini dalam menangkap esensi terdalam dari Idul Adha ini seperti apa, Prof.?
1: Ya, baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua pemirsa RRI Pro Aspirasi Sumut. Dialog kita pagi ini mengambil tema tentang Idul Adha. Kaitannya juga dengan dimensi ibadah dan sosial. Jadi, dari pengantar atau dari awal tadi, Adinda atau Mas Andre Purba sudah menjelaskan tadi tentang narasi terkait dengan apa ibadah ini ya. Memang ada tiga kata ya terkait dengan kurban ini. Ya, pertama adalah Idul Adha. Yang kedua adalah disebut kurban itu dengan wanhar anha ya, wanhar fasolli rabbika wanhar nahar. Kemudian yang ketiga itu disebut dengan kurban sendiri. Nah, memang tiga kata ini atau tiga ungkapan inilah yang disebut dengan ibadah kurban. Kemudian kalau kita lihat secara maknanya, memang Idul Adha ini uduhiyah, ya uduhiyah. Dia identik dengan hewan kurban, menyembelih hewan kurban. Nah, yang kedua, nahar itu penyembelihan itu sendiri, di mana Nabi Ibrahim dia pertama ragu, disebut dengan Tarwiyah 8 Zulhijjah, kemudian pada 9 Zulhijjahnya dia Arafah, maka disebut dengan hari Arafah, orang berwukuf di Arafah itu kenal dia, ini benar perintah dari Tuhan, perintah dari Allah, menguji keimanan dan cinta kita, apa lebih cinta kepada anak dunia ini ketimbang cinta kepada Allah sendiri. Kemudian yang ketiga, kurban itu sendiri, yaitu bermakna koraba ya kerabu, korban kurbanan, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian terkait dengan misalnya jangan sampai rutinitas atau misalnya seremonial atau ditonton, itu memang substansinya harus seperti itu. Jadi ibadah kurban ini tidak boleh dia hanya sebatas misalnya rutinitas ditonton rame-rame menyembelih kurban. Karena Allah ingatkan dalam Quran Surah Al-Hasy ayat 37 itu, layyana Allah luhumuha wala dimauha wala kiyana lihut taqwa minkum. Jadi yang sampai kepada Allah itu bukan darah dan dagingnya, tapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan kita dalam berkurban tadi. Jadi sehingga dengan demikian sebenarnya ini lebih kepada benar pensucian diri, kita kurban, kita sembelih sifat-sifat hewannya sehingga membentuk akhlak, kemudian membentuk karakter bangsa yang lebih baik. Dan memang sifat-sifat dengan penyembelihan kurban ini, kita ini memanusiakan manusia itu sendiri. Dan di sisi lain juga ini menjadi bukti bahwa manusia tidak boleh dikorbankan. Karena dulu kan misalnya ini contoh ya, dalam kisah-kisah itu misalnya Dewa Olympus, ada yang dikorbankan manusia, ada yang diberikan anak muda atau anak gadis, itu kan ada. Maka dibantah itu dengan perintah kurban ini, manusia tidak boleh dikorbankan. Karena itu hakikat yang lebih penting, kita sembelih sifat binatang, sombong dan lain sebagainya, rakus, khianat dan sebagainya. Di sisi lain juga jangan kita korbankan orang lain. Jadi kurban ini sebenarnya bagaimana kita mengorbankan diri kita untuk kebaikan dan cinta, termasuk para pahlawan mengorbankan harta dirinya untuk memerdekakan bangsa. Jadi ya, kurban ini sebenarnya dalam bentuk penyembelian betul di hari Idul Adha, hari Tasyrik, tapi dalam bentuk pesan-pesannya kita harus siap berkurban, berkorban dan bukan mengorbankan orang lain. Kira-kira begitu Arinda Andras.
0: Mungkin artinya juga berkorban dalam bentuk ego pribadi begitu ya, Prof ya, untuk sesama juga agar tidak mengepentingkan kepentingan diri tapi juga kepentingan sesama, ini yang terbaik untuk orang lain juga ya Prof ya.
1: Ya benar, jadi memang kalau kita lihat sendiri ya, bahwa yang paling utama itu kita ini bagaimana berkorban untuk orang lain, bukan mengorbankan orang lain. Jadi bagaimana bermanfaat. Jadi kalau sekarang ini saya lihat itu bagus ini. Jadi Kemenristekdikti itu sekarang temanya berdampak, ya. Sekarang Kemenak juga melalui Menteri Agama itu memberikan kurban, termasuk kita di Sumatera Utara itu, UIN ya, di tempat kami itu, ke ada salah satunya ke Persulukan Babu Salam, Tuan Guru Zikmal itu diberikan, dan itu kurban berdampak. Jadi kita ini mengamalkan ada hadis Nabi itu, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia bermanfaat kepada manusia yang lain, bukan mengorbankan orang lain. Kira-kira gitu Mas Andreas.
0: Ya. Baik, Prof, ini momentum Idul Adha juga menuntut adanya pemerataan ya, melalui pembagian daging kurban. Nah, kalau secara konsep Islam ini bagaimana ibadah ini dirancang untuk mengikis jurang pemisah antara si kaya dan si miskin ini, Prof?
1: Ya, benar sekali. Jadi memang kalau kita perhatikan ibadah kurban ini kan ayat di dalam surah Al-Hajj 36 ayat sebelumnya itu jelas di situ disebutkan bahwa ibadah kurban itu wal butna ja'alna lakum min sya'airillah lakum fiha khair fadkurusmallahi alaihi sawab fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani wal mu'tar. Jadi ayat itu menjelaskan dan hewan kurban itu di dalamnya banyak kebaikan bagimu, maka sembelihlah dia atas nama Tuhanmu, dan apabila hewan kurban itu sudah jatuh, maka makan sebagian, bagilah sebagian yang lain kepada orang miskin yang meminta-minta dan yang tidak meminta-minta. Jadi ayat itu menjelaskan hewan kurban itu, itulah jembatan kita, cinta kita berbagi. Kalau orang kaya kan sudah biasa makan daging, setiap hari pun dia tinggal ke rumah makan mewah. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang susah, saudara kita yang miskin, yang tidak seberuntung kita? Maka perintah ayat surah Al-Hajj ayat 36-37 tadi menjelaskan bagilah kepada orang miskin yang meminta-minta. Ada orang miskin yang minta-minta, tapi ada juga yang tidak minta-minta. Dia punya izzah kemuliaan dirinya, dia gak mau minta-minta. Misalnya supir kita, asisten rumah tangga kita, tukang cuci kita, bahkan kadang ada orang miskin tuh gak mau dia jual kerupuk dia sambil jalan kaki gitu. Ada kita lihat di jalan itu dia itu tidak meminta-minta. Kasihkan kepada dia, karena bagaimanapun juga hidup yang terbaik itu adalah ketika kita bermanfaat untuk orang lain, bukan memanfaatkan orang lain. Gitu Mas Andra.
0: Iya, baik. Prof Hasrat, ini sudah ada pertanyaan dari pendengar kami di Lubuk Pakam dari Sigit Sudarto. Selamat pagi Prof, bagaimana pandangan Bapak terhadap adanya kurban bagi orang yang sudah meninggal yang dilakukan oleh anak-anak almarhum? Terima kasih. Boleh langsung ditanggapi oleh Prof Hasrat, silakan Prof.
1: Ya baik, jadi memang ini ibadah kurban ini kalau kita lihat memang ini ada yang berpaham orang tua sudah meninggal dunia terus dibuat kurbannya. Tentu kalau kita lihat secara umum ya hadis itu Sebenarnya anak-anak ini tidak hanya putus amal anak Adam, kecuali tiga, sedekah, zariah, ilmu bermanfaat, anak yang soleh. Tapi juga ada di hadis lain, disebutkan bahwa kita memuliakan orang tua itu bisa dengan mendoakannya, wastaghfir lahu, minta ampun kepada Allah atas kesalahan orang tua, bisa juga dengan wa inqadu ahdihima. Jadi dia menunaikan janji-janji orang tua. Kalau memang orang tua kita sudah janji, dia mau berkurban tahun ini, maka janjinya itu tepati, berbuat baik tadi tepati. Karena itu, jadi karenanya sebenarnya kalau misalnya itu ada memang dari orang tua dan kemudian wasiat dia, wasiat harus ditunaikan. Nah di sisi lain kalau wasiat tidak ada, orang tua kita tidak menyebutkan, memang di sini akan ada terdapat beberapa pendapat. Ada dua pendapat arus besar. Ya arus pertama itu memang seperti itu tadi. Yang kedua memang menyebutkan bahwa ya anaknya saja berbuat baik. Ketika anak berbuat baik, maka kebaikan sampai kepada orang tua. Jadi kalau kita perhatikan di sini bahwa kalau orang tua memang berikrar, berwasiat, tunaikan wasiatnya. Tapi kalau orang tua kita itu memang tidak berwasiat, tidak menyampaikan saya laksanakan haji, saya laksanakan kurban, maka ibadah anak tadi sebenarnya kalau melihat dari anak yang soleh sampai kepada orang tua, maka kebaikan anak-anak tadi itu akan diteruskan kepada orang tua karena anak yang soleh. Gitu Mas Andreas.
0: Iya, baik. Ini ada juga dari Ibu Aminah di Denai. Selamat pagi Pro 1 RR Medan. Setiap tahun saya perhatikan pembagian daging kurban ini rasanya kurang merata. Di masjid dekat rumah saya yang dapat kupon itu seringkali orang-orang komplek itu aja. Bahkan yang ekonominya mampu pun ikut dapat juga. Sementara di daerah pinggiran atau gang sempit yang warganya betul-betul susah malah jarang mendapatkan. Bagaimana sebenarnya pandangan Bapak Profesor mengatur manajemen distribusi ini agar esensi kepedulian Idul Adha bisa tepat sasaran? Begitu kata Bu Aminah di Medan Denai. Boleh ditanggapi oleh Profesor. Silakan Prof.
1: Baik, makasih Bu Aminah yang dari Denai ini ya, dari Denai. Yeah. Jadi ini memang salah satu problem yang harus diselesaikan. Saya pikir memang yang paling utama itu pendataan itu. Memang kalau kita tengok jangan data kurban ini ya, data pemilu dengan pemilu tetap saja ada yang tak terdata, ada yang sudah meninggal kan misalnya. Kemudian begitu juga data-data yang lain. Saya pikir kalau di tingkat masjid, lingkungan, sudah rapi datanya, maka sebenarnya tidak boleh kita, panitia itu tidak berkoordinasi dengan kepling setempat, atau lurah setempat, kepala dusun setempat. Saya pikir inilah esensinya, saya lihat silaturahim kita ini sekarang ini persoalannya itu tidak begitu kuat. Jadi dengan ibadah kurban ini, itu bisa membaguskan silaturahim, menghubungkan si kaya dengan si miskin. Satu lagi saya lihat kadang, mohon maaf, ada orang kaya ketika berkurban dia, banyak kali pesanannya. Ini sama saya ini, apanya, kakinya ini sama saya ini, otaknya ini sama saya ini, banyak sekali. Jadi ini kok makin serakah, makin berkurban, harusnya tidak. Jadi saya pikir yang terbaik itu bahwa BKM, makanya sebenarnya BKM ini kan, badan kemakmuran masjid atau panitia kurban ini, kalau kita lihat itu dia tidak boleh tidak terbuka, harus terbuka. Kemudian open mindset, kemudian open management, kemudian dirangkul lah toko-toko yang sekitar itu, terutama keplingnya, datanya pasti lebih rinci itu data-datanya. Ya ini kira-kira Mas Andre, jangan sampailah ada orang miskin di lingkungan tunggak kebagian, itu luar biasa itu nanti sebuah dosa juga bagi kita. Jadi saya pikir disinilah pentingnya pendataan itu atau database itu harus jelas, harus lengkap, ya kan? Yeah. Itu mungkin Mas Andre yang perlu saya tambahkan. Mohonlah ini ke depan ini BKM atau Dewan Masjid kan gitu harus lengkap. Dan juga mungkin jangan sampai kita itu membeda-bedakan warga, membeda-bedakan masyarakat. Yeah. Nggak boleh itu. Harus kita dengan adil, dengan jujur, dengan transparan.
0: Artinya juga dengan kegiatan ini bisa mempererat silaturahmi juga begitu ya Prof, antara masyarakat dengan juga pihak pemerintah paling rendah di tingkat kepling mungkin seperti itu ya Prof ya.
1: Iya pasti ya. Pasti Mas. Jadi memang kepling itu kan proaktif itu di lingkungan, apalagi juga ada regulasi mereka. Nah BKM ini harus melibatkan itu.
0: Iya. Prof Hasrat, ini kan kalau di momen Idul Adha kan banyak juga orang yang buat konten gitu ya di media sosial untuk mungkin menunjukkan dia sudah berkorban, harganya ratusan juta, kemudian disorot dengan berbagai kamera gitu ya, dengan yang editing yang sangat bagus gitu. Jadi kesannya seperti ajang pamer-pamer kekayaan gitu ya. Nah, kalau dari pandangan profesor sendiri, bagaimana melihat fenomena ini agar esensi dari keikhlasan korban ini nggak bergeser gitu, menjadi sekedar mengejar jumlah likes atau sekedar konten semata ini, Prof?
1: Ya baik, jadi Mas, ini memang salah satu juga yang harus kita buat catatan, bahwa kalaupun misalnya ada yang konten kreatif atau juga saya lihat itu banyak juga misalnya menyampaikan itu, jangan sampai itu jadi riya ya, karena memang di dalam hadis itu disebutkan bahwa tidak diterima amal yang riya kan gitu. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah itu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, tidak kamu disuruh dalam beragama ini kecuali ikhlas dalam beragama, wa yuqimu shalah wa yutu zakah wa dzalika dinul qayyimah. Jadi memang kita harus bersihkan hati kita ini. Tapi kalau misalnya itu sebagai motivasi, sebagai syiar, ayat yang lain menyebutkan bahwa itu syiar, lakum fiha khair fazkuru smallahi alai sawab. Jadi dalam kurban itu memang ada syiar ya. Wal butna ja'alna lakum min sya'airillah. Syiar-syiar agama Allah. Jadi kalau dia sebagai motivasi, sebagai dia syiar, itu enggak apa-apa. Contoh ya Mas Andrea Bisnis. Yeah. Mungkin begini. Ada orang becak, dia berkurban, jadi tulis namanya di papan. Bapak Ahmad bin misalnya Hussein, Bapak Ahmad bin Hussein. Yeah. Kemudian dia tukang becak, bisa berkurban. Tapi ada yang dia pengusaha, ada yang dokter, enggak berkurban. Jadi itu semacam teguran, semacam motivasi. Wah, masa orang ini berkurban? Dia narik becak atau grab, tapi saya ini dokter penghasilan satu hari 3 juta, 10 juta, gak berkurban. Jadi itu semacam motivasi, semacam syiar, itu dibenarkan. Tapi itu kembali kepada hati ya, kepada hati.
0: Yeah.
1: Seperti apa. Jadi karena itu saya pikir kita buat pun nanti hamba Allah, bisa juga tak ikhlas. Dibuat nama, bisa juga ikhlas. Maka kita dasarkan kepada Allah, ini menjadi motivasi. Yang kedua, yang paling penting itu mungkin ginilah, kalau imam-imam sholat ini, kalau memang khawatir kita tidak ikhlas orang berkurban itu, nanti dalam sholat maghrib, itu biasanya bacakan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mudah-mudahan jadi ikhlas lah, karena udah kita bacakan surah Al-Ikhlas. Kira-kira itulah Mas Andre. Jadi memang ini kajian yang memang lebih dalam lagi. Karena itu saya pikir di dalam berkurban ini kita kedepankan adalah semangat fastabiqul khairatnya, berlomba-lomba dalam kebaikan.
0: Ya, artinya siar boleh, tapi mawas diri dan jaga hati agar tetap ikhlas itu jauh lebih utama ya, Prof ya?
1: Ya, pasti Mas, pasti.
0: Ya, baik. Prof, Sumatera Utara kan juga kita kenal sangat majemuk ya, masyarakatnya sangat beragam. Nah, kalau dari nilai kepedulian dan juga pembagian sosial dalam Idul Adha ini, apakah menurut Profesor ini bisa jadi jembatan sosial juga untuk mempererat silaturahmi antar warga tanpa memandang latar belakangnya, Prof?
1: Baik, jadi memang saya buka lah dari berbagai buku, dalam berbagai ayat, memang di dalam berbagai hadis itu memang ibadah kurban itu memang dia dibagi kepada orang miskin yang minta-minta dan tidak meminta-minta. Kemudian yang kedua memang di dalam beberapa tulisan termasuk Mazhab Syafi'i ya, Mazhab Syafi'i itu menyebutkan kalau kurban dia sebagai sesuatu yang sunnah, bukan yang wajib ya. Kalau yang wajib kan nazar, yang nazar itu. Tapi yang sunnah ini dapat kita sedekahkan, dapat kita berbagi hadiah kepada yang tadi majemuk itu, non-muslim. Bahkan disebutkan di dalam hal ini. Misalnya ada hadis dari Abdullah bin Umar bin As, kemudian juga Asma binti Abu Bakar. Di sana dia disuruh sambungkan hubungan baik dengan ibumu yang masih musyrik dan diberikan kurban itu. Jadi karena itu kita perhatikan tidak ada masalah terkait dengan suasana kita yang majemuk, multikultural. Karena itu di dalam ayat, di dalam hadis tadi itu memang kalau kurban tadi memang ada tetangga yang non-muslim dan hubungannya baik, kemudian juga dalam artian membangun toleransi, itu di dalam beberapa catatan, di beberapa keterangan juga kalau kita perhatikan dari MUI dan dari beberapa ormas itu dibenarkan. Jadi karena itu Asalkan jangan dia yang kurban wajib nazar, karena nazar itu dia wajib dan diberikan kepada yang dia nazarkan itu tadi. Nah, jadi karena itu Mas Andes, ini memang kurban ini bisa menjadi semangat cinta, semangat toleransi, semangat membangun kepedulian tadi, dan tetap membangun suasana masyarakat yang multikultural. Karena memang tadi Asma binti Abu Bakar, begitu juga hadis dari Abdullah bin Umar itu diberikan kepada seorang Yahudi dan juga diberikan kepada yang musyrik. Itu Mas.
0: Iya, artinya Idul Adha ini menegaskan bahwa Islam itu rahmat bagi semesta alam dan juga membawa kedamaian dan kepedulian bagi siapa saja nih ya Prof ya, khususnya bagi masyarakat kita ya.
1: Iya, rahmatan lil alamin. Salam surah Al-Anbiya ayat 107 itu.
0: Baik Prof, ini sudah ada pertanyaan lagi dari Risnawati Tanjung di Jalan Yosudarso. Selamat pagi Profesor dan Profesor 1 RR Medan. Tahun ini Alhamdulillah saya mendapat kurban cukup banyak. Apakah boleh saya memberikannya kepada orang lain juga Prof? Terima kasih. Boleh langsung ditanggapi oleh Profesor Hasrat. Silakan.
1: Sangat bagus sekali ya Ibu Risnawati tadi ya. Jadi saya pikir hakikatnya begitu. Jadi kita membuang tidak hanya menyembelih hewan kurban, tapi membuang sifat-sifat hewannya, rakus, tamak, khianat, iri, dengki, sombong. Jadi kalau memang kita memang nggak berkurban kayak ibu tadi, tapi banyak dapat dia dari tetangga, dari apa namanya, dari masjid, dari keluarga. Ya kalau dapat kita 5 plastik, 5 bungkus, tak salah lah kita bagikan kepada yang lain. Atau misalnya kan kita contoh lah kan, misalnya ada kita kurban itu jauh, macam saya ini kan ustadz jauh dapat tiba-tiba dari Medan Johor, ya udah tak terkejar kita kasihkan sama yang kita kenal. Ya dia nggak ada kurban dapat dia, kayak tadi itu manajemennya nggak terdata. Atau misalnya kita itu minta di Grabkan, nah segitu sampai rupanya 3 bungkus, tak salah kita kasih ke Grab itu 1, kemudian kita bagi jiran tetangga kita, sehingga dengan demikian nampak betul-betul syiar ibadah kurban itu setiap tahun tidak dia hanya seremonial, tidak hanya ditonton penyembelihannya, tapi berdampak dan juga berbagi sebagai bukti kita cinta, dua, cinta kepada Allah, cinta kepada manusia. Yang kedua Mas Andreas, mungkin tambahan ini kepada ibu tadi yang luar biasa, bahwa ibadah kita ini kurban ibadah, tapi ibadah paling tinggi itu adalah ibadah sosial. Ibadah sosial itu yang menyebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Ibadah kurban ini lebih banyak dimensi-dimensi sosialnya, dimensi kebangsaannya, dimensi berbaginya, edukasi dan sebagainya. Jadi tidak hanya sekedar ibadah saja, yaitu hubungan transendental kepada Allah, tapi jauh dari itu hubungan sosial yang dibangun di ruang-ruang yang semakin miskin, nilai sosial semakin rapuh, apalagi masyarakat-masyarakat modern ini semakin individualis, materialis, pragmatis dan sebagainya. Saya pikir itu yang paling penting Mas Ante.
0: Ya, artinya momen Idul Adha ini tidak hanya meningkatkan kedekatan kita dengan Tuhan, namun juga dengan sesama ya Prof ya?
1: Ya, itu yang hakikatnya.
0: Ya, baik. Kalau berbicara terkait dengan ekonomi Prof, menurut Profesor Hasrat ini bisa nggak potensi ekonomi dari perputaran hewan kurban ini dikelola jadi pendorong kesejahteraan bagi para peternak lokal kita di Sumatera Utara ini Prof?
1: Wah, ini biasa ini dialog pagi ini cocoknya menghadirkan ekonom dari PBI juga ini, Fakultas Ekonomi Bisnis ini. Baik. Jadi kalau saya memang melihat multi efeknya luar biasa Mas Ante. Jadi memang dimensi ibadah kurban ini itu juga sekaligus membangun dimensi ekonomi. Ya, ekonomi kita tahu bagaimana para peternak tadi, kemudian juga dari desa diambil. Andai ini dikelola dengan baik, ini sebuah gerakan ekonomi yang sangat masif, yang sangat sistematis, yang sangat struktur, terstruktur. Ini akan membangun ekonomi masyarakat, membangun ekonomi umat tadi. Saya pikir luar biasa itu Mas Andre. Coba saya lihat ya, itu bayangin itu ribuan kurban itu disembelih. Ya, saya kebetulan memang karena di Muhammadiyah saya lihat itu dari data itu saya perhatikan hampir 1000 itu untuk keluarga besar Muhammadiyah saja. Itu yang paling banyak itu di Tanjung Sari itu sampai 60 ekor cabangnya, kemudian cabang berikutnya itu ada di apa namanya di Denai sampai 59, di tempat saya sendiri 58 ekor. Itu dikalikan berapa luar biasa se Sumatera Utara. Karena itu saya pikir ini menggairahkan bagi peternak, tapi juga yang paling penting juga mungkin dinas kesehatan harus juga memberikan, atau dinas peternakan kesehatan hewan tadi harus ada surat bukti sehatnya juga, sehingga kita terhindar, karena yang lalu itu kan ada bakteri antraks dan sebagainya sapi tadi, sehingga masyarakat sehat dengan itu. Jadi banyak dimensi, terutama ekonomi, begitu juga nanti dengan hal-hal yang lain terbangun, juga transportasinya terbangun dengan tersistem dengan baik. Andai ini dikelola dengan sangat baik sekali, ini akan membangun dan menjadi sebuah gerakan ekonomi yang besar, Mas Andre.
0: Ya, artinya kalau ibadah kurban ini dikelola dengan baik dan cerdas, bisa punya efek domino yang luar biasa nih, Prof, ya, untuk menggerakkan ekonomi kita, khususnya di wilayah Sumatera Utara pastinya ya.
1: Ya, benar sekali, Mas Andre. Jadi saya lihat andai memang ada dikelola secara profesional, kalau sekarang misalnya ada koperasi desa, misalnya kan Kopdes itu Merah Putih, tapi andai dikelola lah, misalnya, contoh ini ya, misalnya kita di MUI, saya di MUI Medan misalnya, kita butuh medan berapa, kerjasama dengan MUI Langkat, kita misalnya di ormas-ormas kerjasama, itu sangat luar biasa efek dominonya yang sangat tinggi sekali, dan itu juga akan meningkatkan kesejahteraan, perbaikan dan ekonomi masyarakat di tengah sekarang ini suasana ekonominya agak sedikit lesu kan gitu, Mas Anda.
0: Ya, kalau menurut Profesor sendiri, kalau di wilayah Sumatera Utara begitu ya, atau di Medan, apakah sudah cukup baik selama ini proses kelola dan manajemen dari hewan kurban ini, Prof?
1: Ya, saya melihat kalau di Medan, Sumatera Utara secara umum itu sudah baik ya, sudah baik. Kemudian hanya saja memang perlu peningkatan koordinasi, kemudian terutama saya melihat itu tadi, walaupun kita ini secara syariat, tapi syariat itu kan ada juga maqasidus syariah, hibzun nafs, menjaga jiwa, hibzul akal, menjaga akal, hibzun nasal, menjaga keturunan, hibzul din, menjaga agama, termasuk juga kita juga menjaga hibzul mal. Jadi kalau ada orang yang berkurban, biar lebih tenang dia. Saya berharap kepada seluruh panitia kurban, masjid-masjid atau ormas atau lembaga atau mungkin ada keluarga, karena ada juga keluarga yang berkurban, disembelihnya di rumahnya, dibagi tetangganya, hendaklah kita sertakan dinas peternakan, dinas kesehatan, terutama kondisi kesehatan hewan kurban itu penting sekali. Karena jangan sampai nanti, ya kalau sekarang kan aman-aman aja Pak Ustadz, ya tapi tiba-tiba ada hewannya yang berpenyakit, antrak dan sebagainya, bagaimana gitu. Nah jadi saya pikir semua stakeholder, dan kita bersyukur juga pemerintah juga terlibat di dalamnya, kita perhatikan berkurban, dan benar-benar memang kita sekarang ini kita lihat apakah provinsi, kabupaten, atau bisa pemimpin negeri, kita semua berkurban. Itu menyembeli hewan kita dan membuktikan kita semakin dekat dengan masyarakat, dekat dengan umat, sehingga betul-betul tercipta cinta, hubungan kasih sayang, bahkan mungkin juga saling mencintai, bahkan lebih dari itu dengan agama lain juga bertoleransi dengan baik, Mas Andre, gitu.
0: Iya, baik. Profesor Hasrat, mungkin ini akan saya bacakan satu pertanyaan dari pendengar kita, masih banyak pertanyaan yang masuk ini, namun saya memilihkan satu dari Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustadz, belakangan ini ada juga kurban berupa daging yang sudah dimasak untuk daerah-daerah yang terpencil. Bagaimana Pak Ustadz melihat hal ini? Langsung ditanggapi oleh Profesor Hasrat, silakan.
1: Baik, makasih Pak Ahmad. Memang saya lihat ya, dari pertanyaan, dari diskusi tema kita inilah yang paling banyak saya lihat pertanyaannya ya. Ini luar biasa, ini masih banyak yang ingin dibacakan. Jadi pertama memang ada hadis Nabi bahwa hewan kurban itu hendaklah dihabiskan di waktu Idul Adha dan juga hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu 10 tadi Idul Adha, 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi dihabiskan 4 hari. Tapi setelah itu Rasulullah kemudian meralat hadis itu. Jadi kalau kita katakan ada nasakh mansukhnya ya, bahwa boleh menyimpannya, Rasul mengatakan boleh menyimpannya. Nah karena itu kalau dibagikan hewan kurban tadi kepada bencana, atau dibuat dia dalam bentuk, ada sekarang ini kaleng ya, dalam bentuk kaleng dia, beberapa lembaga zakat seperti misalnya Umah Zakat, Lembaga Zakat Muhammadiyah Lajismu, Basnas, kemudian Lembaga Zakat NU, Al-Wasliyah, dibuat dalam bentuk kaleng dia, rendang itu dibenarkan. Jadi karena Nabi sendiri pun di awalnya memang habiskan hewan kurban tadi, habis 4 hari. Itulah tadi mulisna tadi yang di Helbet tadi, tapi kemudian Nabi boleh kamu menyimpannya. Maka karena itu kita perhatikan juga seperti saudara-saudara kita yang dam, yang ada di haji sana, di tanah suci atau di Arab Saudi sana, maka itu sebagian memang banyaknya daging itu dikirimkan ke daerah-daerah bencana, di pembantuan korban bencana alam atau juga bencana yang lain, kelaparan seperti di Ethiopia, maka dibagikan itu dibenarkan. Kira-kira itu Mas Andre. Jadi kita jangan ragu karena Rasul sendiri mengatakan boleh menyimpannya. Nyimpan tadi, itulah makanya dam-dam itu tadi itu dibagikan ke berbagai negara di seluruh belahan bumi ini.
0: Baik, terakhir Profesor Hasrat, ini di momen Idul Adha, apa pesan inti dari Profesor Hasrat ini bagi seluruh umat muslim di Sumatera Utara dalam momentum Hari Raya Kurban di tahun ini? Sekaligus closing statement-nya juga sekalian. Terima kasih.
1: Baik, jadi ibadah kurban Idul Adha ini, saya ingin menyampaikan pertama, Idul Adha ini sebenarnya lebih besar daripada Idul Fitri. Karena kalau Idul Fitri itu kita bertakbir, itu malam satu Syawal, habis maghrib, habis isya, kemudian habis subuh, kelapangan, setelah selesai. Takbir itu kan membesarkan. Betapa besarnya Idul Adha ini, dari kita 9 Zulhijjah di hari Arafah tadi, kemudian 10, itu luar biasa, sampai 13, itu kita bertakbir membesarkan Allah. Karena itu mohonlah jangan kita habis-habisan di Idul Fitri, silakan saja kan. Baju baru, rumah baru, mobil baru, kemudian cek baru, kue-kue lebaran, kita happy betul. Ya, Fitri, Idul Fitri Mubarak. Tapi jangan lupa berkurban Idul Adha. Masa kita enggak bisa untuk berkurban 2.300.000? Maka Allah sebutkan, inna a'tainakal kausar, kami berikan nikmat yang banyak. Fasholli lirabbika wanhar, salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Inna syani'aka wal abtar, sungguhnya orang yang membencimu itu yang enggak mau berkurban, yang enggak mau, seorang yang terputus dari rahmat Allah. Saya pikir itu yang pertama. Yang kedua, kurban ini tidak hanya menyembelih hewan kurban, tapi sembelihlah sifat-sifat binatang, sifat-sifat hewan yang jelek, yang buruk, buang dalam diri kita, sehingga ibadah kurban itu memanusiakan manusia. Yang ketiga, ibadah kurban itu tujuannya untuk bersyukur kepada Allah, wabasyiril muhsinin, berbuat baik kita kepada orang lain. Kemudian juga ibadah kurban menghidupkan tradisi yang baik, sunnah-sunnah, mulai dari zaman Nabi Adam, yaitu anaknya, putranya Habil dan Qabil, sampai Ibrahim, sampai Rasulullah, kita hidupkan semangat berbagi. Kemudian tidak hanya itu juga, sekaligus juga ini sebagai bukti ketakwaan kita, kesyukuran kita, kecintaan kita kepada Allah. Saya pikir inilah pesan-pesan, mudah-mudahan semangat Idul Adha ini, berkurban ini, tidak hanya di 5 hari ini, tapi setiap hari kita bisa berkorban kebaikan kepada orang lain. Demikian, terima kasih seluruh pemirsa, pertanyaan-pertanyaannya, dan juga Mas Andre Purba, Andres Purba, mudah-mudahan kita nanti ketemu kembali. Mohon baik. Maaf, Nasrul minallah, Fatuh Qorib. Wabashirin mu'minin, fastabiqul khairat, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Profesor Hasrat yang sudah bergabung dalam dialog aspirasi Sumut Pro 1 RRI Medan. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Demikian pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Medan, dialog aspirasi Sumut bersama dengan Guru Besar Bidang Komunikasi Politik Islam Indonesia dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara UINSU, Profesor Dr. Haji Hasrat Effendi Samosir MA. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube kami di RRI Medan, dan juga siaran 94,3 MHz. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan dan tanggapan melalui WhatsApp kami di 0811-616-943. Saya Andreas Purba beserta dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Namun tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Sumatera Utara memastikan momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu kemarin ya di wilayah Sumut berjalan lancar, aman dan tanpa kendala kelistrikan. Dan keadaan pasokan listrik tersebut didukung kesiapan 3308 personil, ratusan posko siaga, peralatan pendukung serta pola pengamanan berlapis di sejumlah lokasi prioritas.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi, dan masih bersama Rafika Putri sampai di jam 10 nanti. Dan pendengar, dilansir dari rri.co.id, pemerintah Kota Medan resmi mengumumkan pemenang kompetisi logo hari ulang tahun ke-436 Kota Medan di Plaza Medan Fair pada Senin kemarin ya. Dan logo pemenang sayembara tersebut akan menjadi logo resmi hari ulang tahun Kota Medan tahun ini. Dan Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas ini mengatakan kompetisi logo hari ulang tahun Kota Medan tahun ini menjadi yang kedua kalinya digelar. Jadi menurutnya kegiatan ini bertujuan melibatkan masyarakat agar identitas perayaan kota itu lahir dari kreativitas warganya sendiri ya. Dan Riko itu juga menyebut percepatan peluncuran logo dilakukan agar dapat digunakan pada ajang internasional AFF U19 yang akan berlangsung di Sumatera Utara, Kota Medan yang menjadi salah satu lokasi pertandingan dalam ajang tersebut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: 94,3% RRI kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi nih, Vika mau ucapin lagi untuk para pendengar, untuk Anda semuanya baru bergabung pagi hari ini, khususnya di segmen kita di Halo RRI pastinya ya. Dan apa kabar hari ini ya untuk Anda semuanya, memulai lagi aktivitas hari ini pastinya semangat, sehat, lancar aktivitasnya, dan tetap semangat menjalani hari ya. Dan seperti biasa nih pendengar, buat kamu yang sedang di jalan, di rumah, di pasar, di pajak ya kalau orang Medan tuh bilangnya, di kantor, di sekolah, dimanapun ya, atau mungkin lagi terjebak macet di simpang-simpang tertentu ya, ini pastinya jangan cuma dipendam sendirian ya. Kalau ada kejadian di sekitaran Anda nih, boleh langsung kabarkan ke kami nih ya di Halo RRI. Jadi mulai dari kondisi lalu lintas, jalanan rusak, banjir, pohon tumbang mungkin ya, juga lampu jalan yang mati, sampai mungkin ada sampah-sampah yang menumpuk ya, pelayanan publik juga pastinya, kegiatan warga sampai kejadian darurat atau hal-hal menarik di lingkungan sekitar Kota Medan dan sekitarnya, boleh sekali ya disampaikan di Halo RRI. Karena pasti lewat suara Anda informasi bisa lebih cepat sampai dan jadi perhatian bersama nih ya. Anda bisa bergabung bersama kami di Halo RRI di WhatsApp kami di 0811 616 9 43 ya. Dan di Vika ulang lagi nih, nomornya di 0811 616 9 43.

Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan

Dan banyak pendengar ada laporan juga nih ya dari warga di dari Esther nih ya, di kawasan Jalan Bungalau, tepatnya di sekitaran Ruko Garden Vista, Kelurahan Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan. Jadi warga ini ya, kakak Esther mengeluhkan adanya bangunan liar yang disebut cukup meresahkan lingkungan sekitar. Selain itu, kondisi parkir kendaraan yang sembarangan di depan ruko juga disebut mengganggu aktivitas warga setempat ya. Gak hanya itu juga ya, banyak juga warga daerah sana yang menyoroti nih para masyarakat persoalan sampah dan limbah yang disebut berasal dari aktivitas bangunan tersebut gitu ya. Jadi warga ini berharap ada perhatian penertiban dari pihak terkait agar kenyamanan lingkungan tetap terjaga. Dan untuk Anda juga mendengar, Halo RRI juga membuka ruang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan informasi serupa di wilayah masing-masing seperti Kak Esther tadi ya. Dan jika ada persoalan lingkungan, fasilitas umum, lalu lintas maupun pelayanan publik yang perlu menjadi perhatian bersama, silakan bergabung dan sampaikan laporan Anda di Halo RRI di 0811 616 943.

Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Dan baik pendengar, Anda juga bisa mengirimkan laporan Anda di Halo RRI melalui pesan WhatsApp kami ya. Dan kalau ingin menelpon juga bisa pastinya di 0811-616943. Dan ini juga dari salah satu ya masyarakat, ada Bang Pohan ya. Ini meminta fasilitas umum ya terkait toilet nih di kawasan Lapangan Merdeka Medan. Jadi melalui sosial media juga nih beliau menyampaikan harapan agar fasilitas toilet umum di area tersebut dapat segera tersedia atau ditambah gitu ya. Karena menurutnya Lapangan Merdeka itu kan jadi salah satu lokasi favorit masyarakat untuk berolahraga pagi, sore gitu ya. Dan warga itu cukup kesulitan ketika membutuhkan fasilitas toilet dan berharap hal ini bisa menjadi perhatian demi kenyamanan pengunjung juga ya. Dan bagaimana ini untuk Anda mendengar kondisi fasilitas umum di lingkungan Anda? Apakah ada trotoar rusak mungkin? Lampu jalan ada yang padam ya? Drainase tersumbat ya, atau persoalan lain yang perlu menjadi perhatian bersama. Silakan bergabung di Halo RRI, sampaikan laporan Anda, keluhan Anda untuk Kota Medan pastinya yang lebih nyaman juga ya.

0: gue tadi kan membuat aku gila kalau lewat jalan-jalan yang rusak.
1: Betul.
0: Kalau ngomongin jalan rusak, Anda ada jalanan rusak nggak?
1: Banyak dong.
0: Gimana sih yang ganggu sekali?
1: Kalau aku sih ya jalanan yang lumayan aku bikin kalau ngelewatin itu di daerah Jalan Pelajar kemarin tuh ya. Tapi belakangan ini aku tengok udah ditempel-tempel sih. Tapi ya ditempel dengan ya tempel ya, ngerti ya. Kalau ditempel kan tetap geruduk juga kalau jalan
0: biar gitu. Estetik.
1: Iya, begitu.
0: Oke. Okay. Tapi udah lumayan kan?
1: Lumayan. Kemarin tuh jalan halat lumayan lah, lumayan hancur ya. Udah lumayan lah. Karena memang udah ditempel-tempel, tapi ya gimana ya? Ditempel ya tidak mengurangi rasa estetika kita berjalan dengan gerudu-gerudu.
0: Ya, tetapi gitu. Seperti kata Nadine, namun demi Tuhan aku berusaha, lagi berusaha lagi untuk berusaha diperbaiki gitu. Ya, sebenarnya as a woman ya, as a woman itu salah satu hal aku pernah terjadi jalan rusak itu jatuh karena bolongnya itu dalam air hujan. Dak katanya tadi. Sebagai wanita itu sangat merugikan, mahal-mahal skincare saya, terus badan saya harus luka-luka, ya kan? Tahu kan bekas luka itu kan menyebalkan kan? Itu sebenarnya betul. Jalan rusak itu sebenarnya bukan cuma kayak aduh nggak enak nih jalannya, panjang, ya kan? Kalau kita bawa kendaraan, sayang kendaraan kita beli mahal-mahal loh, kan?
1: Apalagi kalau perempuan ini kan rentan ditipu kalau kita ke bengkel.
0: Kita kan wanita ini ganti, kita selalu bilang ganti oli cuma marketing gitu ya kan. Masa pas gini dia bilang oh ininya harus kita kayak gak ini, mungkin
1: yang ini yang ini gitu. Terakhir boncos.
0: Bisa, gak boleh gitu kan. Jadi makanya itu kalau di daerah yang pernah aku lewatin tuh salah satunya di daerah Pasar Baru Padang Bulan, rumah saya, aka rumah saya sudah beres.
1: Mantap ya,
0: mantap beres. Jadi saya jalannya mulus, kayak wajah habis di apa namanya facial, lurus mulus kayak
1: mantap
0: gitu.
1: Mantap sekali ya.
0: Mantap bener.
1: Kalau aku memang di daerah rumahku di Jalan Pelajar Timur yang hancur ya. Tapi kalau Jalan Pelajar yang dekat Stadion Teladan, mulus sekali. Anda pernah lewat situ?
0: Karena stadion ya.
1: Bagus banget tahu.
0: Yang katanya baru selesai kan, tapi ada pelari culture katanya. Ada pelari culture nih kan lagi FOMO ya, banyak lari. Memang olahraga lari itu bagus ya kan. Tapi bukan berarti untuk Anda-anda para pelari, Anda bisa dengan sesuka hati bebas memasuki hal padahal itu belum diresmikan.
1: Aku salah satu pelari tapi aku enggak berani masuk.
0: Bener.
1: Ke dalam.
0: Bener. Tahu enggak Pak Bobby sampai komen tahu di sosial
1: media. Apa katanya?
0: Wow, mantap sekali. Udah ada wow-nya loh di depan.
1: Wow.
0: Gitu. Maksudnya kan kita juga harus apa sih namanya, norma-norma itu juga itulah.
1: Iya,
0: bukan berarti
1: jaga dulu
0: itu.
1: Dong.
0: Benar.
1: Kan belum selesai dong.
0: Jangan semua suka-suka Anda.
1: Jangan dong.
0: Aku mau baca ini Hanum ya, dari ini dari pendengar kita nih, ada Bang Arnold ya kan. Nih laporan beliau nih dari Jalan Yosudarso. Dekat enggak ada sama Yosudarso?
1: Yosudarso enggak dong. Gak Yosudarso ke arah sana, aku ke arah situ.
0: Nah, saya orang Medan ya, enggak tahu jalan Medan ini. Ini tepatnya di simpang Amaliun hingga Martubung ya. Ini beliau ini bilang keluhannya terkait sejumlah lampu jalan yang disebut padam di beberapa titik.
1: Wow.
0: Katanya kayak lagu Nazar. Seperti mati lampu, tapi enggak mati lampu karena ada lampu. Ini dia bilang nih, beliau bilang nih mengganggu kenyamanan dan keamanan pengguna jalan terutama kalau malam hari ya, gitu ya.
1: Benar.
0: Jadi beliau nih dan warga lain juga berharap nih ada penerangan dan pengecekan dari pihak-pihak terkait agar penerangan jalan kembali normal dan aktivitas masyarakat tetap aman ya. Dan bagi Anda juga nih pendengar yang sedang beraktivitas pagi ini, kalau ada menemukan kondisi jalan gelap ya kan, walaupun masih terang nih kayaknya lampunya nih mati nih.
1: Nanti malam
0: gimana?
1: Langsung di WhatsApp
0: bener,
1: ya.
0: Itu kan kemacetan mungkin ya, gara-gara entah ada sesuatu yang mengganggu akhirnya jadi macet ya, misalnya tampon tumbang ada misalnya apapun lah masalahnya ya, terus genangan air ya mungkin yang mengganggu sekali.
1: Tapi kalau yang lagi proyek jangan di proyek ya,
0: itu beda,
1: agak macet ya,
0: itu lagi diperbaiki biar kita lancar ya. Atau mungkin pokoknya persoalan seputaran lingkungan lainnya di sekitar Medan dan sekitarnya nih, langsung saja sampaikan ke Halo RRI RRI. Jadi cuma bilang halo RRI,
1: halo RRI,
0: halo RRI gitu. Karena informasi dari masyarakat, dari Anda semua pasti sangat

0: membantu menjadi perhatian bersama. Ingat gak nomor telepon Pro 1 WhatsAppnya?
1: WhatsApp?
0: Yes,
1: 0811 6169 43.
0: Nah, di 0811 6169 43 mendengar ya, boleh sampaikan seperti Bang Arnold tadi dan juga Bang Pohan.

0: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini.
1: Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.

94,31 RRI, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Untuk Anda yang baru bergabung saat ini, kami masih membuka ruang informasi dan laporan masyarakat seputaran Kota Medan dan sekitarnya. Dan mendengar, berdasarkan informasi yang dihimpun ya dari media sosial resmi dan juga layanan informasi publik, masyarakat juga dihimbau untuk tetap memperhatikan kondisi lingkungan sekitar, terutama terkait cuaca, lalu lintas, serta pelayanan umum yang sedang berlangsung saat ini. Dan bagi Anda yang mungkin melihat adanya gangguan listrik, kemacetan, genangan air, pohon tumbang, ataupun pelayanan publik yang perlu menjadi perhatian bersama, boleh langsung disampaikan ke Halo RRI. Dan kami pasti juga mengajak masyarakat untuk tetap bijak menerima informasi dari media sosial, dan pastikan informasi yang diterima berasal dari akun resmi instansi terkait, seperti mungkin PLN, BMKG, Disub, ataupun maupun pemerintah ya, terutama dari situs resmi RRI dan juga dari sosial medianya RRI. Dan agar gak mudah terpancing informasi yang pastinya belum tentu benar. Dan seperti biasa, Halo RRI siap menjadi ruang berbagi informasi warga Medan. Dan pastinya silakan bergabung nih, ini warga Medan sekitarnya dan semua seluruh warga pastinya ya kan. Nih masih dipersilakan di Halo RRI di 0811 61 69 43.

94,31 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita cukupkan dulu ya Halo RRI hari ini, karena Vika mau pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Vika mohon maaf nih, mungkin selama siaran ada hal-hal yang kurang berkenan untuk Anda, pasti Vika mohon maaf. Dan terima kasih Anda masih terus setia mendengarkan Pro 1 ya. Dan pastikan juga untuk Anda ya, untuk mendownload aplikasi RRI Digital di Play Store, agar Anda semua tidak ketinggalan informasi dan juga lagu-lagu dan semua acara terutama dari RRI Pro 1 Medan. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kami di RRI Medan dan juga YouTube kami, untuk di subscribe di RRI Net _ Medan. Vika pamit undur diri, dan setelah ini akan ada rekan Vika Riki Subandi menemani Anda sampai di jam 15 waktu Indonesia bagian Barat. Assalamualaikum.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

93 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada. Selamat kembali bergabung dan berjumpa mendengarkan Medan siang hari ini, pendengar edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Ya, apa kabar pendengar? Kita ketemu lagi di Medan siang ya. Dan untuk edisi hari ini pendengar ada Riksu yang kembali tentunya akan menemani dan juga menyapa Anda pendengar yang sedang beraktivitas hari ini. Semangat beraktivitas karena tentunya sepanjang siang hingga sore nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, Rik akan hadir tentunya menemani Anda untuk berbagi ragam informasi menarik yang bisa didengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Dan pendengar, patikan terus update siaran hari ini, Anda juga boleh berbagi informasinya melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.

0: Kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

98,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan siang ini. Barang lagi di ruang dengar Anda, semoga kita tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini ya. Di luar cuaca agak sedikit terik, tapi semoga ini tidak menghalangi semangat dan kinerja kita untuk terus menuntaskan tugas-tugas yang akan dirampungkan hari ini. Pendengar, informasi kali ini datang dari laman portal rri.co.id ya, laman portal kami rri.co.id dari kawasan kota Tanjung Balai ya. Selain menerima bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto, pemerintah kota Tanjung Balai juga menyiapkan 17 sapi kurban yang berasal dari sumbangan para ASN Pemkot Tanjung Balai tahun ini. Usai penyerahan bantuan kurban ke masyarakatan, PLH Wali Kota Tanjung Balai Muhammad Fadli Abdina meninjau pelaksanaan penyembelian hewan kurban di sejumlah lokasi, antara lain Lembaga Pemasyarakatan Pulau Simardan, Dinas Lingkungan Hidup, dan juga Rusunawa. Fadli menekankan agar proses penyembelian dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan. Pendengar, bahwa menurut Fadli, bantuan kurban kemasyarakatan dari Presiden dan kurban dari ASN ini diharapkan dapat dibagikan secara merata dan tepat sasaran. Fadli menambahkan bahwa penyerahan sapi dari Presiden dan penyaluran kurban ASN ini menjadi upaya pemerintah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pada Idul Adha. Berbagai lokasi penyembelihan, Pemkot Tanjung Balai memastikan distribusi daging kurban merata hingga ke LP, Dinas Lingkungan Hidup, dan juga Rusunawa. Pendengar, informasi selengkapnya pendengar boleh simak dari laman portal kami rri.co.id.

Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda yang masih setia bersama kami mendengarkan Medan siang ini. Tentunya pendengar nanti sesaat lagi ya, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti ragam informasi seputar olahraga yang terangkum dalam dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 RRI. Dan tentunya nanti juga kami akan mengajak Anda untuk mengikuti share langsung salat Jumat ya, untuk edisi hari ini pendengar, Jumat 29 Mei 2026, tentunya akan kita ikuti langsung dari Masjid Ainul Yakin, Jalan Pembangunan Payageli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Nanti pendengar tentunya jangan lupa untuk Anda kaum muslimin bergabung dan mendengarkan juga mengikuti siaran langsung salat Jumat dari Masjid Ainul Yakin. Dan mendengar masih boleh berbagi informasinya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Riki di ruang dengar Anda pendengar melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kita akan jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk kita ikuti dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 RRI.

Mesir meraih kemenangan atas Rusia dalam laga uji coba. Petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026. Indonesia menempatkan 2 wakil pada perempat final Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Mendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Mesir memulai persiapan menuju Piala Dunia dengan kemenangan tipis 1-0 atas Rusia dalam laga uji coba di Stadion Internasional Kairo malam tadi. Pada pertandingan ini, bintang utama Mesir Mohamed Salah tidak dimainkan dan diistirahatkan oleh pelatih Hossam Hassan. Gol tunggal kemenangan Mesir dicetak Mustafa Zico di babak kedua. Mesir tetap menurunkan sejumlah pemain utama meski tanpa Salah. Pemain Manchester City, Oman Marmoush, dipercaya tampil sejak menit awal. Sementara laga ini juga menandai kembalinya bek tengah Muhammad Abdel Moneim setelah absen panjang akibat cedera. Pertandingan persahabatan tersebut berjalan ketat sejak awal laga. Mesir dan Rusia sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan sehingga minim peluang berbahaya. Situasi itu membuat skor imbang tanpa gol bertahan hingga babak pertama usai. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-64. Pemain pengganti Mustafa Zico sukses mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan setelah menerima umpan matang dari bek kanan Mohamed Hani. Bola gagal diantisipasi kiper Rusia Stanislav Akatsev dan skor menjadi 1-0. Selain mengamankan kemenangan, laga ini juga dimanfaatkan pelatih Mesir untuk menguji kedalaman skuad dengan melakukan hingga 10 pergantian pemain sepanjang pertandingan. Kemenangan atas Rusia dipastikan meningkatkan kepercayaan diri Mesir sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk melakoni laga uji coba terakhir melawan Brasil di Cleveland pada 7 Juni. Setelah itu, The Pharaohs akan memulai perjuangan di Grup G Piala Dunia dengan menghadapi Belgia di Seattle pada 16 Juni.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tak lagi muda, para pemain veteran tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Siapa saja pemain senior yang masih bersinar di Piala Dunia 2026? Kita simak informasinya berikut ini.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunia.

0: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
1: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
0: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
2: Unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
0: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
3: Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, he denies Brazil for a second time.
0: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Swedia akan berlaga di Piala Dunia FIFA ke-13 mereka di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk mengulangi prestasi pada turnamen terakhir yang digelar di Amerika, yakni finish di peringkat ketiga yang luar biasa pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Berikut selengkapnya kita simak dalam Bedah Tim.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan
2: setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1998.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parr. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah lempar.
4: Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Informasi dari tenis, petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Tenis nomor 1 dunia Jannik Sinner tersingkir dramatis pada putaran kedua French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Bermain di lapangan Philippe Chatrier, Sinner kalah 5 set dari Juan Manuel Cerundolo setelah unggul pada 2 set awal dan memimpin 5-1 pada set ketiga. Kondisi fisik petenis Italia itu kemudian menurun hingga akhirnya kalah 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, dan 1-6 dari wakil Argentina tersebut. Kekalahan ini menjadi kejutan besar musim 2026 sekaligus mengakhiri rekor 30 kemenangan beruntun milik Sinner. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku tidak berada dalam kondisi fisik terbaik untuk merebut hasil positif.
3: Didn't feel very well.
4: Saya tidak merasa terlalu baik di lapangan, tetapi itu bisa terjadi. Saya sebenarnya berada dalam posisi bagus, termasuk pada set ketiga, tetapi gagal menutupnya lewat servis dan cukup kesulitan. Selamat juga kepada Juan, dia bermain sangat solid, terutama pada akhir pertandingan. Itulah olahraga.
2: Sementara itu, kemenangan ini membuat Juan Manuel Cerundolo menjadi pemain pertama yang menyingkirkan unggulan teratas sebelum putaran ketiga turnamen lapangan tanah liat sejak tahun 2000. Sebelumnya, petenis Argentina itu tampil impresif pada putaran pertama dengan mengalahkan wakil Inggris Jacob Fairley 3 set langsung. Kemenangan ini juga turut membawa Cerundolo ke putaran ketiga turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat 26 dunia itu mengaku senang dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
4: Tentu saja saya sangat senang dengan pertandingan ini. Pertandingan ini sebenarnya hampir berakhir dengan kekalahan. Namun, saya tetap menjaga mental sepanjang pertandingan. Saya juga siap bertarung selama apapun yang diperlukan. Saya juga beruntung karena dia mengalami kram dan level permainannya menurun. Namun, tentu saja permainan saya justru meningkat. Saya tetap sangat fokus secara mental sepanjang pertandingan. Saya berusaha memberikan yang terbaik di setiap poin. Dan ya, saya sangat senang bisa meraih kemenangan ini.
2: Dengan hasil ini, Cerundolo melaju ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026. Ia akan menantang petenis Spanyol Martin Landalunce pada laga selanjutnya. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya, petenis tunggal putri unggulan pertama Arina Sabalenka berhasil menaklukkan wakil tuan rumah Elsa Jacquemo 2 set langsung. Sedangkan dari nomor ganda putri, pasangan petenis Indonesia Janis Chan dan Aldila Suciadi tersingkir pada putaran pertama usai takluk dari pasangan petenis Ceko dan Spanyol Mari Buskova dan Sara Soribes. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta MotoGP pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi mengatakan jika mampu meraih kemenangan di sirkuit Mugello, maka mimpinya akan menjadi sebuah kenyataan. Pembalap asal Italia tersebut akan bersaing di MotoGP Italia yang berlangsung di sirkuit Mugello mulai hari ini hingga Minggu. The Best, julukannya, mengatakan bahwa targetnya memang ingin memenangkan balapan di hadapan pendukung sendiri. Namun The Best tidak ingin terlalu fokus memikirkan kemenangan tersebut, tapi mengarahkan fokus dalam persiapan hari ke hari hingga melihat dan menganalisa perkembangannya. Bezzecchi saat ini masih begitu dominan di musim ini setelah mencatatkan total 3 kemenangan dan 5 podium. Pembalap bernomor 72 ini untuk sementara memimpin klasemen sementara dengan torehan 142 poin atau unggul 15 poin atas Jorge Martin yang berada di peringkat kedua.

0: Pecinta bulu tangkis, Indonesia mampu mengirimkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026, yaitu ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri dan tunggal putra Indonesia Awi Farhan. Fajar Fikri sukses melaju ke perempat final usai menaklukkan wakil Denmark Daniel Lindgaard Mats Vestergaard di babak 16 besar Singapore Open 2026 yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pada babak perempat final nanti, Fajar Fikri menghadapi pasangan Malaysia Go Sifei Nur Izzuddin. Sedangkan tunggal putra Indonesia Awi Farhan berhasil memastikan usai menaklukkan pemain China Si Yuki dengan skor 21-16, 19-21, 21-14 dalam laga sengit babak 16 besar yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium. Di babak perempat final, Awi Farhan akan menghadapi wakil Jepang Kodai Naraoka. Kodai Naraoka lolos ke perempat final usai mengalahkan wakil Taiwan Li Jiahao dengan skor 21-13 dan 21-12.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hai, bersama-sama kita menyaksikan pemain terhadap kolaborasi EA Sport dan tim nasional Indonesia.
2: PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Peluncuran timnas Indonesia untuk game ini sekaligus kesepakatan kedua pihak diumumkan di kawasan SCBD Jakarta tadi malam. Direktur EA Sport FC Mobile Asia Gary Yulian usai peluncuran mengatakan pihaknya antusias menyambut kerjasama ini karena

0: kita akan memberikan beberapa campaign-campaign di dalam game maupun di luar game. Tentunya kita akan berkesinambungan juga dengan kalender roadmap dari PSSI dan
1: melalui kesempatan yang sama, Managing Director PT Garuda Sepak Bola Indonesia GSI yang mewakili PSSI, Marcel Masita, menuturkan kerjasama PSSI dan EA Sport ini menjadikan Indonesia tim pertama di Asia Tenggara yang masuk tim EA Sport.
2: Kerjasamanya EA Sport jadi official video game partnernya Timnas Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Official video game partner. So, buat PSSI membanggakan karena kita jadi timnas pertama di ASEAN yang masuk di FC Mobile, dan ada The World's Game yang dimana dari ASEAN cuman ada Indonesia gitu. Jadi sangat membanggakan.
1: Kerjasama PSSI dan EA Sport sendiri berdurasi 2 tahun. Pihak EA Sport memastikan akan ada sejumlah agenda lainnya yang akan dilaksanakan bersama Timnas Indonesia selama kerjasama berlangsung. Dari Jakarta, Nira Pulikunoli, Pro 3.

Pendengar RRI Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan diri melaju ke babak semifinal setelah mengeliminasi Ranssimba Bogor dari playoff IBL 2026 dengan kemenangan 98-57 di GMSB Kuningan Jakarta kemarin. Hasil tersebut membuat Pelita Jaya memperpanjang rekor selalu masuk semifinal dalam 5 musim terakhir. Pelita Jaya tampak ingin menyudahi seri ini lebih awal dengan langsung tancap gas sejak tip-off dan unggul 18 angka, yaitu 49-31 dari runs di first half. Pelita Jaya yang sudah unggul 1-0 di seri putaran pertama playoff IBL 2026 dan tampak lebih agresif saat memulai game kedua. Pelita Jaya juga berhasil mencetak margin 44 poin di pertandingan kali ini. Sebaliknya, KJ Buffen dan Aaron Fuller yang sama-sama mencetak 17 poin tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan runs. Keberhasilan Pelita Jaya dengan rekor 2-0 sebelumnya juga dibuat oleh Satria Muda Pertamina Bandung yang sukses mengeliminasi Hang Tuah Jakarta.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga ragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Melia, pamit undur diri. Salam olahraga.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

98,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan Siang hari ini. Masih bersama Ricky di ruang dengar Anda pendengar, yang pastinya akan terus menemani ragam aktivitas Anda ya sepanjang siang hingga sore nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, tentunya ragam informasi dan juga program acara akan terus kami hadirkan untuk Anda. Bisa Anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Untuk itu pendengar, pastikan terus dengarkan Medan Siang hari ini, Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Dan seringkali, kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita.
1: Demikian tadi, esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kok olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kok sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada dajah.

Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi lanjutan hadir untuk Anda di ruang dengar siang hari ini ya. Dari laman portal kami rri.co.id, pendengar, Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan terus melakukan penyelidikan mendalam terkait dengan praktik peredaran narkotika di tempat hiburan malam. Proses hukum tersebut dilakukan secara intensif di lokasi usaha hiburan Pantom yang berada di Jalan Adam Malik Medan hingga Kamis 28 Mei kemarin, pendengar, pagi ya. Dan petugas kepolisian memperketat pengawasan dan pemeriksaan guna mengungkap jaringan peredaran gelap zat adiktif di pusat hiburan tersebut. Kasat Res Narkoba Polrestabes Medan, Kompol Rafli Yusuf Nugraha, menegaskan komitmen institusinya dalam memberantas jaringan barang haram tersebut. Dan aparat kepolisian juga melakukan pelacakan terhadap aliran dana serta modus operandi operasi yang digunakan oleh para pelaku di lapangan. Rafli juga menyebut sinergi bersama dengan instansi terkait terus diperkuat guna menutup ruang gerak para pengedar di tempat hiburan malam, pendengar. Ia menambahkan bahwa penindakan tegas akan diberikan kepada pengelola tempat hiburan yang terbukti memfasilitasi transaksi. Polrestabes Medan mengimbau masyarakat untuk selalu proaktif melaporkan segala bentuk aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar mereka kepada petugas, dan langkah antisipasi dini diharapkan kepolisian dapat menyelamatkan generasi muda dari ancaman kehancuran mental akibat ketergantungan obat terlarang, pendengar.

0: Evir.
1: Eh, cantik kali baju kau ya. Beli di mana?
2: Beli monjanya aku.
0: Oh, monjanya.
3: Monza adalah istilah baju bekas bagi orang Medan. Tahukah Anda, monja sebagai bahasa Medan yang sering dianggap bermakna pakaian bekas, namun ternyata arti makna sebenarnya dari kata monja bukanlah pakaian bekas. Salah satu penyusun kamus Medan dan pegawai Badan Bahasa Provinsi Sumatera Utara, Anharudin Hutasuhut, menjelaskan, sebenarnya kata monja diambil dari nama suatu tempat. Dia mengatakan bahwa monza merupakan akronim atau singkatan dari Mongon Sidi Plaza. Penyebutan monza sebagai pakaian bekas menurut Anharudin karena adanya realitas sosial yang terjadi di Mongon Sidi Plaza. Disebabkan karena Mongon Sidi Plaza memang menjual barang-barang bekas. Kata monja sebenarnya telah ramai digunakan sejak tahun 1991. Di daerah lain, monja punya istilah yang berbeda-beda. Di Jogja misalnya, mereka menyebutnya pakaian awul-awul atau ngawul. Di Surabaya, mereka menyebutnya dengan cakaran atau obok-obok. Sementara di Kalimantan Utara, mereka menyebut pakaian bekas dengan baju cakar atau cap karung.

0: Kak, aku mau pesen rice with egg scrambled eggs nya 1, java ice nya 1, lesai ya Kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 Kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya Kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

0: Suatu hari, ada seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama dengan ayahnya. Ia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak,
1: "Ayah, lihat, pohon-pohon itu berjalan."
0: Ayahnya tersenyum. Namun pasangan muda yang duduk di dekatnya memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki yang berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Tiba-tiba lelaki tersebut kembali berseru,
1: "Ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita."
0: Pasangan ini tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki tersebut,
2: "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter ahli jiwa?"
0: Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat hari ini." Setiap orang di dunia ini memiliki sebuah cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum kita benar-benar mengenal mereka. Karena mungkin saja kenyataan yang terjadi dapat mengejutkan kita.

Kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi."

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Jangan risaukan apa yang tidak kita miliki, tapi risaukan hati saat tak bersungguh-sungguh mensyukuri setiap pemberiannya.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

9,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar setia Pro 1 kaum muslimin, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti siaran langsung salat Jumat dari kawasan Masjid Ainul Yakin, Jalan Pembangunan nomor 30, Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang. Tepat hari ini, pendengar, Jumat 29 Mei 2026. Adapun nanti yang bertindak sebagai khotib atau imam Jumat adalah Alustad Yurid Davik Tanjung SPD. Dan langsung saja kita akan serahkan bersama dengan rekan kami, Bambang Arianto.

muslimin di mana pun saya ini berada, dan saat ini juga Ustadz Yurid Dafiq Tanjung SPD sudah berada di mimbar untuk memulai pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk 29 Mei 2026. Baik, kita bersama di Masjid Ainul Yakin dengan pembangunan nomor 30 Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang.

0: ولكن يناله التقوى منكم. فقال الله تعالى
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حاضرين وأن يغادر العباد إلى الله سبحانه وتعالى. إذا بني الله نرجاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والبكيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نرجاب الله صلى وسلم وبارك عليه وعلى أهله. أيه سيد الأيام يوم الجمعة pada tanggal 12 Zulhijjah 1447 Hijriah, berarti termasuklah hari ini hari tasyrik sampai besok tanggal 13 Zulhijjah, di mana dalam hari ini disunnahkan untuk menggunakan takbir tahmid dan tahlil, kemudian masih bisa pemotongan atau penyembelihan hewan kurban. Mudah-mudahan kita jemaah di Masjid Ainul Yaqin ini tergolong sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Saking penting takwa ini, dia dijadikan rukun khutbah. Kalau tidak ada wasiat di dalam rukun khutbah ini, takwa, maka batallah khutbah tersebut. Sebagai halnya puasa secara tertibul kalimat, Allah menunjukkan tujuan puasa itu adalah takwa. Kemudian sholat kita tujuannya takwa. Kemudian hari ini penyembelihan seekor hewan kurban
2: bersetiap
1: untuk musim yang mampu. Maka tujuannya kata Allah adalah takwa. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sehingga kata Allah orang yang paling mulia, karena orang yang paling banyak hartanya, orang yang paling mulia bukanlah orang yang paling tinggi pangkat jabatan kekuasaan yang sedang ia emban. Tapi kata Allah, orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita yang berhadir di Masjid Ainul Yaqin ini tergolong sebagai hamba-hamba yang bertakwa, tidak hanya dalam mulia saja, bahkan menuju akhirat kelak tergolonglah kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Kurban itu sendiri, para ulama memberikan tujuannya secara masyhur satu saja. Para ulama kata kurban itu diawali dengan kata qoribah. Qoribah itu artinya dekat. Maka tujuannya paling utama ketika kita berkurban adalah takwa. Kenapa takwa itu? Apakah ketika kita menyaksikan kita sendiri menyucur darahnya, apakah ketika Idul Adha saja atau asal pelari satu saja besok? Tidak. Maka yang sebenarnya adalah tujuan kurban ini sampai kita meninggal dunia tetap menjadi hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Kisah, mungkin banyak orang ustaz yang telah memperkenalkan terhadap kita bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Yang pertama, dulunya seorang pemuda yang sangat krisis amalnya, dan Allah berikan akal yang luar biasa. Dia melihat patung sesembahan keluarganya dan presidennya pada masa itu tidak bisa bergerak sama sekali. takut tidak bisa melihat, takut tidak bisa mendengar. Dalam akal dari ilmu, bagaimana mungkin aku menuhankan sesuatu yang sesuatu itu pun tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Makanya menyimpulkan Tuhan itu adalah apa-apa yang menciptakan langit dan apa-apa yang menciptakan bumi, dan apa-apa yang ada di dalamnya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada Allah, kalau dia mengenal Tuhan yang kuasa itu adalah Allah, maka yang pertama yang dialami oleh Nabi Ibrahim diusir oleh keluarganya, diusir oleh ayahnya, kemudian ketika diusir oleh keluarganya, diusir oleh warga kampung tersebut, kemudian apa yang terjadi? Dipanggil oleh presidennya. Ya Ibrahim, apakah kau yang menghancurkan sesumpahan kami itu? Kata Ibrahim, bukan aku. Kalau misalkan dia itu Tuhan, maka harusnya dia bisa membela dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Dia dibakar hidup-hidup dalam api, dan api tersebut tidak bisa membakar Ibrahim. Bismillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah mungkin Nabi Ibrahim selesai? Tidak. Ketika Nabi Ibrahim terus bertekun kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, selesai dia diusir dari negaranya, selesai dia diusir oleh warga kampungnya, maka Ibrahim dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 86 tahun kurang lebih dia belum mendapatkan keturunan. Nabi Ibrahim juga orang fakir, Nabi Ibrahim juga orang miskin, Nabi Ibrahim sangat kaya orang muslim. Maka Nabi Ibrahim sendiri, tapi Ibrahim dikenal dengan berdoanya. Kalau misalkan dia tidak bisa makan dengan istrinya, dia panggil tetangganya, dia kasih makan tetangganya. Kalau dia ada manusia yang bisa dipanggil untuk makan bersama, maka dia panggil seekor hewan untuk menemani dia makan. Tapi Ibrahim diuji dengan hartanya, pasti dia akan lulus. Tapi ketika Allah uji Nabi Ibrahim dengan ada 46 tahun kurang lebih, korban istrinya yang pertama namanya Siti Salma. Diizinkan suami yang menikahi Siti Hajar. Ketika Siti Hajar mengandung 9 bulan, ambil buah pada Rasul. Dari daerah mulai Siti Hajar, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Ibrahim tinggalkan anak dan istrimu itu di daerah Padang Tandus. Tidak ada air sama sekali yang kita sebut sekarang sebagai Makkatul Mukarramah. Ujian terus datang silih berganti. Ini apa yang menjadi makna dan kibrah untuk kita? Ketika kita terus mendekat kepada Allah, maka bukan ketenangan yang akan kita dapatkan dari manusia, tidak, tapi pasti bakal banyak cacian dan hinaan ketika kita hijrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ketika kita berada dan bersama dengan kawan-kawan kita, walaupun di dalam kawan kita isinya tapi ketika kita hijrah, sering kita sholat ke masjid ini, maka disitulah teman-teman dulu sama-sama bermaksiat menjauh kita. Maka tidak sedikit banyak orang yang menghinakan kita. Dulu ke warung mafia, dulu ke seorang penghuni madras, dulu ke seorang pencuri, sekarang kau nyentuh masjid, tidak bisa sholat. Banyak orang-orang yang mencari Nabi Ibrahim pada masa ini. Maka yang pertama hikmah dari kurban ini, semakin banyak ujian yang akan kita dapatkan. Syekh Ibnu sangat dari dalam kitab Hikam yang mengatakan memotivasi orang-orang yang pernah berada dalam lumpur kita ini kembali kepada Allah. Kata beliau, jangan pernah untuk pedulikan pandangan manusia, karena sampai kapanpun kau tidak akan pernah berada di masa yang benar selama engkau mematokkan diri kepada pandangan manusia. Hari ini siang yang maafkan yang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang pertama dari kurban ini adalah setelah kita berkurban di jalan Allah hari ini, mungkin masih banyak saudara-saudara kita yang belum bisa berkurban, tapi ambil dan penting bahwa bahwasannya jalan menuju Allah bukanlah jalan yang mudah. Ketika kita lepas dari keterikatan terhadap dunia, ketika kita lepas dari keterikatan betul-betul kita punya dunia akhirat. Hanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang terakhir dari ayat kurban ini adalah ketika Allah ingin Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam melepaskan keakuan dirinya. Nabi Ibrahim diuji dengan hartanya, diuji dengan keluarganya, diuji dengan anaknya. Kemudian istrinya diuji dengan anaknya yang hampir sembelih. Kemudian anaknya diuji dengan keteguhan hatinya, bisa tidak berkorban jiwa dan raganya kepada Allah. Sosok keluarga yang luar biasa. Suami dipenuhi dengan tauhid yang betul-betul kepada Allah, sehingga Nabi Ibrahim digelar sebagai Khalilullah, orang yang betul-betul dekat kepada Allah. Siti Hajar dan Siti Sarah melahirkan dua nabi, yaitu Nabi Ishak dari Siti Sarah dan Nabi Ismail dari Siti Hajar. Makanya Nabi Ibrahim itu disebut sebagai Abul Anbiya, saking mulianya bapaknya para nabi, sebab kedua istrinya melahirkan nabi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Quran ini mengajarkan kita menghilangkan keangkuhan ini, lepaskan kesombongan ini. Syekh Thohir Syahrawi mengatakan menyembelihkan seekor hewan ternak tidak hanya sebatas itu. Kurban itu tidak hanya sebatas begitu disembelih dibagi-bagi kepada warga masyarakat, tapi bagi yang berkorban, ketika hewan itu disembelih lehernya, maka saat itu kita sembelih kesombongan kita, kita sembelih keakuan kita, kita sembelih merasa

itu dipergunakan untuk menindas semua. Begitu banyak hari ini yang Allah berikan popularitas yang digunakan untuk kepentingan pribadi diri sendiri. Hari ini Allah ingin memberikan pelajaran untuk kita dari kisah Ibrahim. Lepaskan keakuan diri, tidak ada yang betul-betul yang kita dunia ini. Semua hanya milik Allah SWT. Harta dihibah, anak dihibah, istri dihibah, jabatan dihibah, semua dihibah dari Allah SWT. Maka cara kita bersyukur atas dihibah yang Allah berikan terhadap kita ada dua. Yang pertama, mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang kedua, menggunakan nikmat itu sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah berikan kita harta. Pikirkan apa yang Allah inginkan dari harta yang Allah titipkan ini untukmu. Allah ingin kita bantu membangun masjid. Allah ingin kita membantu membangun pesantren. Allah ingin kita dari harta kita itu melimpah.

200 juta itulah yang menjadi harga kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 1 miliar pun duit kita hari ini, tapi 200 juta yang kita keluarkan di hadapan Allah, itulah yang menjadi dan betul-betul menjadi harga kita kelak jadi penyaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, pada hakikatnya harta kita itu bukan apa yang kita simpan hari ini, tapi harta kita itu adalah apa yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. 200 juta yang kita keluarkan di jalan Allah, sedangkan 800 juta yang kita simpan di markas itu hanya menjadi bumerang bagi ahli waris kita. Mereka berperang saling membunuh anak-anak kita gara-gara 800 juta yang kita tinggalkan di rumah. Begitu banyak manusia yang meninggalkan kita. Allah ingin memberikan pelajaran bagi Nabi Ibrahim. Jadi Ibrahim, keluarga kamu meninggalkanmu, presidenmu menghukummu, bahkan tentara presidenmu menghukummu. Maka tidak ada yang betul-betul ada denganmu pada saat kau susah. La takhaf wa la tahzan illa Allah ma'ana. Dan Allah juga memberikan kita belajar. Sekalipun kau pernah berdosa hambaku, sekalipun kau pernah bermaksiat hambaku, maka kembalilah kepada jalan yang kuridhoi. Jadi ila rabbika radiyatan tawqir fa dkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Walaupun kau banyak dosa, tapi selama kau ada niat untuk bertobat, maka aku akan ampuni engkau dan akan kumasukkan engkau dalam syurga-Ku kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan isi daripada khutbah yang singkat ini memberikan kita pelajaran yang luar biasa. Karena kurban itu tidak hanya tentang sembelihan seekor hewan, tapi juga menyembelih sifat-sifat kehewanan yang ada pada diri kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayatil hakim. قل قل هذا فاستغفر الله إنه هو

صراط الذين أنعمت عليهم.

أصحاب الجنة هم الفائزون. الله أكبر.

الحمد لله رب العالمين.

Yeah.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

Allah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun berada, alhamdulillah puasa ibadah sholat Jumat kita hari ini 29 Mei 2026 telah selesai kita tunaikan, dan semoga kita dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kami dari tim pelaksana ibadah sholat Jumat 1194,3 MHz di

3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116, SMS dan WA 0811-616-943, Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditunjuk Allah untuk mengajarkan umat manusia ke jalan kebenaran. Dia juga yang mengajarkan amalan-amalan dalam setiap bagian kehidupan, baik amalan yang ringan maupun berat timbangan pahalanya. Amalan yang paling ringan misalnya, menyingkirkan halangan di jalan tempat orang yang lalu-lalang, baik itu kayu, batu, ataupun duri. Menyingkirkan rintangan tersebut dapat memudahkan orang untuk jalan dan juga mencegah orang tertimpa bahaya seperti tersandung

93.3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, kembali ke menyapa Anda di mana saja berada ya. Dan kita kembali mengikuti siaran lokal bersama di Pro 1 Medan. Tentunya saat lagi pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti lintas megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Stoli dan Nias Selatan. Untuk edisi hari ini Jumat 29 Mei 2006, kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Sibolga.

0: pukul 13.30 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Megatol, informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai.
0: Berdasar sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan Nias Selatan pada siang ini. Di antaranya, pemerintah Provinsi Sumatera Utara membangun jalan baru sepanjang 55 km untuk menghubungkan kawasan terisolir melalui proyek strategis daerah tahun 2026. Pemerintah rencanakan pembangunan jalan penghubung antar desa wilayah Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara. Inilah lintas Megatol selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Ismail Marjuki. Kita awali lintas Megatol hari ini dengan berita dari Medan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membangun jalan baru sepanjang 55 km untuk menghubungkan kawasan terisolir melalui proyek strategis daerah tahun 2026. Berikut laporan Ulfa Nadira.
2: Dukungan proyek strategis daerah yaitu pembangunan ruas jalan baru penghubung wilayah terisolir ataupun strategis.
3: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan anggaran sebesar 1,3 triliun rupiah untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2026. Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya BNBK CK Sumut, Chandra Dalimunte mengatakan, anggaran ini dibagi untuk program PHTC, dukungan program proyek strategis daerah PSD dan program lainnya. Chandra menyebut, untuk dukungan PSD, khususnya pembangunan ruas jalan baru penghubung wilayah terisolir dan kawasan strategis, dialokasikan anggaran sebesar 320,2 miliar rupiah. Program ini mencakup pembangunan jalan sepanjang 55 km melalui 8 kegiatan utama.
2: Dukungan proyek strategis daerah, yaitu pembangunan ruas jalan baru penghubung wilayah terisolir ataupun strategis yang merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi sepanjang 55 km yang terdiri dari 8 kegiatan utama. Total anggaran untuk pembangunan infrastruktur pada tahun anggaran 2026 sebesar 1 triliun 372 miliar 497 juta 925.000. Pagu anggaran pembangunan infrastruktur di Dinas BNBK CK. Panjangnya akan kita tangani sepanjang 141 km di tahun ini. Termasuk PHTC, PSD, kemudian ada TKD, ada juga afirmasi untuk Dinias.
3: Lebih lanjut, Chandra mengatakan, Pemprov Sumut juga turut menyiapkan anggaran afirmasi untuk pembangunan di Kepulauan Nias sebesar 83,875 miliar rupiah. Program ini mencakup pembangunan jalan sepanjang 8,4 km dan pembangunan jembatan sepanjang 70,6 meter. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Pemerintah rencanakan pembangunan jalan penghubung antar desa wilayah Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara. Laporan disampaikan Abdul Jalil.
4: Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu meninjau kondisi jalan di Desa Simargarap, Kecamatan Pasaribu Tobing pada Jumat 22 Mei 2026. Kunjungan Masinton terkait dengan rencana pemerintah daerah membangun jalan hot mix penghubung wilayah tersebut dengan Desa Hajoran, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara. Untuk pembangunan jalan penghubung antar wilayah itu, pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan bantuan keuangan sebesar 9 miliar rupiah. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengatakan panjang jalan yang akan dibangun diperkirakan mencapai 6 hingga 7 km dengan kondisi medan yang cukup berat.
5: Tapanuli Utara dengan Tapanuli Tengah, dua kecamatan yang berbatasan langsung itu Parmonangan sama Pasaribu Tobing. Nah itu rencana mau dibangunkan tahun ini. Itu menggunakan anggaran, alokasi anggaran dari bantuan keuangan provinsi. Itu lebih kurang lebih ya 9 miliar untuk Tapanuli Tengah, 9 miliar untuk Tapanuli Utara. Namun tadi setelah kita lihat medannya, dengan lokasi yang dari Simargarap, yang kalau menghubungkan jalan itu untuk beraspal ke perbatasan tadi itu, 9 miliar itu memang kurang, karena lebih kurang panjang jalan itu lebih sekitar 7 kiloan ya, 7 kilo, 6 kilometer, 27 kilometer seperti itu. Jadi memang nanti Oke, kami juga sudah menyampaikan supaya bisa dipenuhi apa untuk biaya pembangunan yang 6 kilo lebih tadi itu dari apa untuk sampai ke batas tapet tadi.
4: Desa Simargarap dan Desa Hajoran merupakan wilayah basis pertanian dan perkebunan dengan tanah yang subur. Warga kedua desa juga memiliki hubungan budaya dan ekonomi yang telah terbangun sejak lama. Karenanya, kata Masinton, interkoneksi jalan antar desa tersebut dianggap penting untuk peningkatan perekonomian dan pembebasan keterisoliran warga setempat. Pembangunan jalan hot mix yang direncanakan juga sekaligus akan membuka akses penghubung dengan daerah pertanian lainnya, yaitu Kabupaten Humbang Hasundutan. Selain rencana pembangunan jalan penghubung antar daerah, kata Masinton, upaya perbaikan jalan rusak terdampak bencana di wilayah Pasaribu Tobing tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Seperti halnya dengan kondisi jalan menuju Desa Sipapahi yang nyaris putus diterjang banjir bandang pada peristiwa bencana akhir tahun lalu. Bupati Tapanuli Tengah Masinton mengaku telah menginstruksikan percepatan perbaikan fisik jalan tersebut menggunakan pos anggaran darurat. Abdul Jalil melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berencana mengembangkan lahan kosong di kawasan Sport Center sebagai pusat pertanian terpadu dan agrowisata industri pertanian untuk mendukung ketahanan pangan. Berikut laporan Ilham Dolai.
6: Ini 150 hektar MK.
7: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang akan memanfaatkan kawasan lahan Sport Center. Lahan di kawasan Sport Center tersebut akan dikembangkan sebagai kawasan pertanian terpadu dan agrowisata industri pertanian. Hal ini guna mendukung program ketahanan pangan serta menjaga stabilitas harga pangan di daerah. Wakil Bupati Deli Serdang, Lom-Lom Suwondo, menegaskan pihaknya meninjau lahan dan bahwa pengelolaan kawasan akan dilakukan secara terstruktur oleh pemerintah. Ia juga memastikan masyarakat sekitar tetap memiliki peluang untuk terlibat dalam pengelolaan kawasan, baik secara tenaga kerja maupun bagian dari aktivitas pertanian yang nantinya dikembangkan oleh pemerintah.
6: Bentar lagi nanti ini ngomongnya kami karena lahan ini mau dibersihkan, diratakan, nanti kalau udah matang kalau mau kerja kembali lagi. Ini 150 hektar MK. Berapa orang yang mau kerja dari desa-desa semua kerja, kami kita data berapa orang 200.
7: Ia menerangkan bahwa kawasan seluas 140 hektar milik Provinsi Sumatera Utara tersebut akan dikelola oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam skema pinjam pakai guna mendukung program ketahanan pangan. Pihaknya akan menanam berbagai komoditas strategis seperti padi, cabai, bawang, dan sayur mayur. Kemudian yang akan dikembangkan di kawasan tersebut melalui konsep pertanian modern yang terintegrasi dengan agrowisata. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
0: Perdana pelaksanaan ujian online di Sekolah Dasar Negeri Somi, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias. Ida Ramita Lembenua menyampaikan laporannya.
8: Sebanyak 72 siswa-siswi SDN 075045 Somi, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, mengikuti ujian sekolah tahun ini berbasis online. Liber Marpaung, Kepala Sekolah SDN 075045 Somi, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, menyampaikan, dalam pelaksanaannya, ujian dibagi menjadi 3 sesi, di mana setiap sesi peserta ujian diberikan waktu 1 jam untuk menyelesaikannya.
9: Ujian sekolah kita kali ini kita laksanakan secara daring atau online, kan sebelumnya kan belum pernah nih kita laksanakan, bahkan di Kabupaten Nias mungkin sekolah kita satu-satunya ini yang melaksanakan. Jadi mungkin di Kabupaten Nias mungkin baru sekolah kita yang melaksanakan seperti ini ya, online gitu. Ujian sekolahnya untuk anak SD ya, untuk kelas 6.
8: Beberapa siswa antara lain Adiven dan Grace Gea merasa senang mengikuti ujian online. Alasannya karena setiap soal hadir dengan tampilan menarik dan nilai ujian langsung terlihat di layar komputer.
10: Hai, nama saya Adiven. Saya dari SD Semi. Saya sangat senang mengikuti ujian online ini karena kami bisa memilih profil di aplikasi itu. Kemudian nilai kami juga langsung muncul. Ini membuat kami lebih giat untuk belajar di hari

0: lain dapat dilaksanakan di tahun 2026. Ida Rahmita Lambanua melaporkan.
1: Polresta Panuli Tengah mengimbau masyarakat khususnya kalangan remaja agar tidak melakukan aksi balap liar di jalan raya. Berikut laporan James Franciscus.
2: Polresta Panuli Tengah mengajak masyarakat khususnya para remaja untuk tidak terlibat dalam aksi balap liar yang kerap meresahkan warga dan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Himbauan tersebut disampaikan Kasih Humas Polresta Panuli Tengah Ibtu Anto Patarlimbong menyusul masih ditemukannya aktivitas balap liar di sejumlah ruas jalan pada malam hingga dini hari. Ibtu Anto mengatakan aksi balap liar tidak hanya melanggar aturan lalu lintas tetapi juga berpotensi menyebabkan kecelakaan fatal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Selain mengganggu ketertiban umum, suara bising kendaraan juga dinilai mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Selain itu, para orang tua diajak agar turut mengawasi aktivitas anak-anak mereka, terutama pada malam hari. Ia juga meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan adanya aktivitas balap liar di lingkungan masing-masing.
3: Kami menghimbau masyarakat, khususnya para remaja, agar tidak melakukan aksi balap liar, karena dapat membahayakan keselamatan diri sendiri maupun keselamatan pengguna jalan lainnya.
2: Polresta Panuli Tengah menegaskan akan terus melakukan patroli dan penindakan terhadap pelaku balap liar guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Panuli Tengah. James melaporkan.
1: Melalui berbagai program di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak, LOB Ministerius Nias Selatan menunjukkan komitmennya dalam memastikan setiap anak memperoleh hak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang secara optimal. Laporan Anoperli Sulu.
4: Sebagai lembaga yang peduli terhadap perlindungan anak, LOB Ministris Nias Selatan menjalankan program yang fokus pada pemenuhan hak anak. Program yang dilakukan diantaranya mencakup bidang kesehatan dan pendidikan dengan melibatkan para mitra kerja seperti Wahana Visi Indonesia atau WVI dan pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Project Manager LOB Ministries, Avoda R. Pengalaman Bago mengemukakan, sasaran program bahkan dimulai sejak dalam kandungan, di mana pihaknya mendorong para ibu hamil untuk menjaga kesehatan dan kandungannya. Selanjutnya memaksimalkan tumbuh kembang anak usia 0-5 tahun melalui pendampingan posyandu. Pada program ini pihaknya melatih petugas atau kader posyandu untuk benar-benar perhatian terhadap imunisasi maupun pemberian makanan tambahan untuk memastikan anak memperoleh gizi seimbang.
5: Khusus tahun 2025, di daerah dampingan kita punya tema ini, no one is left behind. Jangan sampai satu orang pun tertinggal. Nah, jadi anak-anak itu kalau nggak ke posyandu, nah kita dorong nih kerjasama dengan pemerintah melalui PTD, puskesmas, nah melalui bidan-bidannya, kita besuk ini, kita kunjungan.
4: Kemudian program bagi anak usia 6-12 tahun dan 12-18 tahun atau remaja, LOB Ministries memotivasi anak untuk belajar, berkembang, dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Upaya ini diwujudkan melalui pembentukan Forum Anak Desa atau FAD atau Kelompok Anak Desa atau KAD. Anak-anak juga didorong untuk berkembang dengan minat yang mereka miliki, baik dalam bidang seni, musik, maupun olahraga. Selain pengembangan potensi diri, LOB Ministries juga aktif mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya mencegah bullying dan kekerasan fisik. Sosialisasi ini dilakukan di rumah, sekolah, hingga gereja, agar tercipta lingkungan yang aman dan mendukung pertumbuhan anak-anak. Demikian, Anoverly Sulu melaporkan.
1: Masyarakat pecinta sepak bola di Kepulauan Nias mengapresiasi LPP RRI yang akan menyiarkan pelaksanaan Pesta Bola Piala Dunia 2026 yang akan dimulai bulan depan. Selengkapnya, Bobby Rahman melaporkan.

0: ini sangat membantu sekali kami yang ada di daerah terluar.
1: Masyarakat pecinta sepak bola yang ada di Kepulauan Nias mengapresiasi LPPR RI yang akan menyiarkan pelaksanaan pesta bola Piala Dunia yang digelar satu kali dalam 4 tahunan tersebut. Salah seorang pecinta sepak bola di Kota Gunung Soli, Ama Intan, mengatakan kehadiran siaran RRI pada Piala Dunia melalui siaran terestrial memberikan makna terpenting terhadap pecinta sepak bola seperti

0: masyarakat yang ada di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal yang masih mendengarkan RRI, termasuk juga bagi masyarakat yang disabilitas seperti tunanetra.
1: Kami masyarakat pecinta sepak bola di Kepulauan Riau sini sangat mengapresiasikan adanya tayangan siaran langsung sepak bola melalui RRI pada Piala Dunia ini, yang dimana disiarkan melalui terestrial yang memberikan makna terpenting terhadap perkembangan sepak bola bagi kami sebagai masyarakat. Dan ini juga sangat membantu sekali kami yang ada di daerah terluar, terdepan dan tertinggal ini. Dan ini juga membantu saudara-saudara kita, masyarakat yang disabilitas seperti tunanetra, di mana mereka hanya juga mendengarkan melalui RRI.
0: Hal yang sama juga disampaikan Ricky, salah seorang penggemar sepak bola di Kota Gunung Stoli, yang menyebutkan euforia perhelatan Piala Dunia yang dihelat di Amerika, Meksiko, dan Kanada ini memberikan semangat kepada generasi muda di tanah air, sehingga suatu saat nanti tim nasional Indonesia bisa tampil di Piala Dunia.
2: Saya sebagai penggemar bola berharap semangat Piala Dunia yang berlangsung bulan depan bisa memicu semangat generasi muda seperti kami ini, sehingga suatu saat nanti timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia.
0: Siapa tim nasional favorit Anda di Piala Dunia?
2: Timnas favorit saya itu Argentina. Ya, Argentina.
0: Kenapa Anda memilih Argentina?
2: Karena pemainnya betul yang paling terbaik dan bintang-bintang di sepak bola.
0: Salah satunya siapa?
2: Lionel Messi dan kipernya Martinez.
0: Piala Dunia 2026 diikuti oleh 44 negara yang dibagi dalam 12 grup. Ini adalah turnamen pertama dalam sejarah yang memperluas jumlah peserta dari sebelumnya 32 tim. Pembukaan akan diselenggarakan pada bulan Juni mendatang. Dari Gunung Stoli, reporter Bobby, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar laporan tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ismail Marzuki mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Demikian lintas Megatol hari ini.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro Satu, di mana saja Anda berada. Tentunya Medan siang hari ini kita masih melanjutkan kebersamaan kita, dan saatnya Rika akan ajak Anda untuk mengikuti MLI, Muteran Lagu Indonesia. Mantap kali ya. Hari ini di Jumat yang cerah ini, edisi 29 Mei 2006, saatnya Rika akan ajak Anda untuk pilih dan pilih lagu kesayangannya di MLI, Muteran Lagu Indonesia. Mantap kali. Anda boleh gabung pendengar dari WhatsApp di 08 11 6169 943 ya. Dan hari ini tentunya daftar putar Riki coba bacain dulu ya, yang barangkali bisa nemani aktivitas Anda hari ini, yang lagi leha-leha di rumah, lagi santai-santai aja di kamar atau di kasurnya gitu ya, atau yang sedang bertugas kayak Riki hari ini ya. Gak apa-apa, tetap semangat, dan tentunya biar nambah bentar batuk dulu. Iya, iklan sedih. Biar nambah semangatnya lagi pendengar, ini kita akan hadirkan lagu-lagu pilihan kita pertama, yang tentunya bisa Anda tentuin langsung dari WhatsApp Pro 1 ya. Mau pesan WhatsApp, mau line telepon juga boleh, silakan ya. Dari daftar teratas ada Afgan, Bukan Cinta Biasa. Cintaku bukan asik. Ada Raisa, Teduhnya Wanita, Mahal Ini, Mati-matian ku tudu-dudu. Ada Mita Lestari, Tak Pantas, Dewa 19, Lagu Cinta, Lalu Selepas Kau Pergi gitu. Kemudian ada Anggi Marito, Kisah yang Lain, and then Malik The Essentials, Kita Bikin Romantis. Ada Liodra, Tak Selalu Memiliki ya. Boleh silakan, lagu-lagu ini bisa Anda pilih tentunya langsung aja ke WhatsApp Pro 1 08 11 6169 43.

Cintai bumi, kurangi sampah plastik sekarang. Ini dilakukan untuk masa depan bumi yang lebih lestari. Caranya, biasakan gaya hidup 5R. Refuse, mulai menolak penggunaan sampah plastik secara berlebihan. Misalnya menolak penggunaan kantong plastik dan memilih tas kain. Reduce, menerapkan belanja sesuai kebutuhan agar tidak mubazir. Reuse, menggunakan barang yang bisa dipakai berulang kali, misalnya membawa tempat makan dan minum sendiri. Recycle, mendaur ulang sampah menjadi produk yang mempunyai nilai manfaat. Root, mengolah sampah dapur menjadi kompos untuk menyuburkan tanah. Mau bumi kita tetap lestari? Mulai dari diri kita dan mulai dari sekarang. Kurangi sampah plastik.

Gawai dan televisi adalah musuh sekaligus sahabat untuk kita semua, serta menjadi tantangan anak zaman sekarang. Karena itu perlu diwaspadai dan disikapi secara bijak. Ada banyak fakta virus gawai dan televisi, antara lain anak menjadi tidak disiplin, tidak peduli terhadap orang lain, dan tidak mau membantu orang tua. Jangan sampai anak-anak menerima informasi negatif dari gawai, dari temannya, pacarnya, dan sebagainya. Batasi waktu menonton televisi bagi anak dan tempatkan televisi di lokasi yang digunakan semua anggota keluarga. Didiklah anak-anak dengan sabar, senyum, dan sentuh untuk membuat mereka menjadi lebih baik.

0: finally kita traveling, healing.
1: Yuh, akhirnya ya, Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday. Yuhuu!

0: Balik lagi di MLI Muter Lagu Indonesia. Mantap kali ya pendengar, masih bersama Ricky di ruang dengar Anda, pastinya dengan keseruan lagu-lagu yang udah Ricky siap untuk Anda di sepanjang medan siang hari ini ya. Dan pendengar, tadi Ricky sempat mention ya, kalau boleh kali ini pendengar-pendengar setiap Pro 1 berbagi cerita momen-momen Idul Adha kemarin ya. Ada mungkin barangkali ada yang bakar-bakar sate tapi satenya gagal gitu. Oke, sebelum bacain pesan-pesan cinta dari pendengar setiap Pro 1, kita angkat dulu telepon berikut ini ya. Halo MLI. Belum. Halo MLI.
1: Mantap kali, Ba.
0: Mantap kali, Ba. Ya ampun, Bu Ratni apa? Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu Ratni?
1: Ya, sehat selalu.
0: Sehat selalu ya. Masih makan daging atau udah makan yang lain?
1: Daging masih.
0: Tapi Bu Rani Idul Adha ini kumpul bareng anak-anaknya lengkap kah?
1: Enggak.
0: Oh, enggak lengkap. Iya. Mungkin ada yang masih di kotanya ya, masing-masing jauh. Ya.
1: Iya, jauh.
0: Oh, jauh. Terakhir kumpul lengkap kapan Bu Rani?
1: Lebaran, kadang pun pulang, kadang enggak.
0: Oh.
1: Pulang semalam.
0: Oh, Lebaran semalam ini lengkap kumpul.
1: Nah, lengkap.
0: Oh,
1: satu yang jauh, dua di sini Tabat, yang satu Pekanbaru jauh.
0: Oh, yang jauh itu yang agak susah biasanya Bu Ratni ya.
1: Dan Pekanbaru perempuan,
0: Ya, semoga selalu bisa ada kesempatan untuk kumpul bareng lah ya, bareng keluarga ya.
1: Ya, Bu Ratni mau tinggal ke sana nanti.
0: Oh, di mana?
1: Pekanbaru.
0: Pekanbaru?
1: Iya.
0: Oh iya. Ya ampun. Jadi gak tetanggaan lagi lah kita.
1: Malah, sedih ya.
0: Sedih ya. Beneran kapan pindahnya Bu Ratni?
1: Belum tahu.
0: Oh, belum masih tahu. Masih mikir-mikir, masih pengen-pengennya aja ya. Nah, gitu ya.
1: Ya, sama, langsung tinggal sana mamanya. Yang sana aja lah.
0: Iya.
1: Pikir-pikir dulu
0: ya. Oke lah kalau gitu. Bu Ratni mau dengar lagu apa hari ini?
1: Lagu apa ya tadi ada?
0: Ada Dewa 19, lagu cinta.
1: Terus?
0: Terus ada Afgan, bukan cinta biasa.
1: Afgan aja lah.
0: Afgan aja, boleh.
1: Cinta biasa, bukan cinta sebenarnya.
0: Oh, iya. Tunggu lagunya Bu Ratni ya.
1: Oke, makasih.
0: Sama-sama.
1: Sudah dapat belum?
0: Doain ya.
1: Ya, hari
0: berdoain. Iya.
1: Asiknya
0: hari
1: udah ini.
0: Tapi disimpan
1: aja.
0: Oh, simpan aja ya.
1: Makasih.
0: Sama-sama Bu Ratni, sehat-sehat ya.
1: Selalu lancar-lancar dikinya.
0: Amin.
1: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Ratni yang udah gabung di line telepon ya, line telepon WhatsApp hari ini di 0811-616-943. Mendengar lagu Afgan katanya. Kita baca dulu pesan-pesan di WhatsApp ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Idul Adha tahun ini ditemani sahabat-sahabat rantau katanya, karena enggak pulang kampung jadi kita masak bareng di kos. Ada yang bakar sate, ada yang bikin sambal kecap, kalau walaupun alat seadanya tapi seru kali katanya. Malamnya kita video call keluarga masing-masing sambil makan. Sedih sih gak bisa ketemu orang rumah, tapi ternyata di perantauan juga bisa punya keluarga kedua kok. Semoga semua yang lagi jauh dari rumah tetap diberi kebahagiaan ya. Amin. Lagunya Dewa 19 ya, lagu cinta. Okay. Dewa 19, lagu cinta ya. Kemudian mana dia ya? Ah, ini dia. Idul Adha tahun ini bareng komunitas motor, setelah sholat id kami keliling bagi makanan ke beberapa orang di jalan. Rasanya senang bisa bagi-bagi walaupun sederhana. Setelah itu baru kumpul makan-makan sambil ketawa-ketawa. Wih, seru kali ya. Berlanjut tadi dari mana tadi ya? Emily, Bang Ricky apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Idul Adha kali ini spesial karena pertama kalinya ngerayain bareng suami. Setelah menikah ya. Biasanya masih ikut orang tua masing-masing. Sekarang belajar jadi keluarga kecil sendiri deh. Dari pagi ikut sholat id, terus masak bareng walaupun dapur jadi berantakan. Tapi justru itu yang bikin lucu dan berkesan. Semoga rumah tangga kami selalu diberi keberkahan dan bisa terus belajar saling menguatkan. Amin ya. Semoga kebahagiaan, sukacita terus menghampiri pendengar setiap Pro 1 ya. dalam momen apapun, Idul Adha, bulan puasa, Idul Fitri, Natalan, ya, Agustusan, Hari Kemerdekaan, dan momen-momen lainnya, semoga kita terus diberikan kebahagiaannya. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, kita putarin dulu lagu-lagu yang jadi pilih pendengar Stay Pro 1 di MLIS yang hari ini. Nanti kita akan balik lagi. Pendengar pasti jangan sampai kelewatan dan ketinggalan lagu untuk hari ini, MLIS bareng Ricky hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, ya. Tetap bersama kami di Pro 1 Medan.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Super es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
2: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi. Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua risiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: receh basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Kelak ketika kau besar nanti, ingatlah selalu Tuhanmu, sebab Dialah yang akan selalu menjadi tempatmu berlindung. Nak, kelak ketika kau besar nanti, kau harus rajin belajar dan membaca. Tapi jangan ditelan sendiri, nak. Berbagilah dengan teman-temanmu yang tidak mampu, yang tidak mendapatkan pendidikan. Nak, kelak ketika kau besar nanti, janganlah suka mengeluh. Belajarlah dari hujan tentang bahasa air. Bagaimanapun, ia berkali-kali jatuh, namun tanpa sedikit pun mengeluh pada takdir.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan sore ini bareng Ricky di ruang dengar Anda. Dan saatnya pendengar Ricky harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda karena sudah di penghujung waktu juga. Dan nanti akan dilanjutkan bersama dengan Anggila Resati di Medan sore hingga malam nanti sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Dan tetap jaga kesehatan pendengar, pastinya semangat beraktivitas hari ini. Selamat menikmati momen bareng dengan keluarga. Yang lagi beraktivitas tetap semangat, yang lagi di dalam perjalanan hati-hati di jalan ya, utamakan keselamatan daripada kecepatan Anda. Tetap jaga kesehatan dan terus dengarkan Pro 1 Medan. Rika pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116, SMS dan WA 0811-616-943, Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, di mana saja Anda berada, di Kota Medan, di Siantar, di Samosir, pokoknya di mana aja, di Simalungun. Selamat sore semuanya, Anggila Rasati kembali hadir menemani Anda dalam Medan sore ini, hari Jumat 29 Mei 2026 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Bagaimana kabar Anda di sore yang panas ini? Oh my to the God, panas sekali di luar sana. Anggi tuh keringetan ya, meskipun di dalam mobil, tapi tetap panasnya tuh pol sore hari ini ya, luar biasa. Bahkan jemuran yang tidak dijemur keluar rumah aja udah kering. Bayangkan bagaimana itu panasnya pendengar ya. Tapi jangan khawatir, karena Anggi di sini sudah menyiapkan banyak informasi dan juga lagu-lagu enak untuk mendinginkan suasana sore Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Medan.

0: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.
1: Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa, dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

from Neo, Miss Independent. Pendengar Pro 1, sejumlah tim peserta turnamen AFF di bawah usia 19 tahun atau U19 sudah tiba di Kota Medan pada Jumat hari ini. Tepatnya 29 Mei 2026. Seenggaknya ada tim-tim yang tiba itu, yaitu Timor Leste, Vietnam, dan Timnas Indonesia selaku tuan rumah. Timnas Indonesia dan Vietnam sudah tiba di Bandara Internasional Deli Serdang pada Kamis 28 Mei 2026. Sedangkan Timor Leste sudah lebih dulu tiba di Medan pada minggu lalu. Nah, dari pantauan RRI, tidak ada penyambutan mewah dari para skuad Garuda Muda asuhan Coach Nova Arianto. Tapi sejumlah pemain seperti Matthew Becker dan Welber Jadim tampak dalam rombongan. Sebelumnya, pelatih kepala Timnas U19 Nova Arianto mengatakan secara menyeluruh timnya sudah menjalani latihan dengan baik, termasuk mengikuti training center TC di Yogyakarta. Informasi selengkapnya di rri.co.id Medan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, saya Besti Charmin Simatupang, Kepala LPP RRI Medan dan karyawan-karyawati LPP RRI Medan serta Dharma Wanita LPP RRI Medan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua dan mempererat tali silaturahmi keluarga. Minal aizin wal faizin. Di hari yang mulia ini, semoga kurban yang kita persembahkan menjadi bukti ketakwaan dan rasa syukur kita. Idul Adha membawa hikmah tentang keikhlasan dan pengorbanan. Semoga kita semua bisa meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Selamat Hari Raya Kurban. Assalamualaikum

VP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya Hamdani mengatakan trafik kendaraan di beberapa ruas tol Sumatera Utara masih mengalami peningkatan dibandingkan kondisi normal. Ia mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi aktivitas perjalanan masyarakat selama libur panjang Idul Adha, Waisak, dan Hari Lahir Pancasila. Berdasarkan pemantauan trafik harian periode 27 Mei 2026, Tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat Seksi 14 mencatat 21.621 kendaraan melintas. Jumlah tersebut meningkat 42,41% dibandingkan trafik normal. Selain itu, Tol Indrapura Kisaran mencatat sebanyak 8.245 kendaraan selama periode libur panjang berlangsung. Meski demikian, angka tersebut mengalami penurunan 4,19% dibandingkan trafik normal. Sementara itu, Tol Binjai Langsa ruas Binjai Pangkalan Berandan mencatat sebanyak 8.856 kendaraan melintas. Trafik di ruas tersebut tercatat menurun 2,34% dibandingkan kondisi normal. Hamdani, mewakili Hutama Karya, juga mengimbau seluruh pengguna jalan mempersiapkan perjalanan dengan matang sebelum memasuki jalan tol. Informasi selengkapnya di rri.co.id Medan.

0: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini.
1: Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair, umroh tenang, liburan senang.
2: Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

Original theme song Piala Dunia 2026 from Shakira and also Burna Boy, Die Die. Enak lagunya ya. Shakira emang gak pernah gagal. Pendengar Pro 1, jaksa di negara bagian New York dan New Jersey, Amerika Serikat melayangkan surat panggilan pengadilan kepada pihak FIFA terkait penyelidikan atas harga tiket Piala Dunia 2026 yang dinilai terlalu mahal serta dugaan ketidakakuratan informasi lokasi kursi yang dijanjikan kepada para penggemar sepak bola. Turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko mulai pertengahan Juni ini disebut sebagai Piala Dunia termahal sepanjang sejarah. Selain harga tiket, ajang ini juga menuai kritik terkait berbagai persoalan politik dan ekonomi. Dalam sebuah pernyataan bersama pada Rabu 27 Mei 2026 kemarin, Jaksa Agung New York Letitia James dan Jaksa Agung New Jersey Jennifer Davenport mengatakan harga tiket pertandingan Piala Dunia 2026 jauh melampaui harga kompetisi Piala Dunia sebelumnya. Warga New York telah menunggu bertahun-tahun agar Piala Dunia hadir di wilayah mereka dan mereka pantas mendapatkan kesempatan untuk membeli tiket dengan harga terjangkau. Begitu kata Jaksa James ya. Pertandingan final Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli 2026 di Stadion MetLife, New Jersey yang juga menjadi kandang tim NFL, New York Giants dan New York Jets. Transparansi soal penjualan tiket itu sebenarnya tidak rumit, tapi FIFA membuat pembelian tiket Piala Dunia jadi penuh kebingungan. Ada kesan kelangkaan yang dibuat-buat dan harga yang dipatok terlalu mahal. Sementara Presiden FIFA Gianni Infantino membela sistem dynamic pricing atau penentuan harga berdasarkan tingginya permintaan yang diterapkan organisasinya. Menurut Gianni, kebijakan ini wajar karena standar harga acara olahraga di Amerika Serikat memang tinggi dan permintaan global juga sangat besar. Bagaimana menurut Anda, pendengar Pro 1? Wajar nggak kalau misalnya harga tiketnya tuh mahal gitu ya? Kayaknya nggak terkejar ya mau kesana, ya udah kita nonton dari TV aja deh ya, sambil makan seblak di rumah gitu ya, sambil makan martabak mie gitu di rumah ya. Oke, sekarang lagi punya lagu yang paling baru dari Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat, pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, saya Besti Charmin Simatupang, Kepala LPP RRI Medan dan karyawan-karyawati LPP RRI Medan serta Dharma Wanita LPP RRI Medan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua dan mempererat tali silaturahmi keluarga. Minal aizin wal faizin. Di hari yang mulia ini, semoga kurban yang kita persembahkan menjadi bukti ketakwaan dan rasa syukur kita. Idul Adha membawa hikmah tentang keikhlasan dan pengorbanan. Semoga kita semua bisa meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Selamat Hari Raya Kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: anak.
1: Pendengar Pro 1, tepat pukul 15.51 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan asyar berkumandang untuk Kota Medan dan sekitarnya. Saya Anggila Rosati mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar.
2: Allahu Akbar Allah.

0: dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: KTV Phantom ini setelah kami lakukan pemeriksaan, yang pertama melanggar ketentuan kepemilikan NPWKC.
0: Sari berita. Satres Narkoba Polrestabes Medan bersama Bea Cukai menemukan dugaan pelanggaran penjualan minuman beralkohol di tempat hiburan malam Kota Medan. Jumlah penumpang kereta api selama libur Idul Adha 1447 Hijriah mencapai lebih dari 15.000 orang. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui aplikasi RRI Digital. Inilah berita sore selengkapnya, Jumat 29 Mei 2026 bersama saya, Anggi Larasati. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan bersama Bea Cukai menemukan dugaan pelanggaran penjualan minuman beralkohol di tempat hiburan malam Phantom, Jalan Adam Malik Medan. Tempat hiburan tersebut diduga menjual minuman berpita cukai palsu serta belum memiliki izin nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
2: Satres Narkoba Polrestabes Medan terus melakukan penyelidikan terkait dugaan praktik peredaran narkoba di tempat hiburan malam Phantom Kota Medan. Dalam pengembangan penyelidikan, polisi menggandeng Bea Cukai Medan untuk melakukan pemeriksaan terhadap penjualan minuman keras di lokasi tersebut. Pemeriksa Bea Cukai ahli pertama pencegahan dan penyidikan Bea Cukai Medan, Nanda Prismana, mengatakan hasil pemeriksaan menemukan THM Phantom tidak memiliki nomor pokok pengusaha barang kena cukai atau NPPBKC.
1: KTV Phantom ini setelah kami lakukan pemeriksaan, yang pertama melanggar ketentuan kepemilikan NPPBKC. Jadi Phantom ini berkegiatan melakukan penjualan minuman keras tanpa memiliki NPPBKC, nomor pokok pengusaha barang kena cukai.
2: Selain itu, Bea Cukai juga menemukan dugaan penggunaan pita cukai palsu pada sejumlah botol minuman keras yang dijual di lokasi tersebut. Nanda menjelaskan setiap pelaku usaha yang menjual minuman keras wajib memiliki izin NPPBKC. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Sedangkan penjualan minuman keras menggunakan pita cukai palsu dapat dijerat pidana sesuai Undang-Undang Cukai.
1: Yang kedua, kami melakukan pemeriksaan terhadap minuman yang dijual di sini, di mana dari 9 botol yang kami temukan, itu di antara 7 di antaranya merupakan minuman yang dilekati pita cukai palsu. Jadi ada 9 botol, 7-nya menggunakan pita cukai palsu. Nah, penjualan minuman yang menggunakan pita cukai palsu melanggar ketentuan pidana di Undang-Undang Cukai. Sanksinya untuk pelanggaran pidana ini itu 1 sampai dengan 5 tahun penjara.
2: Sementara itu, Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Kompol Rapli Yusuf Nugraha, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi tempat hiburan malam yang menjadi lokasi transaksi narkoba maupun pelanggaran hukum lainnya. Hingga kini, Satres Narkoba Polrestabes Medan masih terus melakukan penyelidikan terkait dugaan pelanggaran hukum yang ditemukan di THM Phantom Medan. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
0: Satres Narkoba Polres Tapanuli Selatan dalam 2 pekan terakhir berhasil mengamankan 14 tersangka kasus narkotika dari 13 laporan polisi. Kasatres Narkoba Polres Tapanuli Selatan AKP Philip Antonio Purba pagi tadi mengatakan barang bukti yang diamankan berupa 3 kg ganja, 19,4 gram sabu, serta 5 butir pil ekstasi. Philip menjelaskan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam menekan peredaran narkoba di wilayah Tapanuli Selatan. Kepolisian juga terus melakukan pengembangan untuk menelusuri jaringan peredaran narkotika mulai dari kurir, pengedar hingga pemasok. Selain melakukan penindakan, ia juga mengajak masyarakat mendukung upaya pemberantasan narkoba dengan memberikan informasi kepada pihak kepolisian. Menurutnya, langkah pemberantasan narkoba tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga sebagai upaya melindungi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kota Tanjung Balai menyerahkan sapi kurban bantuan Presiden Prabowo Subianto seberat 820 kg kepada Masjid As-Salamah. Berikut laporan Hendra Syahputra.
3: Pemerintah Kota Tanjung Balai melalui pelaksana harian Wali Kota Tanjung Balai Fadli Abdina menyerahkan satu ekor sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada BK Masjid Asalama pada Rabu 27 Mei 2026. Sapi kurban jenis limosin dengan bobot mencapai 820 kg tersebut merupakan bantuan Presiden Republik Indonesia untuk masyarakat Kota Tanjung Balai dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. PLH Wali Kota Tanjung Balai Fadli Abdina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas bantuan hewan kurban premium yang diberikan kepada pemerintah Kota Tanjung Balai.
4: Bantuan kemasyarakatan Presiden berupa sapi jenis limosin dengan berat 420 kg dan jenisnya limosin. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Presiden dan pemerintah pusat atas kepercayaan yang telah diberikan kepada Kota Tanjung Balai.
3: Ia mengatakan sapi kurban tersebut selanjutnya diserahkan kepada BK Masjid Asalama untuk disalurkan kepada masyarakat sekitar masjid. Sementara itu, pengurus BK Masjid Asalama menyambut antusias penyerahan bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia tersebut. Pengurus BK Masjid Asalama, Haji Muhammad Jamil mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan sapi kurban yang diberikan kepada masyarakat Kota Tanjung Balai. Menurutnya, bantuan hewan kurban tersebut sangat bermanfaat bagi warga sekitar Masjid Asalama yang nantinya menerima pembagian daging kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kemarin.
5: Kami dari masyarakat Kota Tanjung Balai mengucapkan terima kasih atas bantuan kemasyarakatan Presiden yang diberikan oleh Bapak Prabowo Subianto untuk masyarakat Kota Tanjung Balai. Semoga ini bisa bermanfaat bagi masyarakat dan kami mendoakan kepada Bapak Presiden Prabowo senantiasa sukses dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan di Republik Indonesia.
3: Hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia itu dipotong di halaman Masjid Asalama Kelurahan Pantai Jor, Kecamatan Datu Bandar, Kota Tanjung Balai. Pada Rabu pagi sekitar pukul 10.35 WIB, pemerintah Kota Tanjung Balai berharap bantuan hewan kurban tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mempererat kebersamaan dan semangat berbagi pada momentum Idul Adha. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Syahputra melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara mengingatkan masyarakat agar memperhatikan penanganan daging kurban secara tepat supaya kualitasnya tetap terjaga dan tidak mudah rusak. Berikut laporan Mutiara Lubis.
7: Untuk tempat pencucian jeroan,
8: pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara mengimbau masyarakat untuk memperhatikan penanganan daging kurban secara higienis agar kualitas daging tetap terjaga dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Sumatera Utara, Dr. Hewan Khalikul Bahri, menyoroti pentingnya penanganan jeroan saat proses pemotongan hewan. Ia mengatakan tempat pencucian jeroan harus dipisahkan dari area pengolahan daging agar tidak terjadi kontaminasi yang dapat memengaruhi kualitas daging. Dokter Hewan Kholikul juga menjelaskan jeroan merah seperti hati, paru, dan limpa sebaiknya dipisahkan dari jeroan hijau seperti usus dan lambung. Selain itu, air bekas pencucian jeroan juga diimbau tidak dibuang langsung ke sungai maupun selokan karena berpotensi mencemari lingkungan.
7: Untuk tempat pencucian jeroan itu sebaiknya terpisah dengan daging. Jadi jangan dicampur aduk di mana tempat pencucian jeroan berdekatan dengan daging. Jadi nanti akan daging itu terkontaminasi oleh cucian-cucian dari jeroan tersebut. Di jeroan ini ada dibagi dua, ada jeroan merah dan jeroan hijau. Itu sebaiknya kita pisahkan. Jeroan merah itu biasanya paru, jantung, hati, limpa, dan ginjal. Sedangkan jeroan hijau itu adalah perut, kemudian usus.
8: Sementara itu, medik veteriner ahli pertama, Dr. Hewan King Algio Jordan Purba menjelaskan, masyarakat juga dapat mengenali ciri organ hewan yang sehat maupun yang terindikasi penyakit. Ia mengatakan, paru-paru sehat umumnya berwarna merah muda dan terasa lunak saat ditekan, sedangkan organ yang mengalami gangguan biasanya memiliki bercak merah, bagian keras, hingga bernanah.
9: Pemeriksaan postmortem itu biasa dilakukan pada organ paru-paru, jantung, hati, ginjal, dan juga limpa. Yang paling sering kita temukan itu adalah kerusakan hati yang mirip daun hijau kecoklatan Ini ditandakan dengan adanya permukaan hati yang tidak rata, ada lekukan dengan pola jalur-jalur warna putih, dan jika disayat akan kelihatan penebalan jaringan parut dengan perkapuran dan cacing yang berbentuk daun. Jika parah, nanti hati akan mengkerut dan mengeras. Bila akut akan ada terlihat pendarahan berbentuk garis.
8: Lebih lanjut, Dr. Hewan King menambahkan, masyarakat juga perlu memperhatikan kebersihan tangan, peralatan, hingga tempat penyimpanan daging agar terhindar dari bakteri dan pencemaran. Ia mengimbau agar daging segera didistribusikan dan disimpan pada suhu yang tepat agar kualitas serta keamanan pangan tetap terjaga. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
9: Terlihat pendarahan berbentuk garis.
0: PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat jumlah penumpang kereta api selama libur Idul Adha 1447 Hijriah meningkat sekitar 2% dibandingkan tahun lalu dengan total lebih dari 15.000 penumpang. Berikut laporan Ilham Daulay.
10: Meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
11: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026 PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai satu hari sebelum Lebaran Idul Adha.
10: Selama dua hari, KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan. Ya, jadi kalau untuk total penumpang pang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
11: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
12: Kalau saya biasanya dari center ke Medan, Medan center kan, bolak-balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah nggak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus jauh lebih murah dari semua fast. Terus jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lah. Lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
11: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Pematang Siantar Wesley Silalahi mendorong aparatur sipil negara untuk meningkatkan pelayanan yang cepat dan profesional kepada masyarakat seiring hadirnya fasilitas kantor pemerintahan yang lebih baik. Berikut laporan Andreas Purba.
13: Jangan sampai gedungnya bagus, tetapi pelayanannya biasa saja.
14: Wali Kota Pematang Siantar Wesley Silalahi meminta seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal itu ditegaskannya saat meresmikan kantor Camat Siantar Barat di Kelurahan Timbenggalung, Pematang Siantar. Menurut Wesley, masyarakat membutuhkan pelayanan yang mudah dan cepat, serta aparatur yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab dalam melayani warga. Ia juga menekankan pentingnya menjaga integritas dan disiplin kerja agar kehadiran ASN benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, fasilitas kantor camat yang lebih baik harus diikuti peningkatan kinerja pelayanan publik.
13: Jangan sampai gedungnya bagus tetapi pelayanannya biasa saja. Justru dengan fasilitas yang semakin baik, maka kualitas pelayanan juga harus semakin meningkat. Gedung yang baik harus diiringi dengan semangat kerja yang baik pula. Karena itu, saya ingin menekankan kepada seluruh ASN, khususnya di lingkungan Kecamatan Siantar Barat, agar menjadikan kantor ini sebagai tempat lahirnya pelayanan yang cepat, ramah, disiplin, dan profesional.
14: Sementara Camat Siantar Barat, Herwan Saragi, berharap keberadaan kantor baru dapat menambah semangat jajaran kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia pun optimistis pelayanan publik ke depan dapat berjalan lebih profesional, cepat, dan responsif. Andreas Purba melaporkan.
13: Dan profesional.
0: Wakil Bupati Nias Selatan mengingatkan kontingen pramuka Nias Selatan agar tampil percaya diri serta menjaga nama baik daerah selama mengikuti Jambore Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Juli mendatang. Berikut laporan Anoverlis Hulu.
15: Kontingen pramuka Kabupaten Nias Selatan akan mengikuti Jambore Daerah Sumatera Utara atau Jamdasu ke-11 yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2026 mendatang di Bumi Perkemahan Pramuka Sibolangit. Sebagai persiapan, seluruh kontingen mengikuti kegiatan training center yang dipusatkan di kantor Dinas Budparpora Nias Selatan selaku instansi pembina. Keikutsertaan Nias Selatan pada kegiatan tersebut merupakan yang perdana. Oleh karena itu, Ketua Kuartir Cabang Nias Selatan Yusuf Nahe, yang juga merupakan Wakil Bupati Nias Selatan, meminta peserta untuk berlatih dengan sebaik-baiknya, menjaga kekompakan, menjaga kesehatan, dan menjaga marwah Nias Selatan selama berada di Sibolangit nantinya. Ia juga mengingatkan agar para peserta membangun kepercayaan diri dan tidak minder dengan kontingen dari daerah lainnya.
16: Kalian jaga marwah daerah ke sana. Dan kalian nggak usah minder atau MC terhadap peserta lain. Ya harus yakin dan percaya dengan kemampuan diri sendiri. Makanya persiapkan diri yang baik-baik. Ikuti arahan daripada kakak-kakak pendamping ini. Dan terutama masalah kedisiplinan.
15: Yusuf Nahi menambahkan para peserta juga diharapkan dapat menampilkan sesuatu yang menjadi ciri khasnya selatan seperti tari perang dan tari mogaile. Kedisiplinan dan menjaga sikap selama jambore juga penting untuk dijaga oleh peserta. Dengan persiapan yang matang dan menampilkan pertunjukan yang menarik, maka menurutnya kontingen pramuka Kabupaten Nias Selatan akan membawa nama harum daerah tersebut. Adapun kontingen pramuka Kabupaten Nias Selatan yang akan mengikuti Jamdasu 2026 terdiri dari 16 pelajar putra dan 16 pelajar putri yang berasal dari 6 sekolah menengah pertama di 6 kecamatan. Ke-6 sekolah tersebut adalah SMP Negeri 1 Teluk Dalam, SMP Negeri 1 Lahusa, SMP Negeri 1 Lewaha Gundre Maniamele, SMP Negeri 1 Maniamele, SMP Negeri 1 Amandraya, dan SMP Negeri 1 Lelewau. Demikian Anoverlis Hulu melaporkan.
0: Masyarakat pecinta sepak bola di Kepulauan Nias mengapresiasi LPP RRI yang akan menyiarkan rangkaian pertandingan Piala Dunia 2026 mulai bulan depan. Berikut laporan Bobby Rahman.

0: pada Piala Dunia ini sangat membantu sekali kami yang ada di daerah terluar.
1: Masyarakat pecinta sepak bola yang ada di Kepulauan Nias mengapresiasi LPPR RI yang akan menyiarkan pelaksanaan Pesta Bola Piala Dunia yang digelar satu kali dalam 4 tahunan tersebut. Salah seorang pecinta sepak bola di Kota Gunung Soli, Ama Intan, mengatakan kehadiran siaran RRI pada Piala Dunia melalui siaran terestrial memberikan makna terpenting terhadap pecinta sepak bola seperti masyarakat yang ada di daerah terluar, terdepan dan tertinggal yang masih mendengarkan RRI, termasuk juga bagi masyarakat yang disabilitas seperti tunanetra.
0: Kami masyarakat pecinta sepak bola di Kepulauan Nias ini sangat mengapresiasikan adanya tayangan siaran langsung sepak bola melalui RRI pada Piala Dunia ini, yang dimana disiarkan melalui terestrial yang memberikan makna terpenting terhadap perkembangan sepak bola bagi kami sebagai masyarakat. Dan ini juga sangat membantu sekali kami yang ada di daerah terluar, terdepan dan tertinggal ini. Dan ini juga membantu saudara-saudara kita, masyarakat yang disabilitas seperti tunanetra, di mana mereka hanya juga mendengarkan melalui RRI.
1: Hal yang sama juga disampaikan Ricky, salah seorang penggemar sepak bola di Kota Gunung Soli, yang menyebutkan euforia perhelatan Piala Dunia yang dihelat di Amerika, Meksiko dan Kanada ini memberikan semangat kepada generasi muda di tanah air, sehingga suatu saat nanti tim nasional Indonesia bisa tampil di Piala Dunia.
2: Saya sebagai penggemar bola berharap semangat Piala Dunia yang berlangsung bulan depan bisa memicu semangat generasi muda seperti kami ini, sehingga suatu saat nanti Timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia.
1: Siapa tim nasional favorit Anda di Piala Dunia?
2: Timnas favorit saya itu Argentina. Ya, Argentina.
1: Kenapa Anda memilih Argentina?
2: Karena pemainnya betul yang paling terbaik dan bintang-bintang di sepak bola.
1: Salah satunya siapa?
2: Lionel Messi dan kipernya Martinez.
1: Piala Dunia 2026 diikuti oleh 44 negara yang dibagi dalam 12 grup. Ini adalah turnamen pertama dalam sejarah yang memperluas jumlah peserta dari sebelumnya 32 tim. Pembukaan akan diselenggarakan pada bulan Juni mendatang. Dari Gunung Soli, reporter Bobby, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga berita aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id Medan, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di aplikasi RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Anggila Rasati, selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, bersama Anggila Rasati di Medan sore ini, hari Jumat 29 Mei 2026 sampai dengan jam 8 malam nanti, tentunya di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 16 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Selamat sore untuk Anda yang baru saja mendengarkan, terima kasih sudah memutar frekuensi radionya ke Pro 1 RRI Medan, dan terima kasih sudah mendengarkan dari RRI Digital. Informasi dan juga lagu-lagu enak akan Anggi lanjutkan kembali untuk Anda sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. So enjoy.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, saya Besti Charmin Simatupang, Kepala LPP RRI Medan dan karyawan-karyawati LPP RRI Medan serta Dharma Wanita LPP RRI Medan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua dan mempererat tali silaturahmi keluarga. Minal aizin wal faizin. Di hari yang mulia ini, semoga kurban yang kita persembahkan menjadi bukti ketakwaan dan rasa syukur kita. Idul Adha membawa hikmah tentang keikhlasan dan pengorbanan. Semoga kita semua bisa meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Selamat Hari Raya Kurban. Assalamualaikum

That was from Jennifer Lopez featuring dengan Pitbull, Dance Again. Gimana? Udah semangat dengerin lagunya? Ini lagu lama tapi masih menggetarkan segala urat-urat ya. Urat-urat untuk bergoyang gitu ya. Well, pendengar Pro 1, Neymar harus menepi sampai dengan 3 pekan karena cedera betis. Jadi cedera tersebut membuat Neymar terancam melewatkan laga pertama Brazil di Piala Dunia 2026. Neymar sudah diganggu cedera pada betis kanannya sejak Mei. Dia terakhir kali tampil untuk Santos adalah pada 17 Mei. Akibat cedera tersebut, Neymar juga absen di latihan pertama timnas Brazil. Meski demikian, pemain yang usianya 34 tahun ini tetap datang ke pusat latihan timnas Brazil untuk menjalani tes medis. Nah, dokter timnas Brazil Rodrigo Lasmar mengatakan Neymar datang ke pusat latihan Brazil Granja Comari menjalani semua tes medis dan pihaknya menutup dengan pemindaian MRI yang mengungkapkan adanya ketegangan otot tingkat 2. Sang pemain sedang melanjutkan perawatannya dan para dokter memperkirakan dia bisa mendapatkan lampu hijau untuk main dalam 2 atau 3 pekan. Cedera ini memaksa Neymar absen saat Brazil menjalani 2 laga uji coba jelang Piala Dunia 2026. Seleção dijadwalkan melawan Panama di Brasília pada hari Minggu 31 Mei 2026 dan Mesir di Cleveland pada Jumat 5 Juni 2026. Sayang sekali ya, untuk fansnya Neymar tidak akan bisa melihat aksi Neymar di awal-awal pertandingan Brazil pada Piala Dunia 2026. Ya, mudah-mudahan Neymar segera sembuh ya. Kalau begitu, tidak lengkap rasanya kalau Anggi tidak memutarkan lagu yang menjadi original theme song Piala Dunia 2026.

0: Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.
1: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
2: Jangan khawatir ketika Anda diacuhkan, tapi berjuanglah jadi layak untuk dikenal. Abraham Lincoln.

Dari ungu seperti yang dulu. Pendengar Pro 1, sebuah pemandangan pilu terlihat di dalam penjara Tochigi, Jepang. Di salah satu sudut ruangan duduk seorang wanita lanjut usia lansia di atas kursi roda. Jari-jarinya yang keriput bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan. Ia melipat potongan kertas origami berwarna menjadi bentuk-bentuk yang rumit tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Di sampingnya, wanita lansia lain melakukan hal yang sama dalam keheningan total karena berbicara selama bekerja memang dilarang di fasilitas ini. Fenomena ini mencerminkan ujian berat yang tengah dihadapi sistem pemasyarakatan Jepang. Banyak dari wanita lansia ini yang sengaja melakukan pelanggaran hukum berulang seperti pencurian kecil hanya demi bisa masuk penjara. Karena di dalam penjara mereka justru mendapatkan perawatan harian, makanan dan perhatian medis yang tidak mereka dapatkan di dunia luar karena isolasi sosial dan kemiskinan. Jadi Hiro Suguhori, Direktur Divisi Urusan Umum Penjara yang dikutip dari South China Morning Post mengatakan proporsi narapidana lanjut usia meningkat. Setelah keluar dari penjara, banyak yang melakukan kejahatan serupa dan kembali lagi. Dan narapidana ini sering membutuhkan perawatan harian. Mereka membutuhkan bantuan saat mandi atau saat makan. Ya. Saat ini penjara Tochigi menampung 456 narapidana perempuan, sekitar 32% di antaranya merupakan lansia berusia di atas 60 tahun. Mirisnya, hanya 40% dari total narapidana yang diklasifikasikan berada dalam kondisi sehat. Setiap

0: udah temenin kakak ngerjain PR.
1: Ya ampun nak, mama masih nyuci piring ini sama papa dulu ya.
0: Papa lagi main handphone ma, nanti kak dimarahin.
1: Aduh, pa, opa.
2: Kenapa?
1: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap, mama juga belum makan nih pa, lapar. Dari tadi beresin ini itu.
2: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama, urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
3: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.
4: Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

Dari Ari Lasso dengan Mengejar Matahari. Pendengar Pro 1, begadang demi deadline, stres berkepanjangan sampai dengan kebiasaan merokok selalu dianggap wajar di usia muda. Karena ngerasa masih fit, banyak orang tidak menyadari kebiasaan ini bisa meningkatkan resiko serangan jantung yang ternyata tidak hanya mengintai usia lanjut. Dokter spesialis jantung dari Mayapada Hospital Tangerang, Dr. Aaron Husing, SPJP subspesialis KIK VHFSCAI mengatakan, anak muda tuh selalu terjebak dalam toxic productivity yang diam-diam menggerus kesehatan jantung. Kondisi itu berkaitan dengan penyakit jantung koroner, yaitu penyempitan pembuluh darah akibat penumpukan plak. Nah, resiko semakin tinggi kalau disertai hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes, atau riwayat penyakit jantung dalam keluarga. Sering begadang bukan sekedar soal ngantuk ya, tapi menurut Dr. Aaron, kurang tidur itu mengganggu keseimbangan hormon stres, tekanan darah, gula darah, dan metabolisme lemak, sehingga beban pada jantung dan pembuluh darah semakin besar. Stres yang tidak dikelola pun punya dampak serupa. Tubuh yang terus berada dalam mode waspada memaksa detak jantung dan tekanan darah meningkat, membuat jantung bekerja jauh lebih keras dari seharusnya. Kebiasaan merokok tentunya memperparah kondisi itu.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Barusan Anda mendengarkan Doja Cat with a Woman. Pendengar Pro 1, belakangan ini media sosial diramaikan oleh informasi terkait adanya iuran terbaru BPJS Kesehatan. Kabar itu tentunya memiculah kekhawatiran masyarakat akan isu kenaikan iuran tersebut. Pihak BPJS Kesehatan pun buka suara dan memberikan ketegasan soal tarif yang berlaku saat ini. Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizky Anugrah menegaskan bahwa sampai detik ini belum ada kenaikan iuran. Besaran iuran program Jaminan Kesehatan Nasional JKN masih sama dan tetap mengacu pada peraturan Presiden tentang jaminan kesehatan yang berlaku. Untuk peserta JKN segmen pekerja bukan penerima upah PBPU atau peserta mandiri, rincian tarifnya adalah sebagai berikut. Untuk kelas 1 itu Rp150.000 per orang per bulan. Kelas 2 Rp100.000 per orang per bulan dan kelas 3 Rp42.000 per orang per bulan mendapat subsidi pemerintah Rp7.000 sehingga peserta hanya membayar Rp35.000 gitu. Jadi jangan termakan hoax ya pendengar Pro 1, belum ada kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan. Jadi tenang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Armada, ku ingin setia, harus setia sama Pro 1 RRI Medan. Karena Pro 1 Medan menyajikan banyak informasi dan juga lagu-lagu enak. Barengan sama Angela Rasati di Medan sore ini, Jumat 29 Mei 2026 sampai dengan jam 8 malam nanti. Pendengar, Badan Gizi Nasional BGN mengubah proses distribusi makan bergizi gratis MBG imbas efisiensi anggaran pemerintah. Salah satu perubahan yang dilakukan yaitu menghentikan sistem bundling makanan untuk hari libur sekolah. Sebelumnya, ketika ada hari libur di tengah pekan, makanan bergizi gratis tetap dibagikan lebih awal dalam bentuk paket bawaan yang bisa dibawa pulang. Tapi sekarang, skema tersebut resmi dihapus. Nah, jadi ya, Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, mengatakan kalau sebelumnya ada bundling, misalnya hari Rabu dan Kamis libur, maka hari Selasa makanan untuk hari libur ikut dibagikan dalam bentuk paket bawaan. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi. Selain menghapus sistem bundling, BGN juga mengubah pola distribusi MBG dari 6 hari menjadi 5 hari per minggu. Penyesuaian dilakukan mengikuti hari aktif belajar siswa di sekolah.

Baiklah pendengar, sudah hampir pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita sudahi musik dan juga informasi yang enak-enak untuk Medan sore ini ya. Tepat jam 6 sore seperti biasa, saatnya Anda untuk mendengarkan lagu-lagu religi islami sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Hari ini penyejuk hati maghrib One Day One Ayat bersama dengan Ustadz Haji Muhammad Fadli Sudiro MSQ dengan tema Teman Adalah Menambah Iman. Sebelumnya nanti akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Nur Lailah, Surah Al-Anbiya ayat 1 sampai dengan 7. Kami juga informasikan azan maghrib untuk hari ini, Kota Medan dan sekitarnya, Jumat 29 Mei 2026 akan berkumandang pada pukul 18.35 menit waktu Indonesia Barat.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, saya Besti Charmin Simatupang, Kepala LPP RRI Medan dan karyawan-karyawati LPP RRI Medan serta Dharma Wanita LPP RRI Medan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua dan mempererat tali silaturahmi keluarga. Minal aizin wal faizin. Di hari yang mulia ini, semoga kurban yang kita persembahkan menjadi bukti ketakwaan dan rasa syukur kita. Idul Adha membawa hikmah tentang keikhlasan dan pengorbanan. Semoga kita semua bisa meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Selamat Hari Raya Kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

pendengar Pro 1, saatnya Anda untuk menyimak penyejuk hati Maghrib One Day One Ayat untuk hari ini bersama dengan Ustadz Haji Muhammad Fadli Sudiro MSQ dengan tema Teman Adalah Menambah Iman. Sebelumnya akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Nur Lailah, Surah Al-Anbiya ayat 1 sampai dengan 7. Dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti.

0: الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى سيدنا محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Masih dalam takbir di ayyam tasyrik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil ham. Allah lah yang maha besar dan Allah lah tempat segala puji memuji daripada hamba-hambanya. Bersama Radio Republik Indonesia terus memuji nama One Day One Ayah. Dua dasawarsa, 20 tahun kita bersama untuk memuji Allah melalui ayat-ayatnya di surah Al-A'raf, surah ke-79 di ayat 202. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi summa la yuqasirun. Teman-teman mereka, orang kafir dan orang fasik membantu setan-setan dalam menyesatkan dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Ashabi fillah, haji mabrur bukan haji yang tak tergoda, tak digoda. Kemabruran itu akan digoda pasca hajinya. Kebaikan itu, kesabaran dari madrasah spiritual selama 40 hari 40 malam. Seperti tahanus Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, seperti Nabi Yunus di perut ikannya, seperti Nabi Musa di bukit Tursinanya. 40 hari, 40 malam dalam rangka ibadah hajinya, maka dengannya godaannya akan lebih besar. Afa man kana mu'minan kaman kana fasika la yastawun. Tidak sama pribadi-pribadi mukmin yang telah diasah spiritualnya dengan kemabruran hajinya menjadi mabrur, membawa kebaikan, dampak baik kepada kampung asalnya masing-masing. Madinatul Munawwarah membawa cahaya terang dari kebaikan hajinya, menginspirasi banyak orang. Makkatul Mukarramah membawa kemuliaan tanah suci Makkah itu di kampungnya, kemuliaan yang menginspirasi dan memberikan dampak terhadap sesama. Begitulah spirit haji yang harus mampu diaplikasikan dan diterjemahkan pasca dari ibadah hajinya. Maka sahabi fillah, bersama kita bagaimana godaan setan akan selalu datang bahkan sampai di ujung usia itu. Bilal Mayit Indonesia mengajak dan membimbing kita menjadi secerdas-cerdas manusia yang banyak mengingat mati wa aksaruhum isti'adadan, dan yang paling banyak mempersiapkannya bersama Ustaz Mahyudanil. Falyatafaddal mashkuran.
2: Alhamdulillah, jazakallah khairan atas kesempatan yang diberikan oleh Ustaz Fadli Studio MSK. Alhamdulillah, seperti yang telah disampaikan tadi bahwasanya orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa zikrul maut, mengingat mati dan mempersiapkan bekalnya untuk kematian tersebut. Maka sahabat RRI, sahabat inspirasi di manapun berada, hendaknya kita menjadi orang yang cerdas dan orang yang siap kapanpun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Bilal Mayit Indonesia senantiasa siap insyaallah dalam melayani umat. Baik, terkait dengan ayat 202 dalam surah Al-A'raf, bahwasanya godaan setan sampai kapanpun manusia akan terus digoda. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ya, membisikkan kepada hati manusia akan tersesat bahkan lebih jauh lagi. Seperti yang telah dituliskan oleh Syekh Ahmad Al-Hijazi Al-Fasani dalam kitabnya Majalisus Saniyah, beliau menuliskan bagaimana kisah seorang ulama besar yang memiliki 60 ribu orang murid, bahkan murid-muridnya memiliki karomah yang luar biasa, bisa berjalan di atas udara, bisa berjalan di atas air, dan banyak lagi karomahnya. Tetapi beliau adalah disebut sebagai seorang ulama besar, Al-Barseso namanya, Barseso, mati dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala akibat daripada bisikan setan, ya, membisikkan kepada hatinya agar dia menjadi orang yang mulia, tetapi akhirnya dia mati dalam keadaan syirik. terjerumus dalam bisikan-bisikan setan dan godaan setan. Allahu a'lam, mudah-mudahan kita terhindar daripada bisikan dan godaan setan. Laknatullah alaih. Wallahu a'lam bishawab.
0: Subhanallah sahabatku, ar-rajulu 'ala dini khalilih, dikatakan baginda Nabi. Bagaimana agamamu? Siapa sahabat-sahabat terdekatmu? Maka semoga daripadanya majelis para narasumber, motivator dan inspirator Qur'ani, one day one ayah, seluruh pendengar Radio Republik Indonesia adalah sahabat-sahabat, teman-teman yang menambah iman, teman-teman yang memastikan di ujung hayat kita la ilaha illallah. Seluruh pendengar yang dengannya kami meminta, kami menyampaikan, andai kata terdengar daripadanya meninggal dunia satu di antara kami, berkenanlah hadir untuk menyolatkan, berkenanlah hadir untuk takbir 4 kali dan bersaksi kebaikan atas kami. Begitulah kita dalam rangka bersahabat dunia, bersahabat sampai di surga. Selanjutnya, Ustadz Adarnawi sebagai rumah yatim Ar-Rahman, pejuang daripada anak-anak yatim yang salih dan saleha. Falyatafadhal masykuran.
3: Terima kasih Ustaz Fadli Sudiro, masya Allah, guru kami yang inspirator Al-Quran, yang di mana surah Al-A'raf ayat 202 ini menceritakan tentang bagian rangkaian pembahasan godaan setan dan perlindungan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini ada 3 unsur yang membuat kita sesat. Kita berteman dengan setan. Kesesatan itu datang terus menerus dan perilaku yang jahil. Bahasanya di sini ada unsur, kita melihat bagaimana seorang Fir'aun yang mengakui dirinya sebagai raja, yang mengakui diri sebagai Tuhan, ya insya Allah luar biasa Allah berikan ganjaran yang terbaik. Bagaimana kita melihat para da'i-da'i yang berjuang bukan karena lillahi ta'ala, maka Allah juga melihat bagaimana seorang ulama-ulama yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, mereka juga diuji bagaimana terhindar dari godaan setan, terhindar dari perbuatan yang keji, terhindar dari perbuatan yang selalu berlindung di balik pertolongan setan. Semoga para ulama asatis-asatis Allah lindungi Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lindungi dari segala gangguan setan dan gangguan jin. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa wallahu a'lam bisawab.
0: Baik, subhanallah sahabatku, merupakan bagian dari sahabat yang baik menuju surga adalah sahabat yang mencintai yatim. Sahabat yang mencintai Al-Qur'an, sahabat Qur'an Indonesia bersama Ustaz Zulfadli dari Munti. Falatafadhal maskuran.
4: Subhanallah. Serahkan tahniah kepada Dr. Sazanul Kiram Muhammad Fadli Sudiro MSK. Mudah-mudahan Allah mudahkan giat beliau dalam One Home One Hafiz. Sahabat Qurani, sahabat RR rahimakumullah. Ya, di ayat ini Allah mengingatkan kita bahwa yang terpenting, yang paling banyak menggoda hawa nafsu kita, mendorong kita, senantiasa mendorong, ya, mengajak kita dalam kemaksiatan, itu adalah setan, ya. Oleh karenanya, mari kita mewaspadai setiap langkah-langkah setan untuk terus kita menjaga hati. Ya, Allah telah menerangkan di ayat sebelumnya, ya, ketika kita tergoda oleh setan, kemudian kita teringat, terbayang-bayang kemaksiatan itu, maka fasta'iz billah, berlindunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Qurani, sahabat Eri rahimakumullah, demikianlah perjalanan hidup kita. Mudah-mudahan bukan kita hidup tanpa godaan, bukan tanpa masalah, tapi bagaimana setiap masalah menjadikan diri kita menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna ma'al usri yusra, wallahu a'lam bishawab.
0: Subhanallah sahabatku, sahabat motivasi inspirasi Qurani, maka dapat disimpulkan hati-hati bahaya berteman dengan yang mendekatkan kepada setan. Maka lihatlah pintu surgamu dari pintu hati sahabat-sahabatmu. Teruslah bersahabat. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sahabat-sahabat yang selalu mengingatkan, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, Semoga persahabatan bersama di Radio Republik Indonesia dalam dakwah One Day One Ayah menjadi persahabatan yang abadi di ujung usia kita, persahabatan yang abadi nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Alafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.

الله أكبر الله

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, saya Besti Charmin Simatupang, Kepala LPP RRI Medan dan karyawan-karyawati LPP RRI Medan serta Dharma Wanita LPP RRI Medan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua dan mempererat tali silaturahmi keluarga. Minal aizin wal faizin. Di hari yang mulia ini, semoga kurban yang kita persembahkan menjadi bukti ketakwaan dan rasa syukur kita. Idul Adha membawa hikmah tentang keikhlasan dan pengorbanan. Semoga kita semua bisa meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam.

ada Alkisah Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?"

Abu bin Hasyim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

Satu sudah hampir pukul 19 waktu Indonesia Barat. Single-single religi islami kita sudahi ya untuk hari ini. Tepat jam 7 malam, Pro 1 Medan akan bergabung bersama program 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita yang disiarkan secara sentral. Pastikan Anda tetap terus mendengarkan siaran kami, karena setelah warta berita dari Pro 3 Jakarta akan ada mimbar agama Konghucu untuk hari ini, Jumat 29 Mei 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
2: Kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
0: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Global Sumut Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Perancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Perancis.
1: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
3: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis anggap prima mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik kendati terjadi penuaan, stres, dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
4: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
3: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Perancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
4: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Perancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Perancis. Misalnya, satu hari dua jam itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan udah mulai terlihat kemahiran bahasa Perancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Perancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun.
3: Presiden Prabowo berada di Prancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Irarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat, turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
2: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri. Berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juli juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
5: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
6: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan. Ya, tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
5: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 Amerika Serikat per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
7: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya, TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka operasi.

0: Negara dan Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang TNI.
1: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah lawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
0: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
3: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
4: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja Presiden dan Wakil Presiden yang akan hadir.
5: Ini sebagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua Presiden maupun Wakil Presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
4: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan surat edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Sri Soekarno.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
6: tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
7: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai 1 hari sebelum Lebaran Idul Adha.
6: Selama 2 hari KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan. Ya, jadi kalau untuk kota penumpang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
7: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
8: Kalau saya biasanya dari center ke Medan center kan, bolak-balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah nggak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus jauh lebih murah dari semua fast. Terus jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
7: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
9: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg.

Informasi dari luar negeri, Global Sumud Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza, setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Patimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.

0: Riau Big Fight 2026. Promotor kejuaraan Nicholas Joan kini-kini kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan, semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja. Namun Nico Sapana Krapil bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
1: Kami dalam waktu yang sangat singkat ini, kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu, saya memperkarsai ini agar supaya memberikan semangat kepada petinju-petinju Indonesia. Dengan adanya event ini, kami berharap supaya ada gairah tinju kembali di Indonesia. Dan berikutnya, ini hanya pemanasan, karena ini non-title. Tetapi saya berjanji, tahun depan kami akan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal OPBF atau IBO.
0: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan ini menjadi pengingat bagi semua atlet untuk tetap berlatih. Sementara bagi pemangku kepentingan olahraga nasional, Borlak berharap tinju terus diperhatikan demi para atlet yang sampai saat ini masih berlatih tanpa henti.
2: Harapan saya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia, mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
0: Kejuaraan Batimura Big Fight dijadwalkan berlangsung pada malam ini di Studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI di kawasan Senayan, Jakarta. Akan ada 4 pertandingan profesional yang dihelat dalam 8 ronde. 2 diantaranya adalah partai yang mempertemukan petinju Indonesia Sundan Agung Amuragam menghadapi wakil Thailand Natapong Nuchathom. Sedangkan Noldi Manakane akan menjamu Pirawat Pantong. Sementara 4 pertandingan lainnya merupakan pertandingan amatir yang akan berlangsung dalam 6 ronde. Dari Jakarta, Miara Abdul Liti Loli.

berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @ Pro 1 Medan. Dan Instagram @ RRI Pro 1 Medan.
1: Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 19.29 waktu Indonesia Barat, saatnya Anda untuk menyimak Mimbar Agama Konghucu untuk edisi kali ini, Jumat 29 Mei 2026, bersama dengan penceramah W.S. Junarto dengan tema Persembahyangan dalam Agama Konghucu. Dari studio, kami mengucapkan selamat mengikuti.

pendengar RRI yang budiman, perkenalkan saya Vincent Junarto dari Bojonegoro. Salam kebajikan. Berbahagia kita dapat berjumpa dalam mimbar Agama Konghucu. Semoga sehat, sukses, dan bahagia selalu. Hari ini saya akan bawakan dengan tema persembahyangan dan doa. Kelembagaan Agama Konghucu yang telah berdiri berupaya melakukan pembinaan dan pelayanan bagi umatnya di Indonesia, tak terkecuali dalam persembahyangan dan doa. Salah satunya yang dilakukan adalah penyesuaian, penyeragaman, tata cara persembahyangan, panduan doa bagi rohaniwan, umat telah dirumuskan dan dicetak dan untuk disebarluaskan ke seluruh Nusantara. Umat Konghucu di Indonesia mempunyai standar tertentu dalam kalimat doa yang bersumber dari kitab Sesu dan Ujing. Salah satu contoh kalimat tersebut adalah sembah sujud kepada Tuang Tien, dijauhkanlah hati kami dari segala kelemahan yang dapat menggoyahkan iman, keluh kerutu pada Tien, sesal penyelan kepada sesama manusia. Dapatlah tekun belajar hidup benar dari tempat rendah menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhkanlah iman, yakin, Tien senantiasa penilik, pembimbing, dan penyerta kehidupan ini. Ini adalah kalimat penutup doa bagi setiap rohaniwan maupun umat yang melakukan persembahyangan dan doa. Pertanyaannya adalah, apakah harapan dan prasetya kita benar-benar wujud dalam hati dan pikiran kita sebagai sehingga kita benar-benar tidak berkeluh kerutu pada Tien, sesal penyelahan kepada sesama? Kalau tidak, artinya kita telah mengingkari harapan dan prasetya kita kepada Tien dan Senming yang mestinya diwujudkan dengan tekad yang kuat dalam setiap kata dan perbuatan kita. Saat kita akan berkeluh kerutu pada Tien, sesal penyelahan pada sesama manusia, kita akan selalu ingat pada doa yang telah kita ucapkan. Sietian Sien, terima kasih atas berkat rahmat Tien. Kita semua telah berupaya apa yang diucapkan dalam doa tidaklah hanya menjadi untaian kata yang indah dan enak didengar, tetapi menjadi pedoman yang wajib diwujudkan dalam perilaku kita, sehingga doa, kata, dan perbuatan selaras dan harmonis. Yakin, Tien senantiasa menilik, membimbing, dan menyertai kita semua. Pendengar RRI yang budiman, sempurnanya persembahyangan akan menjalin hubungan vertikal yang diucapkan dalam hubungan horizontal. Persembahyangan dan doa mengandung nilai religi, filosofi, dan etis. Sembahyang dan doa menduduki tempat yang paling inti dalam suatu agama. Suatu ajaran dikatakan sebagai agama bila mengandung dua hal, yakni ajaran ritual dan ajaran. Kitab Pici, catatan kesusilaan, dengan tegas mengatakan sembahyang adalah pokok agama. Di dalam agama Konghucu, sembahyang dan doa adalah dua kegiatan yang berbeda. Sembahyang biasa dilakukan melalui doa. Di dalam sembahyang disiapkan perlengkapan dan sajian. Setelah persembahyangan dilakukan dengan segala tata cara berdasarkan li dan kesungguhan hati kita yang meraga dalam gerak
berirama, doa dipanjatkan untuk menyatakan harapan, keluhan, dan prasetya. Teks doa ditulis dalam Byowen atau surat doa. Setelah dibacakan, Byowen disempurnakan dengan cara dibakar. Persembahyangan dan doa didahului dengan membersihkan diri dan membersihkan hati kita melalui puasa atau jai. Jai dilakukan dengan kesungguhan hati, tidak sembarangan. Bahkan untuk menjaga agar tekad menjadi penuh dalam melakukan jai, tidak mendengar musik yang dapat menggoyahkan tekad dan iman kita. Nafsu, takheran, juga persembahyangan dilakukan dengan cara berpakaian lengkap, rapi, dan bersih. Demikianlah yang ada di dalam batin serima dengan apa yang nampak di luar. Suci dan bersih dalam batin, suci dan bersih di luar. Pendengar RRI yang budiman, persembahyangan doa akan bermakna lebih diterima oleh Tian atau Sunmi saat pancaran kebajikan keluar dari batin. Maka persembahyangan dan doa dilakukan dipenuhi dengan 1. Ceng, iman yang tulus. Yang kedua, Sin, percaya. Yang ketiga, Jung atau Satya. Dan yang keempat adalah Jing, hormat sujud. Bukan dilakukan dengan sembarangan. Pertanyaannya adalah, berapa kalikah kita telah melakukan persembahyangan dan doa? Untuk apa persembahyangan dan doa? Apa isi doa kita? Kalimat seperti apa yang kita gunakan dalam doa? Apa yang yakin di dalam doa kita terwujud? Di dalam Kitab Leci Kesusilaan disabdakan bahwa sembahyang dilakukan untuk dapat melakukan doa. Dan di bagian lain dikatakan bahwa doa untuk mengucapkan syukur, menyampaikan keluhan, harapan serta permohonan berkah kita. Agama Konghucu, sembahyang itu berfungsi sebagai emoni yang memimpin kita masuk ke jalan bebas hambatan. Sembahyang mempersiapkan diri lahir dan batin untuk berdoa. Setelah di akhir aktivitas, kita bersembahyang kembali diikuti dengan doa. Bersembahyang dan doa di akhir hari sebelum tidur mengingatkan kita memberikan pikiran bawah sadar untuk mengakses pikiran suprasadar kita berupa sing kebajikan berjaya dalam diri kita masing-masing, memberikan pencerahan dan jawaban atas persoalan yang belum dapat kita selesaikan sepanjang hari. Berdoa sebelum tidur, lepaskan semua beban yang mengganjal, pasrah kepada Tian, pancarkan harapan dan permohonan berkah. Biarkan pikiran bawah sadar kita bekerja, mengakses pikiran supra sadar untuk dapat memberikan jawaban atas doa yang belum terjawab dan membimbing kita untuk mewujudkan harapan. Harapannya, di esok hari kita akan siap menapak hari dengan penuh harapan dan kemantapan. Pikiran suprasadar akan mengarahkan pada harapan dan keberkahan, tinggal seberapa kuat keyakinan dan iman kita yang kita miliki. Menyampaikan keluhan saat doa tidaklah dilarang,
perlu dilakukan agar kita, hati kita lepas plong karena telah menyampaikan unek-unek ganjalan kepada yang paling bisa kita percaya. Doa pada hakikatnya bukanlah mengeluh. Berdoa adalah tentang rasa syukur kita, tentang apa yang kita harapkan dalam kehidupan kita, tentang pencapaian-pencapaian yang kita harapkan dan akan kita perjuangkan, tentang tekad kita menjadi lebih baik, tentang pilihan hidup kita dan janji kita untuk bekerja, belajar, berlatih, untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Pendengar RRI yang budiman, berdoa adalah membuat gambaran mental untuk memperkuat keyakinan kita, menggerakkan kekuatan kreatif yang ada di sekitar kita. Kalau doa kita dipenuhi keluh kerutu dan gambaran negatif tentang kehidupan, tak heran bila kehidupan kita bukan menuju ke atas, tapi kita bahkan menjadi mundur. Jawaban atas doa bukan disebabkan semacam dispensi istimewa dari Yang Maha Kuasa. Dia bukanlah sosok terbatas yang harus dibujuk, dirayu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Apabila kita berdoa bersungguh-sungguh, akan membentuk semacam gambaran mental dari sesuatu yang kita inginkan, dan kita memegang kuat gambaran itu dalam pikiran dengan iman kita masing-masing. Setelah itu, kita mempunyai keyakinan yang dibutuhkan untuk percaya bahwa apa yang sudah kita terima, apa yang kita minta, sing watak sejati kita adalah pancaran kebajikan Tien, akan menggerakkan kekuatan kreatif kepada kita

Kita mempunyai pandangan masing-masing berbeda. Hati-hatilah memilih kata-kata dalam berdoa, karena kalimat doa pribadi kita mesti tersandar, tetapi selayaknya memancarkan dari kesadaran, dari kedalaman batin, sehingga sujud kusut terhubung dengan Tien, sang sumber segala khalik semesta alam. Berdoa menggunakan kata-kata yang positif akan memancarkan ci positif. Menggunakan kata-kata negatif akan memancarkan ci negatif juga. Itulah yang akan kita terima. Kita semua percaya persembahyangan dan doa dengan tepat sangat penting bagi tercapainya hidup penuh berkah. Pendengar RI yang budiman, demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam mimbar agama Konghucu. Semoga bermanfaat bagi kita semua, beroleh rezeki, sehat selalu, dan bahagia. Tuhan berkati kita semua. Seng Ling Bao. Wang Yi Shang Ti, Wei Tian Yu De, San Zai. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baiklah pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 20 waktu Indonesia Barat. Waktunya saya Anggil Rosati pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Terima kasih sudah mendengarkan Anggi siaran. Sudah mendengarkan suara Anggi dari mulai jam 3 sore tadi. Setelah ini di Medan Malam ini akan ada rekan Anggi Salsabila Rania Balkis yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Besok Anda dan juga Anggi akan bertemu kembali di Medan pagi ini ya. Selama sebulan ini, besok baru ketemu pagi ya. Jadi sampai ketemu besok, terima kasih. Anggila Rasati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94,31 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kembali lagi bersama saya menemani Anda di Medan malam ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya rangkaian info-info terkini dan juga segmen-segmen menarik akan terus hadir untuk menemani Anda di malam hari ini bersama Salsa. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di malam hari ini, pendengar, akan kita dengarkan drama mini dengan judul Nada untuk Ibu dari RRI Medan. Untuk kita pasti akan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.
1: Tari, hari ini kita nyanyi yang ceria ya, biar orang-orang senang mendengarnya.
2: Kita nyanyi Pelangi, Mas. Aku suka bagian lukismu agung itu.
1: Boleh, tapi pelan-pelan ya, jangan batuk lagi kayak kemarin.
2: Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan.
3: Hehehehe, kalian lagi ngapain di sini? Sudah berapa kali Bapak bilang ini area dilarang ngamen?
2: Maaf Pak Ujang, kami nggak lama kok.
1: Kami cuma butuh uang buat beli obat ibu.
3: Ibu kalian sakit?
1: Iya, udah lama Pak. Kami udah nggak sekolah lagi. Hanya ini yang bisa kami lakuin.
3: Ya sudahlah, tapi jangan ganggu penumpang. Di pojok sana aja, jangan di tengah-tengah jalan begini.
4: Yeay, terima kasih Pak Ujang.

0: Itu tadi kalian yang nyanyi.
1: Iya mbak, kami cuma ngamen, jangan diusir ya. Kami cuma mau beli obat untuk ibu.
0: Tenang aja, aku bukan mau usir kalian kok. Suara kalian indah, bikin hati saya hangat.
2: Wah, terima kasih mbak.
0: Sini duduk sebentar, saya boleh tahu kalian tinggal di mana?
1: Di rumah petak dekat rel mbak, ibu kami sakit. Kami gantian jaga dan cari uang.
0: Kalian tahu, dulu mbak juga pernah tidur di terminal. Sekarang mbak kerja di kantor swasta. Kalian harus tetap semangat. Besok kalian ikut mbak ya. Mbak bisa bantu cari tempat tinggal yang lebih baik dan sekolah buat adik kamu.
2: Wah, beneran mbak? Kalau gitu aku bakal lebih usaha lagi biar bisa kayak mbak.
0: Iya, dunia ini kejam, tapi masih ada tempat buat orang baik. Dan kalian sudah sangat kuat, udah bisa bertahan sampai sejauh ini.

0: Ari, sini duduk. Kamu sarapan dulu. Ini cuma roti isi coklat, tapi masih hangat.
1: Enak, Mas. Makasih. Tapi nanti Mas gak makan.
0: Gak apa-apa. Mas gak lapar kok.
1: Kalau Mas Bimo gak makan, aku juga gak mau makan.
0: Aduh, kamu ini ya. Yaudah, kita bagi separuh-separuh.

0: kalian masih sakit?
1: Iya pak, sudah 2 bulan ini batuknya nggak reda, nggak ada biaya ke puskesmas.
0: Aduh, ya udah, tapi minggir ke pojok sana ya, jangan di tengah jalan dan jangan sampai nyanyi keras-keras kalau bus lagi parkir.
1: Iya pak, sekali lagi terima kasih ya.
2: Mbak Sari, Mas lihat Mbak Sari datang lagi.
3: Wah, lagi pada semangat nih kelihatannya. Masih pada ceria banget.
1: Iya nih mbak, harus semangat dong demi ibu. Semua yang kita lakuin cuma demi ibu.
3: Iya, dan sekarang mbak bisa bantu kalian. Kalian mau ikut mbak? Mbak kenal yayasan sosial yang bisa bantu ibu kalian dapat pengobatan. Dan kamu bisa kerja di kafe mbak, dan adik kamu bisa sekolah lagi.
2: Ini beneran mbak? Mbak gak lagi bohong kan? Tapi kami gak punya apa-apa mbak.
3: Yang kalian punya lebih dari cukup. Kalian punya semangat, itu mahal. Besok pagi mbak jemput kalian di sini. Kita mulai lembaran mbak.

Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi akan mewajibkan registrasi kartu SIM menggunakan biometrik wajah. Di mana kebijakan ini berlaku mulai 1 Juli 2026 secara nasional. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah mengumumkan aturan baru tersebut, di mana registrasi biometrik diwajibkan untuk seluruh aktivasi kartu SIM baru. Di mana menurutnya penerapan sistem biometrik ini telah diuji coba selama 5 bulan terakhir dan uji coba ini dilakukan selama 3 operator seluler besar nasional. Di mana operator ini terlibat meliputi Telkomsel, Indosat Ooredoo, dan juga XL Smart yang di mana seluruh gerai operator telah menyediakan layanan pemindai wajah. Di mana Edwin menyebut proses uji coba ini berjalan tanpa kendala dan sistem pengenalan wajah ini dinilai mampu memperkuat keamanan registrasi pelanggan baru. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, saya Besti Charmin Simatupang, Kepala LPP RRI Medan dan karyawan-karyawati LPP RRI Medan serta Dharma Wanita LPP RRI Medan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua dan mempererat tali silaturahmi keluarga. Minal aizin wal faizin. Di hari yang mulia ini, semoga kurban yang kita persembahkan menjadi bukti ketakwaan dan rasa syukur kita. Idul Adha membawa hikmah tentang keikhlasan dan pengorbanan. Semoga kita semua bisa meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94,3% RRI di Medan, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sony Sonjaya mengungkapkan bahwa pengajuan mitra baru program makan bergizi gratis saat ini ditutup sementara. Dan kebijakan tersebut diambil karena BGN tengah memfokuskan diri pada proses validasi data nasional terhadap seluruh pengajuan yang telah masuk. Di mana menurutnya proses verifikasi ini dilakukan secara berlapis untuk memastikan kelayakan lokasi, kapasitas, serta kesiapan fasilitas calon mitra sesuai dengan standar operasi program MBG. Dan langkah ini juga bertujuan agar distribusi layanan gizi lebih merata dan tidak menumpuk di wilayah tertentu. BGN sebelumnya menegaskan bahwa calon mitra dilarang membangun dapur MBG sebelum dinyatakan lolos verifikasi resmi, dan pengajuan kemitraan pun wajib dilakukan melalui portal resmi BGN secara daring. Sony juga mengatakan tingginya antusiasme masyarakat membuat BGN harus melakukan penataan data secara nasional. Ya, sebelumnya ribuan usulan lokasi satuan pelayanan pemenuhan gizi telah masuk dari berbagai daerah di Indonesia. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 21:02 waktu Indonesia Barat kali ini, Tom Nisal menemani Anda di Ruang Rindu hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-616943. Ini tentunya hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, Salsa terus menemani Anda di Ruang Rindu. Jadi buat Anda semua yang malam ini mungkin ingin diputarkan lagu pilihannya dan juga pasti ngobrol-ngobrol bersama Salsa, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-616943.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Selamat malam kembali mendengar masih di Ruang Rindu, Rindu Kalilah bersama Salsa yang menemani Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Dan dari WhatsApp ya, sudah ada yang ikut bergabung, kita bacakan dulu. Ini ada Rodo Simanjuntak, katanya mau diputarkan lagunya Taylor Swift yang Begin Again. Oke, kalau gitu nanti kita putarkan lagunya ya. Dan untuk Anda semua pastinya pendengar yang ingin ikut bergabung malam hari ini di Ruang Rindu, untuk diputarkan lagu requestannya bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, tentunya Salsa menemani Anda di Ruang Rindu.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, saya Besti Charmin Simatupang, Kepala LPP RRI Medan dan karyawan-karyawati LPP RRI Medan serta Dharma Wanita LPP RRI Medan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua dan mempererat tali silaturahmi keluarga. Minal aizin wal faizin. Di hari yang mulia ini, semoga kurban yang kita persembahkan menjadi bukti ketakwaan dan rasa syukur kita. Idul Adha membawa hikmah tentang keikhlasan dan pengorbanan. Semoga kita semua bisa meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam.

94,31 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Berdengar masih di Ruang Rindu malam hari ini bersama saya menemani Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Dan tentunya hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, Ruang Rindu terus menemani Anda pendengar di malam hari ini. Jadi pastikan untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, Salsa terus menemani Anda di Ruang Rindu.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Dengar masih di Ruang Rindu bersama Salsa yang menemani Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda semua yang ikut bergabung di Ruang Rindu malam hari ini, bisa ikut bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 43. Dan dari WhatsApp sudah ada yang ikut bergabung. Ada Andika di Krakatau, katanya mau diputarkan lagunya Anima yang judulnya Bintang katanya. Oke, kalau gitu nanti kita putarkan lagunya ya Andika, Anima yang Bintang. Dan untuk Anda semua pastinya pendengar yang ingin bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 43. Hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, Salsa terus menemani Anda di Ruang Rindu.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di ruang rindu, rindu kalilah bersama Salsai menemani Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan seperti malam hari ini ya pendengar, di luar tadi sudah gluduk-gluduk dan ini petirnya kayaknya sudah ikut menyambar ya beserta sepaket di malam hari ini. Dan mungkin kayak malam semalam ya kan, di malam Sabtu, di malam Jumat semalam ya, itu hujan deras ya di kota Medan dan di rumah Salsa sendiri sampai sekitar jam 1 malam ya, itu masih gerimis, tapi gerimisnya gerimis rapet gitu ya. Dan mungkin malam hari ini bisa jadi seperti itu juga, karena geluduknya itu dari tadi bunyi-bunyi ya, menggelegar suaranya, dan juga petirnya ini udah kelihatan dari tadi menyambar ya. Dan tentunya pendengar malam hari ini ya, untuk Anda semua yang mungkin ngerasa kayaknya udah adem-adem malam hari ini gitu ya, terus sambil ditemenin sama lagu pilihan Anda, bisa ikut bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Dan biasa kalau misalnya udaranya udah adem, dingin-dingin kayak gini, rasanya pengen tidur gitu ya kan. Dan pastinya tidur itu jadinya lebih nyenyak, karena memang pasti adem ya kan, buat kita jadinya gak sulit tidur. Kayak ngasuh-ngasuh sikit udah pasti ketiduran gitu ya. Tapi sebelum tidur pastinya pendengar ya wajib untuk gabung di Ruang Rindu bersama Salsa malam hari ini. Jadi Anda bisa request lagu pilihan Anda malam hari bersama Salsa di 0811 616 943. Dan tentunya nanti hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, Salsa terus menemani Anda di Ruang Rindu.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Selamat malam kembali pendengar masih di Ruang Rindu. Rindu kalilah bersama Salsa yang malam hari ini menemani Anda di malam Jumat malam kali ini ya, di malam Sabtu yang nantinya menemani Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 4 3. Jadi malam hari ini untuk Anda semua mungkin yang masih ngaso-ngaso di kasur gitu ya, atau mungkin masih menunggu-nunggu jam-jam untuk istirahat, untuk tidur, bisa sebelumnya untuk gabung yuk di Ruang Rindu bersama Salsa melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 4 3. Hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, Salsa terus menemani Anda di Ruang Rindu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, saya Besti Charmin Simatupang, Kepala LPP RRI Medan dan karyawan-karyawati LPP RRI Medan serta Dharma Wanita LPP RRI Medan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua dan mempererat tali silaturahmi keluarga. Minal aizin wal faizin. Di hari yang mulia ini, semoga kurban yang kita persembahkan menjadi bukti ketakwaan dan rasa syukur kita. Idul Adha membawa hikmah tentang keikhlasan dan pengorbanan. Semoga kita semua bisa meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94,3% RR Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar pukul 22 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat, yang berarti Ruang Rindu juga harus berakhir sampai di sini dulu ya. Dan nantinya pukul 23 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Jazz More Music ya, untuk menemani Anda malam hari ini menunggu waktu istirahat Anda. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah ikut bergabung di Ruang Rindu malam hari ini bersama Salsa. Besok kita berjumpa kembali di Medan siang ini mulai dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya selamat malam pendengar, selamat menikmati sisa malam Anda ya, dan juga pastinya selamat beristirahat di rumah bersama dengan keluarga dan orang-orang tercinta tentunya. Dan untuk itu Salsa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, usai lo sudah tugas kami mendengarkan siaran Pro 1 FM 94,3 MHz Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini, hari Jumat 29 Mei tahun 2026. Satu FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4.54 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali. Sekali di udara.

tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Pro 1 FM Radio Republik Indonesia, Medan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Kembali saya Gelara Sati menemani Anda dalam Medan Pagi ini di hari Sabtu 30 Mei 2026. Mengawali pagi ini pendengar Pro 1, saatnya kumandang azan subuh untuk Medan dan sekitarnya tepat pada pukul 4 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, saya Besti Charmin Simatupang, Kepala LPP RRI Medan dan karyawan-karyawati LPP RRI Medan serta Dharma Wanita LPP RRI Medan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua dan mempererat tali silaturahmi keluarga. Minal aizin wal faizin. Di hari yang mulia ini, semoga kurban yang kita persembahkan menjadi bukti ketakwaan dan rasa syukur kita. Idul Adha membawa hikmah tentang keikhlasan dan pengorbanan. Semoga kita semua bisa meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Selamat

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

sebaiknya tidak malas. Amalan pagi hari pembuka pintu rezeki salah satunya adalah dengan berzikir. Zikir bisa membuat segala sesuatu yang kita kerjakan di pagi hari menjadi lancar. Zikir bisa dilakukan mulai dari waktu subuh hingga terbitnya fajar. Tentang zikir di pagi hari, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang." Quran Surah Al-Ajab ayat 41 sampai 42.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Bersama dengan Nagila Rasati, pagi hari ini pendengar Pro 1 kami hadirkan Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Hendra Zulfran MPDI dengan tema Hikmah Perjalanan Ibadah Haji. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Anggi.
0: Bagaimana kabarnya pagi ini Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Alhamdulillah sehat. Baik Ustaz, pagi hari ini dalam Mutiara Pagi tema kita adalah Hikmah Perjalanan Ibadah Haji. Silakan Ustaz dengan penyampaian tausiahnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim sadaqallahul 'azim. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah hari ini Allah berikan kita kesehatan sehingga kita di pagi hari ini yang cerah ini kita masih bisa melakukan aktivitas, yaitu salah satunya adalah kita baru saja melaksanakan salat subuh. Alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan itu semua karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam marilah sama-sama kita tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak berselawat kita mendapat syafaatnya di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baru saja saudara-saudara kita menyelesaikan ibadah haji di tahun ini. Nah, apa makna ibadah haji itu? Nah, setiap perjalanan ibadah haji itu ada maknanya. Dari mulai awal sampai selesai. Yang pertama adalah memakai ihram. Apa makna memakai ihram itu? Makna memakai ihram adalah mengingat dengan kematian. Kenapa? Karena kain ihram itu sama dengan kain kafan. Kain kafan itu minimal 3 helai. Kain ihram lebih sedikit 2 helai. Nah, dililitkan di badan dan tidak berjahit, inilah mengingatkan kita dengan kematian, bahwasanya tidak ada keabadian di alam dunia ini, semuanya bakal mengalami kematian, semuanya datang dan pergi silih berganti, berubah oleh pergeseran masa dan perubahan waktu. Ketika jasad sudah berpisah dengan ruh, itu disebut dengan kematian. Anak menangis, istri menangis, teman-teman merasa kehilangan, semua menangisi jasad. Kemudian diuruslah jasad kita sebagaimana mestinya, dimandikan, kemudian dikafani dengan kain putih 3 helai yang sama dengan kain ihram tadi. Setelah dikafani, disolatkan kita dengan orang banyak dengan 4 takbir dan diiringi dengan doa. Setelah itu upacara pelepasan pun dilaksanakan, kita pergi meninggalkan anak, istri, teman-teman. Begitulah sama seperti ibadah haji. Kita meninggalkan anak, istri, dan keluarga di rumah dan teman-teman di kampung. Setelah itu diantarkan kita, didoakan kita ketika kita meninggal dunia. Kita disolatkan, didoakan, kemudian diantarkan kita ke tempat peristirahatan yang terakhir katanya, tempat pemakaman. Yang mengantar menangis, yang mendoakan menangis. Sama seperti ibadah haji. Ketika kita diantar, ketika kita berangkat haji, kita didoakan oleh orang banyak dan kita teman-teman kita menangis mengantarkan kita berangkat ibadah haji, sama seperti tadi orang yang mengantarkan jenazah tadi. Inilah hakikat daripada hikmah memakai ihram. Kemudian yang kedua, tawaf. Tawaf itu adalah maknanya seluruh pusat kehidupan manusia berpusat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat begitu sibuknya orang tawaf berjalan menuju finish 7 putaran ya. Sama dengan di alam dunia ini semuanya sibuk melakukan aktivitas. Tapi sesibuk apapun kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti tawaf ya. Sesibuknya tawaf berjalan, tapi jalannya tawaf itu tetap bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah hakikatnya. Jadi kita di dunia ini walaupun berjalan, kita dimanapun kita berada tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna tawaf yang kedua adalah lambang perjuangan hidup ya. Kalau tawaf itu kan kita bisa lihat itu sangat penuh dengan perjuangan untuk mencapai 7 putaran. Didolak-dolak kita, dihempit-hempit kita, bahkan ada yang terjatuh, bahkan ada yang merangkak-rangkak. Ketika saya umrah tahun 2025 kemarin, itu ada yang merangkak-rangkak berjalan. Jadi bermacam-macam. Sama dengan kehidupan kita di dunia ini, untuk memperjuangkan kesuksesan, memperjuangkan kehidupan kita agar bisa makan, itu penuh perjuangan. Ekonomi kadang jatuh bangun, keluarga gitu juga. Jadi penuh perjuangan untuk mencapai garis finish ya, mencapai garis finish. Kalau tadi 7 putaran, garis finish kita adalah kesuksesan. Nah, itu dia. Jadi penuh dengan perjuangan. Kemudian yang ketiga, makna sa'i. Makna sa'i adalah perjuangan orang tua ya, orang tua kepada anaknya. Jadi sangat peran orang tua itu dengan anak itu sangat luar biasa. Jangan pernah kita berhenti untuk mendidik anak. Jangan pernah kita bosan untuk mendidik anak. Aku udah bosan lah mendidik anak. Aku anakku gitu-gitu aja. Atau anaknya dimusuhin. Ini anakku nggak betul ini. Dimusuhi anaknya itu juga nggak benar ya. Jadi kita tetap mendidik anak kita, mendoakan anak kita sampai meninggal dunia. Ada sebuah kisah ketika anaknya ulang tahun, dia minta kado oleh orang tuanya. Apa kadonya? Nggak tanggung-tanggung, sebuah mobil. Sebuah mobil kadonya. Jadi ketika itu dia minta sebuah mobil, bunda nanti kalau saya ulang tahun belikan saya mobil. Kata ibundanya, insyaallah kalau ada rezeki saya belikan mobil. Ibunda belikan mobil. Akhirnya pas di hari ulang tahun diberikan hadiah kepada ibundanya. Itu bunda sudah berikan hadiah kepadamu. Bunda letak di kamarmu, bukalah. Nah ketika dibuka ternyata isinya Al-Quran. Apa yang terjadi? Dia tinggalkan Al-Quran itu, dia tinggalkan bundanya, dia tinggalkan rumahnya sampai berhari-hari. Kemudian mendapat kabar ibunya meninggal dunia. Maka pulanglah dia ke rumah. Ia menangis, sedih. Kemudian sampailah dimakamkan ibunya. Keesokan harinya dia rindu dengan ibunya. Ia masuk kamarnya tadi, ia hampirlah kado yang diberikan ibundanya tadi. Ia buka kado yang baru dirobeknya sedikit tadi yang nampak Al-Quran. Ia buka kado itu, kemudian ia buka lembaran Al-Quran selembar demi selembar. Ternyata di balik lembaran Al-Quran itu ada kunci mobil yang ia minta. Yang ia minta. Betapa menangisnya dia, menyesal dia, dan ada sepucuk surat di situ. Apa kata isi surat tadi? Wahai anakku, permintaanmu bunda penuhi, bunda belikan mobil. Cuman bunda harap kamu jangan melupakan Allah, jangan melupakan membaca Al-Quran. Bunda sudah beli mobil. Itulah surat yang tertulis di dalam kado tadi. Dan begitu menyesalnya dia. Inilah perjuangan orang tua. Kita mendidik anak itu sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Tidak boleh bosan untuk mendidik anak sampai anak kita menjadi anak yang soleha dan soleh dan soleha. Nah, kemudian yang keempat adalah makna wukuf. Iya, wukuf itu artinya berhenti, iya, parkir. Kalau orang Arab tuh membacanya waqif. When waqif, di mana parkir? Wukuf itu berhenti. Berhenti. Apa makna berhenti? Itu semua kegiatan di alam semesta ini akan berhenti. Mata kita akan berhenti melihat. Kaki kita akan berhenti berjalan. Jantung kita akan berhenti berdenyut. Semuanya akan berhenti, bahkan dunia ini pun akan berhenti berputar. Matahari akan berhenti menyinarkan cahayanya. Semuanya berhenti dan semuanya mati. Tidak ada yang hidup kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya wukuf itu kita di Arafah, Arafah itu berasal dari kata Arafah ya Arafu yang artinya mengenal. Ketika semua berhenti, situlah kita baru mengenal siapa Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hidup, tidak akan pernah mati untuk selama-lamanya. Kemudian yang berikutnya adalah makna mabit di Muzdalifah ya. Jadi makna mabit di Muzdalifah ini adalah bertafakur, bertadabbur kebesaran Allah Subhanahu wa taala, begitu besar ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sangat besar sekali alam semesta ini, sangat luas. Nah, dan tidak ada yang saling bertabrakan. Ya, miliaran planet ya di alam semesta ini enggak pernah satu bukan planet yang bertabrakan. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dzalika taqdirul 'azizil 'alim." Matahari, bulan, bintang itu beredar sesuai dengan rotasinya masing-masing. Ya, kita aja di jalan raya, walaupun punya SIM, masih ada yang tabrakan. Planet nggak punya SIM, nggak ada yang tabrakan. Masya Allah, itulah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita merenung di situ, merenungkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hikmah lontar jumrah. Ya, lontar jumrah itu lambang permusuhan kita dengan iblis, dengan syaitan. Ya. Ketika Nabi Ibrahim digoda ketika ingin menyembelih Ismail sebagai cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, itu digoda agar menggagalkan perintah Allah. Tapi apa yang terjadi? Nabi Ibrahim mengambil 7 batu, kemudian melempar iblis dengan 7 batu itu pas posisinya di jumrah ula, jumratul ula. Itulah yang diikuti oleh jemaah haji, melempar jumrah di jumratul ula. Kemudian pindah iblis menggoda Siti Hajar. Nah, ini kirain biniknya bisa nih digoda. Ternyata kuat juga imannya. Melempar, dilemparnya iblis tadi pas posisinya di Jamratul Wusta. Itulah yang diikuti oleh jemaah haji. Kemudian pindah lagi dia. Ini anaknya masih kecil nih, Ismail, gampang ditakut-takuti nih. Bersembelih. Kirain takut, padahal Ismail ini luar biasa nih imannya. Berani dia. Disitulah Ismail, kemudian Siti Hajar dan Nabi Ibrahim melempari iblis dan posisinya di Jumratul Aqabah. Jadi disitulah jemaah haji melontar jumrah di Jumratul Ula, Jumratul Wusta dan Jumratul Aqabah sebagai lambang permusuhan iblis dengan manusia. Ketika itu iblis gagal menggoda Ibrahim dan keluarganya, anak dan istrinya. Tapi hari ini iblis tidak pernah putus asa. Dia terus menggoda kita dan menggoda istri kita serta menggoda anak-anak kita. Oleh karena itu jagalah istri kita, jagalah anak-anak kita dari godaan setan. Kemudian yang terakhir melepas ihram. Ya, melepas ihram. Ini maknanya adalah ketika kita sudah sampai finish dalam kehidupan kita, menjalani masa-masa kehidupan dunia, kemudian alam barzah, kemudian padang mahsyar, kemudian alam mizan, sampailah kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kenikmatan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ibadah haji ketika sudah melepas ihram, mereka diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Larangan-larangan yang dilarang oleh Allah ketika wajib ihram, ketika itu dibebaskan, boleh dilaksanakan. Sama dengan kita hari ini, kita tak boleh minum arak ya. Jadi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi nanti di surga Allah halalkan. Jadi yang ingin minum arak, tunggu masuk surga dulu baru minum arak. Demikian, itulah hikmah dari perjalanan haji, dari mulai ihram sampai melepas ihram kembali. Mudah-mudahan ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kehidupan kita lebih baik lagi. Demikian, wallahu a'lam.
0: Baik Ustadz, sudah ada pendengar kita yang bergabung pagi hari ini melalui pesan WhatsApp di 0811-616-943 dari Bu Aslah di Paluh Kurau. Ustadz, begitu besarnya ongkos naik haji itu, bagaimana Ustadz kita mempertahankan kemabruran ibadah haji tersebut sampai akhir hayat kita agar jangan arang habis besi binasa? Silakan Ustadz.
1: Ya, untuk mempertahankan kualitas haji kita yang begitu mahal ya, yang sudah saya jelaskan bahwasanya haji itu sangat mahal, memerlukan uang yang banyak. Jadi caranya ya kita harus menjaganya memang. Istiqomah ya, istiqomah. Kita biasakan ibadah kita ketika di Mekah itu kita terapkan di tanah air ini. Ya, jadi jangan sampai kendor ya, jangan sampai kendor. Biasa kita sholatnya tepat waktu, usahanya sholat tepat waktu. Ya namanya iman pasti naik turun. Ya kira-kira agak kendor sedikit, naikkan lagi. Sebentar lagi naikkan lagi dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan kita iman. Dari kita pulang dari haji kita tetapkan sampailah kita meninggal dunia. Jadi kita pertahankan kualitas haji itu sampai kita meninggal dunia, sama seperti perjuangan tawaf tadi 7 putaran. Ya begitu berat perjuangannya sampai finish, dan kita perjuangkan juga diri kita sampai kita meninggal dunia, mempertahankan ibadah ataupun perlakuan kita ketika kita melaksanakan ibadah haji di tanah ini. Wallahu a'lam.
0: Baik, berikutnya Ustadz, ada Ibu Afni di Pancing. Ustadz, saya berkurban tetapi saya tidak membaca doa, hanya saya pegang saja sapinya, apakah kurban saya sah Ustadz?
1: Kurban Ibu, tapi Ibu nggak baca doa, sah ya, sah-sah saja. Yang penting Ibu sudah berniat, aku berniat kurban sunnah di tahun ini, sudah sah. Dalam hati saja kita sudah berniat kurban, itu sudah sah kurbannya. Ya, jadi ketika Ibu sudah berniat, ya niat itu adalah niat kurban, ya, itu sudah dianggap kurban ya. Jadi doa itu sunnah ya, doa itu sunnah. Jadi ketika kita bacakan itu kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tapi ketika Ibu tidak membacakan doa, ya itu kurban Ibu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dalam hati Ibu sudah niat bahwasanya yang dipotong sembelih itu adalah hewan kurban yang diberikan di Idul Adha tahun ini. Demikian, wallahu a'lam.
0: Baik, berikutnya Ustadz, sudah ada Pak Noh di Paluh Kurau. Assalamualaikum Pak Ustadz, hari Raya Idul Adha kita harus banyak bertakbir, bertasbih dan bertasmid di hari Tasyrik, dan itu kita lakukan setelah sholat berjamaah. Namun ada seorang imam yang biasa menjadi khotib Jumat, ia tidak bertakbir. Apakah ketika bertakbir hanya cukup 2 hari saja?
1: Bertakbir itu hari Tasyrik, sampai hari Tasyrik tanggal 10, 11, 12, 13. Berarti kita Idul Adha kemarin di hari Rabu. Berarti Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai hari ini. Ya, sampai hari ini kita bertakbir. Ya. Jadi kalau ada imam yang tidak bertakbir, ingatkan. Ini masih hari Tasyrik, takbir. Agungkan Allah, besarkan Allah. Nah, itu sunnahnya sampai hari ini. Ya, jadi sampai hari ini kita masih bertakbir. Batasnya kapan Ustaz? Batasnya ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan zuhur batasnya, ada yang mengatakan asar batasnya. Ya, tapi kalau kebiasaan yang saya lakukan itu asar batasnya. Nah, jadi asar itu kan ke maghrib itu kan nanti maghrib itu adalah batas daripada waktu perubahan tanggal kalender kita di maghrib. Jadi asarlah batas takbir. Itu menurut pendapat saya dan teman-teman dan ulama-ulama sebahagian, saya berpendapat bahwasanya batas takbir terakhir itu adalah hari ini, hari Sabtu, yaitu di salat asar. Itulah terakhir takbiran kita. Demikian.
0: Baik, kemudian Ustadz, ada putra di Setia Budi. Ustadz, tidak sedikit kita melihat mereka yang pulang dari ibadah haji justru masih melalaikan ibadahnya, berperilaku dan berucap tidak sesuai ajaran Islam, bahkan masih melakukan kemaksiatan. Apakah artinya ibadah haji yang ia lakukan tidak memperoleh hikmah?
1: Inilah yang kita bahas beberapa waktu yang lalu, bahwasanya ibadah haji itu kuncinya niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawwa. Dia melaksanakan ibadah haji itu untuk apa? Itulah hasilnya. Ketika dia melaksanakan ibadah haji, niatnya hanya untuk jalan-jalan saja, itu hasilnya. Ketika dia melaksanakan ibadah haji hanya untuk sekedar dipanggil Pak Haji, begitu pulang dipanggil misalnya Bang Tono enggak mau melihat, aku udah haji loh, 40 juta aku berangkat. Ini tadi sama. Itulah hasilnya. Ya, jadi hanya panggilan saja hasilnya. Tapi kemabruran itu ya kita tidak tahu ya. Itu hanya Allah yang tahu, tapi kita bisa lihat dan tak perlu pula diucapkan ya, jangan pula nanti diucapkan, Oh kata Ustaz Hendra kok enggak mabrur ini. Enggak boleh, kita enggak boleh mengucapkannya. Kita hanya bisa merasakan saja, oh, kok seperti itu. Jadi memang tanda-tanda kemabruran itu adalah ada perubahan, ya, ada perubahan dalam sikap dan ibadah, lebih baik. Itulah ciri daripada haji yang mabrur. Ketika dia pulang, oh, lebih baik ibadahnya, lebih baik akhlaknya ketika dia mabrur. Oh, lebih putih wajahnya, lebih bersih. Rupanya di hotel aja dia enggak keluar-keluar. Belum berbuka. Jadi memang perubahan etika dan ibadah. Demikian Allah wa'alam.
0: Baik. Selanjutnya Ustadz Umar di Kapten Muslim, bagaimana hukumnya mereka yang melaksanakan ibadah haji karena memiliki hasrat ria bahkan demi kepentingan politik? Nah, bagaimana nih Ustadz?
1: Nah, ya, niat tadi tidak bersih niatnya, hanya untuk politik saja. Karena kalau dia mencalonkan menjadi anggota DPR ada hanya di depan, bukan lebih mantap lagi, udah haji tuh, leh. Jadi hanya sebatas itu saja niatnya, kemabruran tidak akan dapat. Saya yakin kemabruran tidak akan dapat. Jadi niat dia hanya untuk menjadi anggota dewan saja, ya mungkin Allah berikan, dan itu sebagai istidrak, jebakan bagi dia. Tapi Allah tidak memberikan kemabruran karena niat dia bukan mendapatkan kemabruran, tapi mendapatkan dunia yang ia harapkan. Demikian Allah Alam.
0: Baik Ustadz, ini pertanyaan saya pribadi nih Ustadz. Banyak nih cerita-cerita yang saya dapatkan dari kerabat-kerabat, teman-teman juga yang sudah melaksanakan ibadah haji. Ada beberapa kejadian, mungkin kita bisa juga melihat informasi yang berseliweran di media sosial. Ada beberapa kejadian yang dialami jemaah haji yang di luar nurul begitu, Ustadz, di luar nalar gitu ya. Mungkin ada yang mengalami suatu peristiwa yang tidak bisa dijelaskan, suatu peristiwa yang tidak mengenakan, peristiwa negatif, begitu ya Ustadz. Itu penyebabnya apa Ustadz?
1: Ya, penyebabnya itu adalah hati, ya, hati kita. Makanya ketika kita melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, bersihkan dulu diri kita, ya. Bersihkan dulu diri kita, makanya tadi ketika kita akan berangkat haji itu, kita didoakan oleh orang banyak agar kita mendapatkan keselamatan. Sama-sama seperti orang meninggal tadi, kita didoakan. Makanya orang yang selamat perjalanannya ketika dia meninggal dunia, maka orang yang bertobat, ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika dia ingin melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, setidaknya dia harus bertobat dulu kepada Allah. Ya, kalau dia ingin selamat di sana, kalau dia ingin lancar di sana, tidak ada halangan. Tapi ketika dia sombong, dia angkuh, bisa saja ketika dia melaksanakan ibadah haji, dia tak nampak Ka'bah tadi, tak bisa lihat Ka'bah dia. Halangan seperti itu. Yeah. Bahkan jemaah kami juga, ketika dia melaksanakan ibadah umrah itu, dia tak bisa melihat Ka'bah. Bukan berarti dia tidak bisa melihat Ka'bah. Ka'bah itu tak nampak. Ada halangannya untuk masuk ke itu, kan posisi Ka'bah itu kan di bawah dia. Di bawah. Dia tak bisa turun ke bawah. Ada aja alasannya. Mau ke bawah nanti yang sakit perut, yang dihalangi oleh laskar segala macam, tak bisa dia ke bawah untuk tawaf di bawah. Akhirnya dia tawaf di atas. Tak bisa, kan tawaf tak bisa melihat Ka'bah.

0: ada sesuatu yang di luar nalar. Itu
1: bahkan katanya Allah, ada yang histeris gitu, Ustadz, yang histeris menjerit-menjerit ya, gitu di sana.
0: Alami sana ketika saya berdua berdoa. Dan saya kan sebelah saya kan. Tiba-tiba ada yang menjerit seperti kerasukan setan. Iya. Orang Indonesia ya. Itu menjerit-jerit dia, menjerit-jerit. Akhirnya diamankan. Ya, itu bisa jadi dia teringat dosa-dosanya, bisa juga ya. Kita tidak boleh juga seuzan. Sedikit dia teringat dengan dosa-dosanya, akhirnya dia muncul emosinya. Lepas itu ya menjerit-jerit, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi juga karena ada sesuatu hal yang lanjut yang juru kita tidak tahu. Jadi intinya di sana banyaklah beristighfar, kemudian bersolat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu.
1: Baik, pertanyaan terakhir Ustaz dari Febri di Johor. Ustaz, saya menunda keberangkatan ibadah haji saya tahun ini dikarenakan menjaga ibu yang sakit dan akhirnya meninggal dunia akhir Januari lalu. Apakah saya termasuk muslim yang tidak taat?
0: Ya. Ketika kita melaksanakan ibadah haji gitu, kita harus istita'ah. Istita'ah itu adalah mampu. Mampu dalam arti kata yang pertama mampu keuangan, ekonomi. Kemudian yang kedua mampu fisik. Kemudian yang ketiga tadi waktu tadi ya. Kita berbakti kepada orang tua itu satu kewajiban ya. Satu kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Jadi ketika kita nanti berangkat meninggalkan berangkat melaksanakan ibadah haji dan meninggalkan orang tua di rumah, orang tua dikhawatirkan keselamatannya. Bisa jadi nanti terjatuh atau gimana. Jadi akhirnya kita untuk menunda ya, bukan membatalkan ya, menunda untuk merawat orang tua. Dan ini saya kira adalah pendapat yang tepat ya. Jadi ini pendapat yang sangat tepat sekali untuk mengurus orang tua. Ya, jadi nanti ketika nanti di tahun depan itu kan masih bisa melaksanakan ibadah haji, karena ketika kita melapor ke Kemenhat itu untuk penundaan itu dibolehkan. Tapi melapor, kalau nggak melapor nanti bisa di blacklist dari nol lagi. Kita melapor, insyaallah nanti tahun depannya dipanggil lagi. Dan istilah nanti kita doakan orang tua kita ketika nanti kita berada di tempat-tempat mustajab di Mekah ataupun di apa namanya Raudhah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bakti kita ya. Bakti kita kepada orang tua kita, kita doakan orang tua kita di situ. Bila perlu pun kalau kita ada uang kita badalkan ya, kita badalkan haji orang tua kita yang meninggal dunia ini. Inilah salah satu bukti. Jadi sudah tepat tadi, sudah tepat untuk menjaga orang tua. Insyaallah saya doakan semoga di tahun depan dapat melaksanakan ibadah haji dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah berbakti kepada orang tua dan pastilah doa orang tua itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang tua sedang sakit ya, itu pasti dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikanlah kemudahan kepada anakku untuk melaksanakan ibadah haji. Itu sudah pasti insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan-kemudahan nanti ketika melaksanakan ibadah haji. Tapi jangan lupa doakan orang tua ketika sampai di tanah suci. Demikian, Allah wa'alam.
1: Amin. Baik Ustadz, sudah hampir pukul 6 waktu Indonesia Barat. Singkat saja Ustadz, sebagai penutup Mutiara Pagi hari ini, bagaimana kesimpulan dan juga doa bersama kita pagi hari ini? Silakan Ustadz.
0: Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan ibadah haji sama seperti perjalanan kita di alam dunia ini. Memakai ihram, kemudian berkumpul di Uqba Padang Arafah, kemudian berjalan lagi yang sangat jauh, kemudian barulah sampai tujuan melepas ihram dan mendapatkan kenikmatan, kesenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita di alam dunia ini, mati, meninggal dunia, kemudian dikafani, kemudian berkumpul di padang mahsyar, kemudian berjalan kita menunggu untuk diadil oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu dengan kesabaran. Nah, setelah itu ketika kita mendapatkan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dimasukkanlah kita ke dalam surga. Hanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan, mendapatkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita tamu di tahun depan dan kita dapat melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Amin ya rabbal alamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Jadi perkiraan ini ada beberapa kontainer yang akan dibawa mereka. Siap. Kalau banjir, mereka bergerak juga mengelilingi sawah itu supaya nggak rusak tanaman.
0: Sari berita. Wali Kota Medan Riko Waas menegaskan komunitas lari tidak mendapat izin menggunakan Stadion Teladan Medan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi El Nino di sektor pertanian. Anda juga bisa mendengarkan berita pagi RRI Medan melalui aplikasi RRI Digital. Inilah berita pagi selengkapnya, Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Anggi Larasati. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayuwaas menanggapi video viral komunitas lari yang beraktivitas di lapangan Stadion Teladan Medan. Riko dalam keterangannya pada Jumat kemarin menyayangkan kegiatan tersebut karena stadion masih dalam tahap penyelesaian dan perawatan menjelang pelaksanaan turnamen AFF U19 2026. Menurut Riko, pemerintah Kota Medan tidak pernah menerima permohonan izin penggunaan stadion dari komunitas lari tersebut. Ia juga telah meminta jajaran terkait menelusuri pihak yang memberikan akses masuk ke area stadion. Sebelumnya, video sejumlah pelari yang menggunakan lapangan Stadion Teladan beredar di media sosial dan menjadi perhatian publik. Stadion tersebut diketahui sedang dipersiapkan untuk ajang Piala AFF U19. Sementara unggahan komunitas lari yang sempat menyebut diundang ke stadion kini telah dihapus dari media sosial. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara menyiapkan sejumlah langkah mitigasi menghadapi potensi El Nino yang diperkirakan berdampak pada sektor pertanian. Berikut laporan Mutiara Lubis.
2: Ada 6 brigade. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut menyiapkan sejumlah langkah mitigasi menghadapi potensi El Nino yang diperkirakan berdampak pada sektor pertanian. Antisipasi dilakukan untuk menjaga produksi pangan tetap stabil serta mengurangi risiko kekeringan di sejumlah daerah sentra pertanian. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut, Yusfahri Paranginangin, mengatakan pihaknya terus berpedoman pada prediksi cuaca dan iklim dari BMKG yang disampaikan kepada petugas lapangan sebagai langkah antisipasi dini menghadapi musim kering. Ia mengatakan pihaknya telah menyiapkan brigade proteksi tanaman yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara.
1: Ada 6 brigade meliputi di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Apa persiapannya? Menyiapkan pompa. Jadi brigade ini ada beberapa pompa yang akan dibawa mereka. Siap. Kalau banjir, mereka bergerak juga mengelilingi sawah itu supaya nggak rusak tanaman.
2: Lebih lanjut, Yusfahri mengatakan, selain menyiapkan brigade, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut juga telah menyalurkan sekitar 2.500 unit pompa air ke berbagai daerah sejak 2024 hingga 2025. Bantuan tersebut terus dipantau pemanfaatannya sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino. Yusfahri mengatakan Sumatera Utara juga terus memperkuat sektor pertanian melalui penguatan kerjasama dengan pelaku usaha, koperasi hingga UMKM sebagai off-taker hasil pertanian. Ia mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kepastian harga di tingkat petani, sekaligus meningkatkan semangat petani dalam melakukan budidaya tanaman pangan seperti padi dan cabai. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
0: BPBD Nias Utara memetakan 9 potensi bencana yang mengancam wilayah tersebut, terutama banjir dan tanah longsor. Berikut laporan Munieli Harefa.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Utara mencatat ada 9 potensi bencana di wilayahnya. Dari jumlah itu, tanah longsor dan banjir menjadi bencana yang paling sering terjadi. Kepala Pelaksana BPBD Nias Utara Yasih Hulu mengatakan wilayah Nias Utara memang memiliki kerawanan bencana yang beragam. Selain 2 bencana utama itu, pihaknya juga mencatat kejadian pohon tumbang akibat angin kencang. Potensi gempa bumi juga ada, namun intensitasnya tidak sesering banjir. Untuk meminimalisir risiko, BPBD telah menyiapkan peta evakuasi di sejumlah titik.
4: Di beberapa titik lokasi sudah ada peta evakuasi seperti di Kecamatan Istedur itu diawahi, di Loktu, Kecamatan Lahewa Timur juga, Tumirwa dan Masa. Termasuk juga Lahewa, titik-titik lokasi sudah kita petakan.
3: Dari 112 desa dan 1 kelurahan di Nias Utara, kecamatan yang paling sering terdampak banjir adalah Siteluuri, Lotu, dan Lahewa Timur. Kejadian banjir juga pernah terjadi di Alasa dan Tugala Uyo, namun frekuensinya lebih rendah dibanding 3 kecamatan tersebut. Yasuki mengimbau masyarakat di wilayah rawan agar selalu waspada, terutama saat musim hujan. Ia menyebutkan kesiapsiagaan warga menjadi kunci utama mengurangi risiko korban dan kerugian. Munir Harefa melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
0: TP PKK Deli Serdang mendukung serta mengapresiasi peran aktif Halimah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di rantau panjang. Berikut laporan Ilham Daulay.
6: Tim penggerak PKK Kabupaten Deli Serdang sangat mengapresiasi terhadap Halimah, seorang guru tahfiz, atas keberaniannya dalam mencegah narkoba di wilayahnya Rantau Panjang. Sebelumnya Halimah menjadi perhatian publik setelah menyuarakan kepeduliannya terhadap dugaan penyalahgunaan narkoba di wilayahnya melalui media sosial. Langkah tersebut kemudian memicu perhatian lebih luas dari masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Deli Serdang, Cilita, menyampaikan apresiasi atas keberanian dan kepedulian Halimah mampu mencegah peredaran narkoba. Ia menilai keberanian dan kepedulian Halimah menjadi contoh bagi semua sebagai bentuk nyata dan peran aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama-sama dari narkoba.
7: Pejuang kita yang sungguh berani melaporkan segala sesuatu kondisi yang terjadi di desa Rantau Panjang yang sangat meresahkan daripada khususnya di masyarakat desa Rantau Panjang, yaitu
6: ia menegaskan bahwa upaya pencegahan narkoba tidak dapat dilakukan pemerintah semata, melainkan membutuhkan sinergi seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, perangkat desa, hingga aparat keamanan. Pihaknya juga sudah mengunjungi Halimah berada di kediamannya sebagai bentuk dukungan atas keberanian melawan pengedaran narkoba di desanya Rantau Panjang, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
0: Wali Kota Pematang Siantar Wesley Silalahi mengapresiasi pengabdian Kongregasi Bruder Budi Mulia selama 100 tahun dalam mendukung pendidikan, pelayanan sosial, dan pembentukan karakter generasi muda. Berikut laporan Andreas Purba.
8: Wali Kota Pematang Siantar Wesley Silalahi menyampaikan apresiasi atas peringatan jubileum 100 tahun Kongregasi Bruder Budi Mulia di Indonesia. Menurut Wesley, perjalanan satu abad tersebut menunjukkan komitmen panjang dalam mendukung dunia pendidikan, pelayanan sosial, serta pembentukan karakter generasi muda di Indonesia. Ia berharap semangat pengabdian dan pelayanan yang selama ini dijalankan Kongregasi Bruder Budi Mulia dapat terus menjadi inspirasi bagi masyarakat. Ia juga menyoroti nilai-nilai kepedulian dan pengabdian penting untuk terus ditanamkan, khususnya bagi masyarakat di Kota Pematang Siantar.
9: Selamat atas jubileum 100 tahun Kongregasi Bruder Budi Mulia di Indonesia. 100 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian dalam dunia pendidikan, pelayanan, dan pembentukan karakter generasi bangsa. Semoga semangat melayani dan memandu terus menjadi sisi rasu bagi masyarakat, khususnya di Kota Pematang Siantar.
8: Kongregasi Bruder Budi Mulia merupakan lembaga religius yang bergerak di bidang pendidikan dan pelayanan sosial di berbagai daerah di Indonesia, seperti Pematang Siantar, Jakarta, Bogor, Pangururan, Malang, hingga Pangkal Pinang. Selama puluhan tahun, kongregasi ini berperan dalam pembinaan karakter generasi muda melalui sekolah, asrama, dan panti asuhan, serta pelayanan kemasyarakatan. Andreas Purba melaporkan.
0: Batu Atela di Kecamatan Teluk Dalam, Nias Selatan menjadi salah satu destinasi wisata favorit masyarakat karena memiliki batu berlubang unik di tepi pantai. Keberadaan batu tersebut juga dikenal dengan cerita yang berkembang sejak gempa besar melanda Pulau Nias pada tahun 2005. Berikut laporan Anover Lis Hulu.
10: Batu Atela atau dalam bahasa Indonesia disebut batu berlubang adalah sebuah spot wisata favorit masyarakat Nias Selatan yang berada di Desa Bawzaua, Kecamatan Teluk Dalam. Selain di sini, pengunjung dapat melihat pemandangan pinggir pantai yang memukau. Kawasan ini dikenal dengan batu besar berlubang setinggi sekitar 15 meter dan lebar sekitar 5 meter. Menurut cerita, batu tersebut telah berpindah secara misterius, diduga akibat gempa bumi yang mengguncang Pulau Nias tahun 2005 lalu, sehingga batu yang sebelumnya berada jauh dari pantai, kini mendekat ke pinggir pantai. Namun menurut salah seorang warga setempat, Ekaudi Duha, cerita tersebut masih diragukan kebenarannya. Menurut pria yang juga pemilik warung kecil-kecilan di lokasi tersebut, semakin dekatnya posisi batu ke pinggir pantai dikarenakan pembangunan jalan yang cukup lebar di kawasan tersebut.
11: Sekarang udah jadi kabupaten, terus mungkin di pengembangan wilayah itu jadinya dilebarkan jalan. Karena orang pemandangan dibilangnya kenapa ini terlalu dekat? Karena sedekan jalan dulu satu jalur. Sekarang udah dua jalur, berapalah lebarnya itu? Tambah lagi didam lagi lautnya. Ya mungkin saja karena berapa meter dari muka jalan dulu, dari atas sampai ke muka laut. Jadinya kalau kita tengok jalan posisi kanan, mendekatlah dia.
10: Akan tetapi Ekaudi tidak menampik cerita tentang perpindahan batu ini telah menjadi daya tarik yang sulit untuk dibendung. Ketimbang memastikan fakta di balik cerita itu, pengunjung memanfaatkan lokasi ini untuk nongkrong ataupun berfoto. Batu ini berada di tepi pantai sehingga sangat mudah untuk dilihat oleh pengunjung, apalagi lokasinya juga berada di samping jalan nasional menuju ibu kota Kabupaten Nias Selatan, yakni Teluk Dalam. Menjadikan tempat ini cocok untuk melepas penat, khususnya bagi para pengendara roda 2 maupun 4. Tak cukup sampai di situ, saat musim durian tiba, lokasi ini juga dikenal sebagai titik penjualan buah ini. Karena selain durian yang dijual berasal langsung dari para petani sekitar, pembeli juga bisa mendapatkan harga yang bersahabat dibanding lokasi penjualan durian lainnya. Demikian, Ana Verlis Hulu melaporkan.
0: Sejumlah tim peserta turnamen Piala AFF U19 termasuk skuad timnas Indonesia mulai tiba di Sumatera Utara. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
12: Sejumlah kontestan Piala AFF U19 2026 mulai tiba di Sumatera Utara untuk mempersiapkan diri menghadapi turnamen sepak bola usia muda tingkat ASEAN tersebut. Setelah lebih dahulu tiba, bahkan lebih cepat dari jadwal pada pekan lalu, Timnas Timor Leste U19 kini disusul oleh Timnas Indonesia U19 dan Timnas Vietnam U19 yang tiba di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang pada Kamis sore kemarin. Sejumlah pemain diaspora seperti Matthew Baker dan Wilber Jardim juga terlihat bergabung bersama skuad Garuda Muda. Setibanya di Medan, tim asuhan Nopa Arianto langsung menjalani latihan di Stadion Mini Pancing. Nopa memimpin sesi latihan dan disambut Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sumatera Utara, Muhammad Mahpullah Pratama Daulay. Indonesia sendiri tergabung di grup A bersama Vietnam, Myanmar, dan Timor Leste. Timnas Indonesia U19 juga hanya memiliki waktu sekitar 3 hari untuk mempersiapkan diri sebelum menjalani laga perdana menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara atau Stadion Susu pada Senin malam 1 Juni mendatang. Nopa Arianto menilai grup A akan berlangsung sangat kompetitif dan mengatakan Vietnam menjadi salah satu lawan yang perlu diwaspadai karena memiliki karakter permainan yang kuat secara fisik maupun mental. Meski demikian, Timnas Indonesia dikatakannya tetap optimistis mampu meraih hasil maksimal sebagai tuan rumah dan juara bertahan.
13: Pastinya menjadi grup yang sangat kompetitif ya bagi kami dan pastinya itu akan sangat baik buat kami. Kita tahu lah secara karakter kan Vietnam sebagai tim kan pemain-pemain yang mempunyai karakter yang kuat secara fisik, kuat secara mental juga kuat dan itu harus kita waspadai dan kita mungkin akan selalu persiapan dengan baik seperti 17 kemarin di Solo, waktu kita di Solo dan semoga kita bisa memberikan hasil maksimal di Medan.
12: Sementara itu, Timor Leste yang menjadi salah satu kontestan pertama yang tiba di Sumatera Utara juga menyatakan optimistis mampu bersaing menghadapi lawan-lawan berat di grup A. Pelatih Timor Leste U19 Emerald Abus menegaskan timnya datang bukan sekedar menjadi pelengkap turnamen. Emerald mengatakan tim pelatih telah menyiapkan strategi dan pola permainan khusus agar mampu bersaing menghadapi Indonesia, Vietnam, dan Myanmar.
14: Kami sebagai pelatih selalu optimis ya, walaupun kita berada pada grup yang berat ya, Vietnam, ya, Indonesia, Myanmar. Tetapi kami datang ke sini bukan untuk sekedar menyerah, ya memberikan perlawanan. Ya, itu makanya kita rancang bagaimana sebuah taktik strategi game model yang kita rancang itu bisa memenangkan pertandingan. Gitu.
12: Turnamen Piala AFF U19 2026 akan mulai berlangsung pada 1 Juni mendatang di sejumlah stadion di Sumatera Utara, termasuk di Stadion Utama Sumatera Utara dan Stadion Teladan Medan. Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
0: Informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga berita aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id Medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di aplikasi RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Anggila Rasati, selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, saya Besti Charmin Simatupang, Kepala LPP RRI Medan dan karyawan-karyawati LPP RRI Medan serta Dharma Wanita LPP RRI Medan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua dan mempererat tali silaturahmi keluarga. Minal aizin wal faizin. Di hari yang mulia ini, semoga kurban yang kita persembahkan menjadi bukti ketakwaan dan rasa syukur kita. Idul Adha membawa hikmah tentang keikhlasan dan pengorbanan. Semoga kita semua bisa meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Selamat Hari Raya Kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi dan terima kasih untuk Anda pendengar yang masih stay tune di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anggi Larasati dalam Medan pagi ini di hari Sabtu 30 Mei 2026, Anggi akan menemani Anda sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti dengan banyaknya informasi dan juga lagu-lagu yang bisa bikin Anda semangat pagi hari ini ya. Sudah pada mulai berolahraga atau mungkin sarapan pagi dulu sama kayak Anggi? Anggi juga udah pesan sarapan pagi, tinggal makan nanti kalau udah nyampe ya. Seperti biasa, pendengar Pro 1 sampai jam 7 pagi nanti kami akan hadirkan informasi terkait dengan perkiraan cuaca untuk sejumlah wilayah yang ada di Provinsi Sumatera Utara dan juga informasi terkini terkait update harga komoditas pangan di pasar-pasar tradisional di Sumatera Utara. Jadi pastikan Anda tidak kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Baik pendengar, untuk mengawali informasi cuaca dan juga komoditas pangan pagi hari ini, kami sudah tersambung dengan perkirawan cuaca dari BBMKG wilayah 1 Medan dengan Kak Mori. Selamat pagi Kak Mori.
1: Selamat pagi Mbak Abi.
0: Baik Kak Mori, silakan langsung saja dengan informasi terkait perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara. Silakan Kak.
1: Baik, selamat pagi teman-teman pendengar setia RRI Persatu. Bersama saya Christine Mori, perkirawan BBMKG wilayah 1 Medan, yang hari ini akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di wilayah Sumatera Utara untuk hari ini Sabtu 30 Mei 2026 di wilayah Sumatera Utara. Untuk pagi hari, cuaca terpantau secara umum berpotensi berawan dan hujan ringan sedikit di wilayah selatan. Sedangkan untuk siang hari juga potensi masih secara berawan, namun berpotensi hujan ringan di wilayah Langkat, Nias, dan Nias Selatan. Untuk malam hari juga cuaca masih diperkirakan berpotensi hujan ringan di wilayah Langkat, Medan, Binjai, Deli Serdang, Simalungun, Karo, Asahan, dan sekitarnya. Untuk dini hari cuaca diperkirakan berawan dan hujan ringan di wilayah Labora dan sekitarnya. Untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan cukup lebih tinggi dibanding hari kemarin, yaitu berkisar dari 15 hingga 35 derajat Celcius, dengan pengapan udara berkisar dari 70 hingga 90%, di mana angin terpantau bertiup dari barat ke timur dengan kecepatan 12 hingga 28 km per jam. Juga terpantau pada tanggal 29 Mei 2026 titik panas terdapat 26 di wilayah Dairi, Karo, Nias Selatan, Labusel, Madiun Natal, Padang Lawas, Paluta, dan Simalungun. Demikian kami himbaukan kepada seluruh masyarakat di wilayah Sumatera Utara untuk waspada potensi angin kencang yang bertiup di wilayah Sumatera Utara pada periode kali ini, untuk menghindari tiang listrik ataupun pohon tinggi yang akan mengakibatkan terkenanya pohon tumbang. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.
0: Ya, terima kasih Christine Mori, perkirawan BBMKG wilayah 1 Medan. Sesaat lagi akan ada informasi terkait dengan harga komoditas pangan di pasar-pasar tradisional di wilayah Sumatera Utara. Jadi Anda tetap harus bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa, ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain, ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak, setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam Opini Publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan, Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua, hanya di Pro 1 RRI Medan.

That was from Shakira and also Burna Boy with Dai Dai. Ini adalah original theme song dari Piala Dunia 2026. Gimana nih ya tahun ini, pendengar, Anda dukung timnas dari negara mana? Kalau ada Indonesia tentulah kita dukung timnas Indonesia. Tapi Indonesia nggak masuk Piala Dunia 2026, ya nggak apa-apa. Kita orang Indonesia tetap excited, tetap antusias untuk menonton bulan Juni ya. Dukung siapa nih kira-kira pendengar Pro 1 ya? Boleh dong share sama Anggi pagi hari ini. Baik pendengar, kami masih terus berupaya menghubungi Ketua Tim Pemantau Harga Pangan dan sekaligus Pengamat Ekonomi Provinsi Sumatera Utara, Abang Da Gunawan Benjamin, yang akan memberikan informasi terkini terkait dengan update harga komoditas pangan ya untuk sejumlah wilayah yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Gimana nih ya kira-kira harga pangan kita mendekati rupiah yang hampir 18.000 rupiah. Aduh, serem ya, semuanya serba mahal, gaji juga nambahnya dikit-dikit gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan meskipun rupiah semakin mendekati angka 18.000, gaji kita bertambah gitu ya. Amin. Diaminkan aja, didoakan yang amin-amin baik-baiklah gitu ya. Gaji nambah gitu ya, mengingat semua serba mahal gitu kan. Kalau misalnya gajinya ditambahkan juga enggak berat-berat kali gitu ya. Baik, informasi terkait dengan harga komoditas pangan di sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Utara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi bersama dengan Ketua Tim Pemantau Harga Pangan Provinsi Sumatera Utara, Abang Da Gunawan Benjamin. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baiklah pendengar Pro 1, kami sudah tersambung dengan pengamat ekonomi sekaligus ketua tim pemantau harga pangan Provinsi Sumatera Utara, Gunawan Benjamin. Selamat pagi, Abang Da Gunawan.
1: Pagi, Bang, pagi pendengar semua.
0: Iya, gimana kabarnya Bang pagi hari ini, baik, Bang?
1: Baik.
0: Alhamdulillah baik dan sehat ya, Bang ya.
1: Ya.
0: Baik, langsung saja Bang, bagaimana update harga pangan hari ini, Bang?
1: Oke. Jadi kalau kita lihat ya, harga sejumlah kebutuhan pokok pada perdagangan hari Sabtu ini, ada beberapa komoditas yang mengalami penurunan. Kita mulai aja dari cabai rawit yang sebelumnya itu berada di kisaran angka 40, pagi ini sedikit ya masih stabil lah ya, di kisaran angka Rp40.000 per kilogram, tidak begitu jauh berbeda dibandingkan dengan sehari perdagangan sebelumnya. Masuk kemudian cabai merah turun di kisaran angka Rp31.000 per kilo, dari posisi sebelumnya di kisaran angka Rp38.000 per kilo. Jadi cabai merah ini turunnya cukup signifikan ya, dan penurunan ini saya pikir lebih banyak dipengaruhi oleh faktor supply yang sudah mulai membaik, di mana demand juga sudah mulai bisa diimbangi dengan supply yang tersedia, karena memang pada saat jelang Idul Adha demandnya terlalu tinggi, di saat hari H dan setelahnya itu musim liburan ya, banyak pedagang yang tidak berdagang, dan pada pagi hari ini sepertinya semuanya sudah terlihat normal sehingga harganya berbalik ke bawah. Masuk kemudian ada harga cabai hijau yang berada di kisaran angka Rp28.000 per kilogram atau masih sama dibandingkan dengan perdagangan sehari sebelumnya. Cabai caplak stabil di kisaran angka Rp46.000 per kilo. Ini juga masih relatif stabil ya, tidak begitu banyak mengalami perubahan. Selanjutnya ada harga bawang putih berada di kisaran angka Rp26.000 dari posisi Rp27.000 per kilo. Bawang merah Rp44.000. Sedikit naik dibandingkan dengan posisi sehari sebelumnya yang sempat berada di kisaran angka Rp40.000 per kilogram. Nah ini kalau untuk bawang merah biasanya memang di akhir pekan itu supply sedikit terganggu ya, karena memang banyak supply yang dihadirkan dari luar wilayah Sumatera Utara, khususnya dari wilayah Jawa dan yang paling dekat itu dari Solok, Sumatera Barat. Jadi posisi supply-nya yang bisa saja terganggu oleh masalah distribusi ini mengakibatkan terjadinya kenaikan harga untuk sementara waktu. Tetapi ini diperkirakan tidak akan bertahan lama dan akan kembali berada di kisaran angka yang sama. Musuh kemudian ada harga daging ayam yang kemarin sempat tutup ya, banyak pedagang yang tutup. Ini sudah mulai dibuka kembali, tapi kemarin sudah mulai turun Rp10.000 per kilogram dan sejauh ini bertahan stabil di kisaran angka Rp32 hingga Rp35 atau Rp36.000 per kilogramnya. Selanjutnya ada harga telur ayam yang masih berada di kisaran angka Rp1.600 hingga Rp2.200 per butir. Disusul kemudian ada harga daging sapi yang masih belum tersedia ya. Ini karena kemarin pemotongan terakhir untuk sapi itu kan kemarin ya, itu kurban. Jadi masih ada pasokan daging sapi di masyarakat sehingga banyak pedagang daging sapi yang memilih untuk tidak berjualan sementara waktu. Selanjutnya ada harga beras yang masih sama Rp13.800 hingga Rp14.300 per kilogram ya, dengan potensi untuk ke atas ini masih sangat terbuka ya, mengingat sumut akan memasuki musim panen yang sudah akan terlewati. Disusul kemudian ada harga minyak goreng curah masih sama di kisaran angka Rp19.000 hingga Rp21.000 per kilo. Nah ini saya pikir harganya masih bertahan mahal ya, karena memang kalau kita lihat dari posisi harga CPO relatif stabil di kisaran angka Rp4.500 atau di kisaran angka $1.100 per ton di atasnya, dan saya pikir ini trennya masih ke atas karena memang secara fundamental demand untuk CPO itu masih tinggi ya. Ditambah lagi memang pelemahan rupiah itu pada dasarnya bisa mendorong kenaikan harga, karena memang selain dari demandnya yang cukup stabil, posisi harganya yang

0: keuntungan dengan kenaikan harga komoditas minyak dunia. Saya pikir ini yang akan menjadi yang memberikan kontribusi terhadap kenaikan harga CPO itu sendiri. Selanjutnya ada harga gula pasir yang masih sama Rp18.500 hingga Rp19.500 per kilogramnya. Tidak banyak mengalami perubahan. Diesel kemudian ada harga buncis yang masih stabil di kisaran angka Rp13.000 per kilo. Wortel stabil di kisaran angka Rp4.000 per kilogram. Kentang masih stabil di kisaran angka Rp13.000 per kilogram. Daun sukri ya, ini yang biasa sangat volatile ya. Ini pagi hari ini kita lihat harganya masih berada di kisaran angka 35 ya, stabil. Kol berada di kisaran Rp8.000 per kilo. Tomat turun ya, dari Rp16.000 ke Rp13.000 per kilogramnya. Musuh kemudian ada harga ikan tongkol yang tidak tersedia karena memang masih belum tersedia cukup ya pasokan ikan tongkol di pasar-pasar tradisional. Tetapi kalau kita lihat harga terakhir ya, ini harga terakhir, mohon maaf, saya akan sampaikan harga terakhir di hari Senin yang mencapai Rp32.000 per kilo. Dencis berada di kisaran angka Rp33.000 per kilogram. Udang berada di kisaran angka Rp80.000 per kilogram. Dan gembung ini berada di kisaran angka Rp45.000 per kilogram. Kalau kita bandingkan dengan harga di hari Senin, ikan gembung mengalami penurunan dari Rp50.000 per kilogramnya. Demikian Bang Gi untuk pengembangan harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini. Ya.
1: Iya, baik, terima kasih untuk informasinya Bang Gunawan. Selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Baik pendengar, demikian informasi terkait dengan harga komoditas pangan di Sumatera Utara bersama dengan Ketua Tim Pemantau Harga Pangan sekaligus Pengamat Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Bang Gunawan Benjamin ya. Baik pendengar, jangan kemana-mana, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat saatnya Pro 1 RRI Medan bergabung bersama program Matiga untuk mengikuti warta berita yang disiarkan secara sentral dari Jakarta. Pastikan Anda nggak kemana-mana, tetap station terus di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
2: Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda, hanya di RRI Medan.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah